Pesta Bola Dunia 2026, LPPR RI mendorong ekonomi kerakyatan Indonesia. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Suriah Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 12 Juni 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi karena menyesuaikan harga pasar. Berikut laporan dari Sugandi Avandi.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif.
3: Pemerintah memastikan kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi seperti Pertamax dan Pertamax Green mulai terhitung tanggal 10 Juni tahun 2026. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, harga BBM non-subsidi mengalami kenaikan karena menyesuaikan harga pasar minyak dunia. Sementara untuk harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar, tidak ada penyesuaian harga. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto semalam.
2: Harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang non-subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada. Sudah tentu perhitungannya ini akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman pelaku usaha, baik Pertamina maupun pelaku swasta yang lainnya.
3: Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantili, menjelaskan penyesuaian pada harga BBM non-subsidi dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak mentah dunia. Simon meminta masyarakat untuk lebih bijak dalam memakai BBM.
1: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina juga dilakukan oleh SPBU badan usaha swasta lainnya.
3: Seperti diketahui, harga Pertamax RON 92 naik dari sebelumnya Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter, dan Pertamax Green 95 naik dari sebelumnya Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Adapun BBM subsidi, harga Pertalite masih tetap di Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: pemirsa dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan juga informasi dari Tanah Suci, di mana proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan dengan lancar hingga kemarin. Ada 168 kloter yang telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total ada 65.000 lebih jamaah. Kita akan pantau bersama dengan rekan saya yang masih berada di Tanah Suci, Syariful Alam. Alam, bagaimana sejauh ini pemulangan para jamaah Indonesia?
1: Ya Rizky, hari ini karena penyelenggaraan ibadah 1443 Hijriah atau tahun 2026 masih ini memasuki hari ke-52. Proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berlangsung secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran pelayanan bagi seluruh jemaah. Pantauan dari hingga hari ke-10, masa pemulangan pergerakan jemaah haji berjalan sesuai rencana dan mayoritas jemaah telah menyelesaikan rangkaian ibadah dengan baik. Untuk proses pemulangan jemaah haji Indonesia terus berlangsung lancar hingga kemarin sebanyak 168 kloter telah memberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total 65.000 lebih jemaah dari 671 petugas. Dengan demikian jumlah yang telah dipulangkan mencapai 66.000 lebih. Selain itu proses pergerakan jemaah gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung hingga kemarin sebanyak 69 kloter dengan 26.000 lebih jemaah dari 276 petugas telah diberangkatkan dari Mekah ke Madinah atau totalnya telah mencapai 26.000 lebih. Dan pendengar, fase pulang menjadi momentum bagi jemaah haji untuk membawa pulang nilai-nilai haji di tengah keluarga dan masyarakat. Selain itu, jemaah haji juga yang masih berada di Arab Saudi untuk menjaga kondisi kesehatan selama menunggu jadwal kepulangan maupun selama menjalani ibadah di Madinah. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 Redi, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke beberapa debarkasi. Kali ini adalah persiapan kepulangan jamaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang terus dilakukan dengan jemaah yang dihimbau agar mematuhi ketentuan berat barang bawaan. Rekan saya Vivi Islamati, melaporkan langsung dari Cirebon. Vivi.
2: Baik, Risti, jemaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon mulai melakukan berbagai persiapan menjelang kepulangan ke tanah air yang dijadwalkan pada 14 Juni 2026. Persiapan tersebut dilakukan mulai dari penyelesaian rangkaian ibadah hingga penataan barang bawaan untuk keberangkatan menuju Bandara Jeddah. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan jamaah saat ini masih melaksanakan sejumlah kegiatan menjelang kepulangan. Salah satunya adalah pelaksanaan tawaf wada sebagai ibadah perpisahan sebelum meninggalkan Mekah. Selain itu, jamaah juga mulai melakukan penimbangan barang bawaan di hotel sebelum dibawa ke bandara. Ia menjelaskan setiap jamaah harus mematuhi ketentuan berat barang bawaan yang telah ditetapkan.
3: Untuk koper besar yaitu koper bagasi itu maksimal 32 kilo dan untuk koper kabin yang kecil itu maksimal 7 kilo. Jadi tidak boleh lebih dari itu dan hanya dua tas itu, satu lagi tas paspor. Di luar tas itu tidak bisa dibawa, di luar tas yang dari penerbangan itu.
2: Ahmad Khotib Haryanto menambahkan, menjelang kepulangan jamaah juga diminta mengisi aplikasi All Indonesia. Pengisian aplikasi tersebut akan dipandu oleh ketua kloter masing-masing. Pengisian data dilakukan agar proses kedatangan di Indonesia dapat berjalan lebih lancar. Dari Cirebon, Jawa Barat, Siti Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Vivi, dan kali ini juga kita menuju ke debarkasi Banjarmasin. Jumlah jemaah haji debarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci dilaporkan bertambah. 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya dari Kalimantan Tengah. Informasi lengkapnya ada Juma Muhammad. Juma.
4: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 7 jemaah haji di Barakasi Banjarmasin dilaporkan wafat di Tanah Suci hingga memasuki fase pemulangan ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya berasal dari Kalimantan Tengah. Hidayatul Rahman, Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan menyampaikan jemaah yang wafat rata-rata berusia renta, ditambah dengan suhu cuaca panas yang berlangsung selama di Arab Saudi membuat para jemaah rentan terserang penyakit. Petugas kesehatan sendiri menurutnya telah memasang

0: lanjut saat kembali ke daerah asal masing-masing.
1: Ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur otomatis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jamaah yang ketika kedatangan.

untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jamaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa.

0: Putri. Namun menurut laporan yang kami terima, ada pun penyakit yang terbanyak ada batuk-batuk, ya itu biasalah untuk yang kita, karena memang suhu panas yang di sana luar biasa, dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa.
1: Proses pemulangan jemaah haji di embarkasi Banjarmasin sendiri hingga sekarang berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Mengenai jumlah haji yang telah tiba di tanah air, kini telah kembali 1.000 lebih jemaah. Sementara itu sekitar 5.000 jemaah lainnya masih berada di Arab Saudi dan menunggu jadwal pemulangan pada kloter-kloter berikutnya. Dan proses pemulangan masih akan berlangsung hingga 30 Juli mendatang. Dan sebagian jemaah juga masih melaksanakan umrah sunnah, ziarah dan ibadah hajinya di Mekah. Ada pun jemaah yang masuk gelombang kedua pemulangan tengah bersiap menuju Madinah untuk melaksanakan ziarah ke Masjid Nabawi dan mengunjungi sejumlah situs bersejarah Islam. Dari Jemaah Kasih Banjarmasin, Jumat Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pesta Bola Dunia 2026, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menjadi langkah strategis penguatan ekonomi kerakyatan. Dalam semarak Piala Dunia 2026, menghadirkan akses informasi dan hiburan bagi masyarakat secara merata di berbagai daerah di Indonesia. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 Spesial Piala Dunia 2026 yang disampaikan oleh rekan saya Joshua Sihombing.
1: Pertama, saya mengucapkan selamat kepada RRI karena tahun ini RRI bisa bekerja sama dengan saudara.
2: Pesta Bola Dunia 2026 yang PPRRI resmi dimulai.

0: siaran radio menjadi hal yang paling ditunggu masyarakat Indonesia. Tidak hanya bagi masyarakat yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, namun juga Pesta Bola Dunia 2026 LPPRRI juga dinantikan oleh masyarakat difabel netra.
1: Bisa melaksanakan siaran

0: tunggu oleh masyarakat pencinta sepak bola, khususnya saudara-saudara kita yang difabel. Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari, ya, di saat-saat orang mungkin tidak tertuju kepada televisi, ya. Kita ke jam 7, jam 8 itu kan itu waktunya radio, ya.
1: Sementara itu, pengamat sepak bola Akmal Marhali mengungkapkan perhelatan Piala Dunia yang disiarkan secara resmi oleh LPPRRI dan TVRI dapat memberikan dampak peningkatan aktivitas ekonomi dalam euforia pesta bola dunia di tengah masyarakat Indonesia. Jika

0: kan ternyata untuk hal-hal yang komersial ya udah ada aturan-aturan yang dibuat juga gitu. Kayak misalnya di restoran, di apa namanya, di kafe, ya ternyata tidak mudah untuk bisa menggelar nonton bareng gitu. Karena ini merupakan tempat bisnis yang ada. Nah, kalau kafe-kafe yang level mewah mungkin dikenakan pembiayaan, bagaimana dengan UMKM? Saya juga belum tahu apakah misalnya tempat-tempat punya sera gitu kan, ya warkop, apakah itu boleh dibuat untuk acara nonton bareng tanpa ada persyaratan-persyaratan yang memberatkan misalnya. Kalau itu bisa digelar, saya pikir euforianya akan sangat luar biasa ya di Piala Dunia ini.
1: Di sisi lain, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI, Usman Kansong, mengatakan TVRI sebagai pemegang hak lisensi siaran televisi dipastikan

0: Barat di berbagai daerah di Indonesia melalui ajang Piala Dunia 2020.
1: Ada nobar yang komersil dan ada nobar yang non komersil. Kalau yang komersil itu akan dikenakan biaya oleh TPRI. Kalau yang non komersil itu tidak. Untuk non komersil, yang non komersil itu ya dia diselenggarakan bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk menghadirkan kegembiraan semata ya begitu. Misalnya RT, RW, komunitas atau UMK, usaha apa kecil, mikro dan kecil ya. Misalnya warung kopi begitu. Mereka menyelenggarakan nobar.

0: Sebab bila ditemukan penayangan siaran Piala Dunia tanpa izin lisensi dari TVRI, Usman menuturkan akan dikenakan sanksi administrasi. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kurang, ini sanksinya kan sifatnya administratif, teguran dan tak boleh lagi bikin nobar.
2: Bagaimana kemeriahan masyarakat menyambut siaran terestrial Radio Republik Indonesia dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di Semarak Piala Dunia 2026. Berikut kami hadirkan tanggapan masyarakat.

sih kalau emang untuk menghibur masyarakat, siaran pertandingannya mending dibuka aja untuk masyarakat biasa. Kayak di rumah-rumah, di warung-warung kecil, biar euforianya lebih berasa di masyarakat kecil. Gak perlu daftar ini itu, kecuali kayak di tempat kafe, restoran, hotel.

0: Pembacaan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik pemerintah menghadirkan Piala Dunia gratis, UMKM memetik manfaatnya. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabel.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam menjamin akses siaran Piala Dunia secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah kebijakan yang patut kita apresiasi. Ini bukan sekedar memfasilitasi kebutuhan akan hiburan semata, melainkan wujud nyata keadilan akses informasi dan olahraga bagi seluruh rakyat tanpa sekat status ekonomi maupun geografis. Piala Dunia adalah fenomena global yang mampu menyedot perhatian publik lintas generasi. Dengan dibukanya akses siaran secara gratis, pemerintah telah meruntuhkan tembok eksklusivitas. Masyarakat, baik di pelosok desa maupun pusat kota, kini memiliki peluang yang setara untuk merayakan pesta sepak bola dunia ini. Hiburan berkualitas yang inklusif adalah kebutuhan krusial sebagai penyeimbang di tengah dinamika dan tantangan hidup sehari-hari. Lebih jauh lagi, momentum ini memiliki daya rekat sosial yang kuat. Tradisi nonton bareng atau nobar yang diprediksi akan marak bukan hanya menciptakan kemeriahan, tetapi menjadi ruang perjumpaan yang mempererat kohesi sosial. Semangat kebersamaan saat mendukung tim favorit adalah investasi sosial dalam merawat kerukunan di tengah keberagaman bangsa. Namun, dampak yang paling kasat mata ada pada urat nadi ekonomi lokal. Ajang ini menjadi oase bagi pelaku UMKM, kedai kopi, pedagang kaki lima, rumah makan, hingga penyedia jasa nonton bareng akan merasakan langsung efek bola salju dari antusiasme masyarakat. Perputaran uang di level akar rumput selama turnamen berlangsung akan menjadi stimulus tambahan bagi penguatan ekonomi kerakyatan kita. Di sisi pembinaan prestasi, kemudahan akses ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi visual. Penampilan para pemain kelas dunia yang ditonton jutaan anak bangsa adalah inspirasi tentang arti kedisiplinan, dedikasi, dan sportivitas. Kita berharap euforia ini tidak hanya berhenti pada sorak-sorai di depan layar, tetapi juga memantik semangat generasi muda untuk terjun ke lapangan yang kelak akan melahirkan bibit-bibit unggul bagi kejayaan olahraga nasional. Pada akhirnya, siaran gratis Piala Dunia adalah instrumen multimanfaat. Ia hadir sebagai hiburan rekreatif, sekaligus penggerak ekonomi rakyat dan perekat solidaritas sosial. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk memperkuat kebersamaan, sambil terus mendorong roda ekonomi kerakyatan agar terus berputar. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Ke informasi luar negeri, pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Provinsi Dara Suria Selatan, serta mendirikan pos pemeriksaan yang menghambat aktivitas dan mobilitas dari warga setempat. Pemerintah Suria dinilai, maksud kami pemerintah Suria menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan perjanjian pelepasan pasukan 1974 di tengah laporan operasi militer Israel yang terus berulang di wilayah perbatasan selatan. Dari dunia olahraga, Meksiko mengawali perjuangan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas Afrika Selatan di rumah sendiri. Informasi lengkapnya akan hadir bersama Nia Abdul Telole.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia kembali ke ruang dengar Anda kali ini dalam edisi spesial.
4: Tuan rumah Meksiko memulai perjalanan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atau

0: ini.
1: Ya, berubah serangan kali ini Meksiko.
2: Tendangan lagi Meksiko. Yeah.
1: Pemain nomor punggung 16 tadi dari Meksiko. Bagaimana upaya tampaknya Julian?
3: Ya, Julian Quiñones.
1: Julian Quiñones langsung dengan kaki kanannya tadi merobek jala gawang dari Afrika Selatan.
0: Pertandingan kemudian berlanjut dengan kedua tim saling jual beli serangan.

klasiku. Rosik cukup bagus dan gol. Raul Jimenez akhirnya menyetak gol dengan sundulan sebuah umpan yang sangat cantik sekali. Dan inilah bomber yang sesungguhnya, Raul Jimenez dengan tenang. Memang kelihatan sekali pemain Afrika hanya ada satu dibandingkan Meksiko ada dua pemain.

di pertandingan yang diawali oleh Meksiko di Piala Dunia, dan akan kami teruskan dengan siaran langsung nanti Korea Selatan melawan Ceko. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi dan juga Piala Dunia 2026 melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, selamat pagi pendengar. Kembali Anda mendengarkan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari ini Kediri menyapa, menghadirkan informasi seputar Piala Dunia FIFA 2026.

0: Dari hasil laga pembuka Piala Dunia FIFA 2026, pendengar, Meksiko sukses mengalahkan Afrika Selatan 2-0 dalam laga perdana grup A Piala Dunia di Estadio Azteca Jumat dini hari tadi. Sejak awal Meksiko tampil agresif dan dominan, pendengar, Meksiko sudah bisa mencetak gol di menit ke-9 ya. Gol tersebut dipersembahkan oleh Julian Quiñones. Gol berawal dari blunder lini belakang Afrika Selatan. Akhirnya Eric Lira berhasil merebut bola ketika pemain Afrika Selatan berusaha menyusun serangan dari bawah. Bola lalu diumpan ke Quiñones dan Quiñones menusuk ke kotak penalti serta melepaskan tembakan mendatar yang tak bisa dihalau oleh Ronwen Williams. 1-0 untuk keunggulan Meksiko di awal babak pertama. Walaupun mempunyai sejumlah peluang emas, mendengar, namun Meksiko juga tidak bisa menggandakan keunggulan di babak pertama. Petaka datang pada menit ke-49 untuk Afrika Selatan yang harus bermain dengan 10 pemain setelah Sepepelo langsung diganjar kartu merah oleh wasit usai melanggar Brian Gutierrez di depan garis kotak penalti Afsel saat sang pemain punya peluang untuk mencetak gol. Keunggulan Meksiko bertambah pada menit ke-67 melalui sundulan Jimenez meneruskan umpan matang dari Roberto Alvarado. Lalu pada menit ke-83, pendengar, Afrika Selatan kembali harus kehilangan satu pemain lagi setelah pemain yang baru masuk di menit ke-61, Temba Zwane, kembali diganjar kartu merah langsung usai memukul wajah pemain Meksiko Roberto Alvarado. Wasit asal Brazil Sampaio sempat mengecek VAR sebelum memutuskan kartu merah untuk Zwane. Keunggulan 11 pemain Meksiko atas 9 pemain Afrika Selatan juga masih belum bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Meksiko. Petaka juga terjadi untuk pemain Meksiko ya pada menit 90+3, khususnya pemain Meksiko Cesar Montes diganjar kartu merah oleh wasit setelah menjegal Culiso Mudau yang memiliki peluang mencetak gol di depan kotak penalti lawan. 2-0 untuk keunggulan Meksiko di laga perdana ini membuat Meksiko duduk di puncak atau di peringkat pertama klasemen sementara grup A. Sementara laga lainnya akan berlangsung pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti dan tentunya juga akan disiarkan oleh Pro 1 RRI Kediri ya, antara Korea Selatan melawan Ceko, Republik Ceko ya, yang akan berlangsung pagi hari ini. Nanti Anda juga bisa mendengarkannya melalui Pro 1 RRI Kediri. Nanti kami hadirkan lagi informasi lainnya masih seputaran Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Pro 1 RRI Kediri.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Herd immunity atau kekebalan kelompok merupakan perisai krusial untuk melindungi kelompok rentan, terutama bayi yang belum cukup umur untuk divaksinasi dan lansia dengan sistem imun yang mulai menurun. Mengingat campak adalah penyakit dengan tingkat penularan yang sangat ekstrim, kekebalan kelompok berfungsi memutus rantai penyebaran virus sehingga kelompok rentan ini tidak terpapar langsung oleh virus yang bisa memicu komplikasi berat seperti pneumonia hingga radang otak. Dalam praktiknya, pencapaian ambang batas kekebalan sebesar 95% melalui vaksinasi bertindak sebagai bentuk gotong royong kesehatan masyarakat. Dengan memastikan mayoritas populasi kebal, virus akan kehilangan inang untuk berkembang biak, sehingga secara tidak langsung kita memberikan perlindungan bagi mereka yang secara medis tidak dapat menerima vaksin. Langkah ini jauh lebih aman dan efektif dibandingkan membiarkan infeksi terjadi secara alami yang justru berisiko menimbulkan fatalitas jangka panjang.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
3: Balik lagi di Kediri, menyapa pendengar. Penyanyi asal Kolombia Shakira dan juga musisi Afrobeat asal Nigeria Burna Boy memeriahkan upacara pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 di Stadion Azteca, Mexico City dini hari tadi. Melalui penampilan energik yang menandai dimulainya pesta sepak bola terbesar di dunia, Shakira tampil mencolok mengenakan busana kuning terang yang dipadukan dengan rok putih. Ia muncul di tengah lapangan bersama dengan puluhan penari yang mengenakan kostum bernuansa putih dan kuning. Sementara sebuah replika trofi Piala Dunia berukuran raksasa berdiri megah di pusat arena. Penampilan tersebut semakin meriah ketika Burna Boy bergabung di atas panggung lapangan. Nah, pendengar, keduanya membawakan lagu resmi Piala Dunia FIFA 2026 berjudul Dai Dai yang memadukan warna musik khas Latin ala Shakira dengan sentuhan Afrobeats yang menjadi ciri Burna Boy. Lagu tersebut merupakan lagu resmi turnamen ini dan untuk pertama kalinya dibawakan secara langsung dalam upacara pembukaan Piala Dunia 2026. Nah, pendengar, suasana stadion semakin semarak saat parade bendera negara-negara peserta berlangsung. Di mana menurut siaran resmi FIFA, Meksiko membuka Piala Dunia FIFA 2026 melalui upacara pembukaan yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Pertunjukan berlangsung selama 90 menit sebelum kick-off laga pembuka antara Meksiko melawan Afsel dan menjadi awal dari rangkaian 3 upacara pembukaan yang juga akan digelar di Kanada dan juga Amerika Serikat. Nah, pendengar, selain Shakira dan Burna Boy, sejumlah musisi dunia juga turut menjadi penampil utama. Di antaranya ada Alejandro Fernandez, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Mana, dan Tayla. Nah, para artis tersebut juga membawakan lagu-lagu dari album resmi Piala Dunia FIFA 2026 yang menjadi soundtrack turnamen tahun ini.

0: Ya benar. Pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti kami akan ajak Anda untuk menyimak dialog Kediri Menyapa, kolaborasi PKBM dan masyarakat inklusi untuk mendukung penanganan anak tidak sekolah. Dan akan hadir bersama kami narasumber dari PKBM Krisna, ada pembina inklusi PKBM Krisna, Ibu Niken Mustikawati SPD, dan juga ketua PKBM Krisna, Bapak Anang Sugianto SPD. Pukul 8 hingga pukul 9 nanti silakan menyimak dialog Kediri Menyapa untuk kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tentunya masih bareng sama Rifki Royan dan di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id.

0: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
2: Kilau Pancasila.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: mengamati rentetan warga di kawasan Jakarta Selatan Kamis lalu memperlihatkan drone asing yang melayang diam di langit.
1: Aduh, Cak, pusing kepala saya. Harga-harga barang pada naik terus. Omset bengkel merosot tajam bulan ini. Mana si bungsu waktunya bayar semesteran lagi, Cak?
2: Minum dulu wedang jahenya, Cak Toha. Biar adem, tenang hatinya. Yang diuji ekonomi bukan cuma Cak Toha. Se-Indonesia Raya Merdeka sama. Tuh lihat, warung saya juga sepi. Tapi kalau kita ngeluh, marah, tidak mengubah keadaan, toh.
1: Iya, Cak. Tapi seiring rupiah yang kian melemah, semangat juga ikutan melemah. Dulu, belanja ke pasar bawa uang 50 ribu, sudah dapat banyak. Sekarang, dapat apa loh, Cak?
2: Gitu ya, Cak. Iya, itu yang saya rasakan pas belanja kebutuhan warung. Tapi loh, Cak, motivasi saya justru anak istri di rumah. Jadi, semangat cari duit halal kita ini jangan ikutan lesu. Coba Cak Toha promosikan bengkel lewat online. Manfaatkan medsos, kayak warungku ini loh.
1: Wah, bener juga sampean, Cak. Kopi pahit saja bisa dinikmati. Masa ujian ekonomi bikin kita berhenti? Kalau gitu, tak pulang dulu, Cak. Belajar jualan online. Jahenya ngutang sih, yo.
2: Baiyoh, iki.
3: Gelorakan semangat di tengah gejolak ekonomi.
1: Dengan solidaritas, inovasi, dan kerja keras, kita pasti mampu lewati masa sulit ini.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang mendapat perhatian khusus dari TNI melalui kunjungan kerja tim 2 pengawasan dan pengendalian atau WAPANG pada hari Kamis kemarin. Kunjungan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan efektif sekaligus juga mendorong kemandirian ekonomi masyarakat di tingkat desa. Pendengar, rombongan tim 2 WAPANG dipimpin oleh Kasdam 5 Brawijaya Brigjen TNI Zainul Bahar yang didampingi juga oleh sejumlah pejabat pusat dan juga daerah. Kedatangan rombongan disambut Bupati Jombang Warsubi, Komandan Kodim 0814 Jombang Letkol Kafdiki Prasojo dan juga jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkompinda. Paparan capaian program serta kunjungan lapangan dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas dan akuntabilitas KDKMP. Brigjen TNI Zainul Bahar menegaskan bahwa pengawasan bertujuan untuk memastikan program berjalan linier dengan target pemerintah dan memetakan potensi lokal yang dapat dikembangkan. Sedangkan Bupati Warsubi menyampaikan apresiasi atas perhatian TNI dan juga pemerintah pusat terhadap pembangunan ekonomi desa. Melalui evaluasi komprehensif tim 2 WAPANG TNI dan juga kolaborasi pemerintah daerah, program KDKMP di Jombang diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi desa yang tangguh serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Nanti kami akan ajak Anda untuk menyimak dialog Kediri Menyapa, kolaborasi PKBM dan juga masyarakat inklusi untuk dukung penanganan anak tidak sekolah, tentunya hanya di Pro 1 RRI Kediri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Masih bareng sama Rifki Royan di Dialog Kediri Menyapa pagi hari ini pendengar dimanapun Anda berada, sambil menemani aktivitas pagi Anda di program Dialog Inspiratif yang tentunya menghadirkan berbagai tema aktual dan juga bermanfaat bagi masyarakat. Di kesempatan pagi hari ini, Jumat 12 Juni 2026, kami akan bahas tema yang sangat penting, yaitu kolaborasi PKBM dan masyarakat inklusi untuk mendukung penanganan anak tidak sekolah. Pendengar, kita ketahui bersama bahwa pendidikan merupakan hak setiap anak tanpa terkecuali ya. Namun pada kenyataannya mungkin banyak anak-anak yang terpaksa berhenti sekolah atau tidak bisa bersekolah karena berbagai faktor, mulai dari kondisi ekonomi, lingkungan sosial, ataupun juga kebutuhan khusus ya, yang belum mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai. Nah, melalui kolaborasi antara PKBM, keluarga, masyarakat, serta kelompok-kelompok inklusi, tentunya diharapkan semakin banyak anak yang mendapatkan kesempatan untuk kembali belajar dan meraih masa depan yang lebih baik. Untuk membahas hal tersebut lebih mendalam lagi, telah hadir bersama kami di studio Pro 1 RRI Kediri narasumber yang luar biasa. Yang pertama ada Ibu Niken, Ibu Niken Mustikawati SPD, selaku pembina inklusi PKBM Krisna Kabupaten Kediri. Selamat pagi Bu Niken, apa kabar?
3: Selamat pagi, alhamdulillah kabarnya baik-baik saja. Kabar hari ini.
2: Kabar baik ya, alhamdulillah. Yang kedua ada Bapak Anang Sugianto SPD. Beliau merupakan Ketua PKBM Krisna Kabupaten Kediri. Selamat pagi Pak Anang.
4: Selamat pagi.
2: Sehat ge?
4: Sehat.
2: Alhamdulillah. Pagi hari ini kami hadirkan ya di ruang dengar Anda, dan tentunya Anda juga bisa mengikuti interaktif bersama kedua narasumber kami melalui line telepon 0354 310 1108, atau melalui WhatsApp di nomor 0812 34 600 289. Mungkin sebagai pembuka di kesempatan pagi hari ini, Pak Anang mungkin bisa menjelaskan kepada pendengar Pro 1 RRI Kediri apa itu PKBM Krisna dan perannya dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat seperti apa.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Saya Anang Sugianto adalah pendiri PKBM Krisna yang berdiri pada tahun 2018 di Desa Andarungan, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Untuk akreditasi PKBM Krisna sudah dilaksanakan dua kali, yaitu 2019 mendapatkan akreditasi B, dan 2025 kemarin mendapatkan akreditasi B. Untuk PKBM itu adalah pusat kegiatan belajar masyarakat di bawah pendidikan non formal di Direktorat Pendidikan Kesetaraan di Kementerian Pendidikan Nasional. Untuk PKBM itu meliputi pendidikan kesetaraan paket A yang setara dengan SD, dan pendidikan paket B setara dengan SMP, dan paket C setara dengan SMA. Untuk usia pendidikan tidak ada batas untuk masuk di PKBM, baik paket A, paket B maupun paket C. Dan ditempuh selama 3 tahun sesuai dengan Permendikbud yang ada. Jadi sama dengan sekolah formal.
2: Pada umumnya ya.
4: Iya, untuk paket A itu mulai dari kelas 5, kelas 6 dan kelas 4, kelas 5 dan kelas 6. Ya. Untuk paket B itu mulai dari kelas 7, 8, 9. Untuk paket C itu kelas 10, 11 dan 12. Ya. Sehingga untuk ijazah kesetaraan sekarang sudah sama dengan formal. Ya, sehingga bisa masuk di perguruan tinggi negeri, bisa masuk di TNI Polri, bisa untuk apa? Untuk P3K, ASN dan lain-lainnya.
2: Oke, bisa ijazahnya bisa terpakai ya.
4: Bisa
2: untuk
4: terpakai.
2: Mendaftar untuk acak atau bekerja gitu ya.
4: Iya. Terus di PKBM Plisna selain paket A, paket B dan paket C juga ada stimulus ya, sekolah rumah stimulus, yaitu untuk anak kebutuhan khusus. Untuk anak kebutuhan khusus ini sudah kita mulai, sudah kita di bawah PKBM Krisna bertempat di Desa Gedang Sewu Pare. Jumlah siswa ini sudah 14 siswa anak yang kebutuhan khusus.
2: Iya. Oke. Jadi ya ada rumah stimulus untuk ABK ya. Ini juga ya menjadi dukungan dari PKBM sehingga anak-anak yang berkebutuhan khusus bisa tetap melanjutkan sekolah begitu ya, atau melanjutkan pendidikannya begitu ya. Untuk pendidikan, nah kalau pendidikan sebagai pembina inklusi di PKBM Krisna ini, apa peran atau juga apa yang dimaksud dengan pendidikan inklusif dalam konteks PKBM ini, Bu Niken?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. PKBM itu, peran saya dalam pembinaan di PKBM Krisna adalah membina, memantau dan berkolaborasi. Di mana kami berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri melalui nanti pemilik akan mengawasi, memfasilitasi fasilitator ya, untuk berkolaborasi untuk pendidikan anak-anak ABK. Apakah ABK itu anak berkebutuhan khusus, di mana anak-anak ini adalah anak-anak spesial titipan dari Tuhan yang diberikan kepada kita untuk dididik. Sementara ini jumlah, karena jumlah SLB di Kabupaten Kediri masih belum memadai, masih minim, muncullah PKBM Krisna yang mana mendirikan suatu sekolah stimulus atau rumah stimulus untuk menstimulasi anak-anak berkebutuhan khusus sebagai wadah untuk mereka mendapatkan pendidikan berdasarkan kebutuhan yang mereka miliki. Nah, di sini pengembangannya kita juga berdasarkan pada pasal 9 ayat 1 yang tahun 2013 kalau saya tidak salah ya, itu bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan, pendidikan di mana dikembangkan sesuai dengan bakat dan minatnya. Melalui itu, perkembangan itu, kita mendirikan sekolah stimulus ini lebih kepada arahnya spesifiknya rumah stimulus untuk anak-anak itu mendapatkan pendidikan. Nah, di sini saya sebagai pembina adalah mencari anak-anak itu setelah dapat, kita ada pendampingan dari pihak psikolog. Ada pendampingan di mana ada asesmen awal atau asesmen sementara dulu. Bagaimana kita tidak bisa mendeteksi anak tersebut hanya berdasarkan kira-kira. Nah, tidak bisa, harus ada pemetaannya, di mana itu kita menghadirkan psikolog, ya, seorang psikolog itu untuk nanti mengetahui dari asesmen awal kebutuhan apa yang layak untuk didapatkan anak-anak tersebut, didapatkan untuk anak-anak tersebut. Dari asesmen awal itu nanti para guru-guru, para guru-guru yang ada di rumah stimulus itu akan mengadakan observasi. Nah, ada observasi terlebih dahulu. Nah, setelah ada observasi, barulah mungkin kita menemukan kemungkinan ada pembelajaran yang pas untuk misalkan anak dengan autis tidak bisa disamakan dengan anak dengan Down syndrome, misalkan seperti itu. Bagaimana penanganannya, memiliki penanganan yang khusus juga dan berbeda. Dari situ nanti ada tindak lanjut untuk berkelanjutan secara asesmen secara berkelanjutan, begitu.
2: Jadi dari awal dibuat atau dibentuk rumah stimulus ini memang untuk menampung atau juga mengajak anak-anak berkebutuhan.

0: Jadi anak-anak yang punya kebutuhan khusus ini, anak-anak spesial, anak-anak spesial ini setidaknya sudah bisa mandiri dan insya Allah nanti bisa siap untuk terjun di masyarakat. Karena dengan anak-anak berkebutuhan khusus memang mempunyai kelebihan dan kekurangan yang kita sama-sama ketahui. Itu setidaknya mereka sudah punya timbul rasa percaya diri, timbul juga sudah siap untuk bisa mandiri dengan sedikit bantuan orang lain. Nah, karena selama ini anak-anak yang ABK yang belum mendapatkan stimulus, belum mendapatkan pendidikan yang seperti ini, rata-rata kebanyakan di masyarakat kan masih awam, masih awam tentang anak-anak seperti ini, anak-anak spesial ini. Nah, penanganannya bagaimana juga belum memahami dan mengerti, kadang-kadang disamaratakan. Nah, ketika berada di rumah stimulus ini, berdasarkan asesmen yang ada, kita mendidik anak-anak tersebut, melatih kemandiriannya, melatih kesiapannya, setidaknya dia sudah siap untuk bermasyarakat, sudah siap untuk merawat dirinya sendiri.
1: Oke, jadi tujuannya untuk mandiri gitu.
0: Benar sekali, untuk mandirinya dan mengembangkan kreativitas yang yang dimiliki anak-anak tersebut. Pasti anak-anak istimewa itu mempunyai kelebihan, di mana kelebihan itu kita gali di dalam rumah stimulus ini, apa yang menjadi bakat dan minatnya anak tersebut, kita dukung.
1: Di tahap awal tentunya ada kesulitan atau tantangan gitu ya dalam menghadapi atau juga memberikan pelajaran, memberikan hal-hal yang harus diberikan kepada anak berkebutuhan khusus ini, Bu Niken. Seperti apa para guru ataupun juga dari Bu Niken sebagai pembina inklusi untuk bisa sabar atau juga menghadapi para anak-anak berkebutuhan khusus ini?
0: Terima kasih. Untuk menghadapi atau mengajar, setidaknya paling lebih spesifikasinya mengajarkan pada anak-anak berkebutuhan khusus, memang pada awalnya ada kesulitan, pasti ada kesulitan. Namun guru-guru yang ada di sekolah atau rumah stimulus ini sudah dibekali, dengan adanya pelatihan, gitu Pak. Adanya pelatihan, terus bagaimana cara menanganinya, kita mengenalkan bagaimana kebutuhan-kebutuhan khusus itu apa saja dan bagaimana cara menanganinya, terus bagaimana cara mengobservasi berdasarkan dari asesmen yang sudah diberikan. Itu memiliki memang proses. Proses yang luar biasa,
1: menguras energi.
0: Harus dengan kesabaran, ketelatenan, ketekunan, dan untuk terus harus selalu mencoba, mencoba hal-hal yang baru, yang mana nanti seperti misalnya ada beberapa anak yang pada awal masuk di rumah stimulus ini belum bisa berjalan. Memiliki kekurangan. Kebutuhan autis dan anak tersebut belum bisa jalan. Nah, itu ketika sudah masuk di rumah stimulus ini, alhamdulillah dalam satu tahun sekarang yang dulu datang ngesot sekarang sudah bisa berjalan. Dan juga bisa berkomunikasi. Dulu yang mungkin hanya mengeluarkan kata a itu sekarang sudah bisa diajak komunikasi dengan ada terapi bicara, juga kita dengan ada terapi untuk berjalannya. Pastinya semua ini kita pelajari bersama-sama, baik kita ada searching juga, juga ada dari masukan dari psikolog, juga ada pembinaan. Kebetulan saya juga adalah guru GPK, guru pendamping khusus anak berkebutuhan khusus. Jadi ilmu-ilmu yang saya pernah dapatkan dari pemerintah waktu itu, nah itu saya tuangkan kepada guru-guru, kita kolaborasi bersama-sama dan juga didampingi oleh penilik dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri. Jadi saling sharing ilmunya, saling kita kolaborasi begitu.
1: Jadi sejauh ini berarti sudah cukup berpengalaman gitu ya untuk mengajarkan, memberikan pendidikan kemandirian atau juga kreativitas kepada anak berkebutuhan khusus. Nah, untuk Pak Anang, bagaimana sejauh ini peran dari keluarga, juga dari keluarga anak berkebutuhan khusus nih ya, yang sudah ikut bergabung di tempat atau PKBM Kerisna ini untuk mendukung keberhasilan program penanganan anak berkebutuhan khusus tersebut?
2: Iya,

0: untuk orang tua ini juga mendukung karena kita waktu dengan psikolog itu ya, kita juga orang tua itu yang kemarin ini ya, baru kemarin itu kita juga ada asesmen asesmen yang kedua ya, untuk di rumah stimulus itu adalah untuk perkembangan anaknya dengan psikolog. Jadi masuk di ruangan itu langsung apa komunikasi dengan psikolog. Di situ juga kemarin ada Bu Niken, ada penilik Dinas Pendidikan di situ, kolaborasinya di situ, sehingga orang tua itu tahu bahwa di sekolah ini seperti yang seperti ini dan didukung nanti di rumah karena banyak di rumahnya gitu. Kalau nanti di rumah tidak didukung cara-caranya ya juga nanti tingkat keberhasilannya kan juga kurang. Tapi kalau sudah ketemu dengan psikolog, dengan kita kolaborasi di rumah bagaimana, di sekolah bagaimana, seperti itu. Sehingga wali murid juga mendukung ya, sudah dua kali kita asesmen dengan orang tua dan anaknya juga gitu.
1: Jadi secara digarisbawahi dengan adanya dukungan dengan orang tua, perkembangan anak akan berubah menjadi lebih baik lagi. Nah, ada peningkatan tapi tidak berdasarkan usia. Peningkatan itu tergantung pada kemampuan anak-anak tersebut dan bagaimana kolaborasi dukungan orang tua yang nanti yang ada di rumah untuk mengulang, karena anak-anak berkebutuhan khusus rata-rata kan dari pembiasaan pengulangan yang berulang-ulang akan distimulus, dan itu akan menyampaikan informasi yang didapat, input yang didapat untuk anak tersebut. Jadi harus ada kolaborasinya.
2: Jadi peran orang tua, peran keluarga sangat penting ya untuk membantu keberhasilan dari anak-anaknya sendiri tentunya. Kalau dari peran atau kerjasama dengan selain orang tua ya, tentunya mungkin masyarakat sekitar tempat PKBM Krisna ini ataupun juga rumah stimulus ya, juga pemerintah desa atau lembaga lain dalam mendukung upaya PKBM Krisna ini membantu para anak berkebutuhan khusus, khususnya di rumah stimulus, seperti apa?
0: Ya, untuk kita di Desa Gedang Sewu juga dengan Puskesmas Sidorejo. Kita di bawah naungannya Puskesmas Sidorejo. Kita sudah ke Puskesmas ke sana dan juga dilakukan pemeriksaan, screening. Berapa bulan sekali dari Puskesmas Sidorejo juga ke PKBM Rumah Stimulus PKBM Krisna.
2: Jadi awalnya sampai mendapatkan atau juga ada anak-anak berkebutuhan khusus yang ikut tergabung, tadi kan Ibu bilang mencari gitu ya. Itu emang cuman di sekitaran Desa Gadungan aja atau mungkin di desa-desa lainnya atau mungkin bahkan seluruh Kabupaten Kediri nih Bu?
1: Kalau seharusnya ini mungkin untuk seluruh Kabupaten Kediri. Namun kan anak-anak yang berkebutuhan khusus ini kan tidak semua banyak ada di tidak hanya di satu desa. Betul. Pasti di desa lain juga ada. Nah, selama ini usaha kita memang mencari anak-anak yang berkebutuhan khusus yang kadang tidak bersekolah. Nah, dalam artian tidak bersekolah, tidak melanjutkan sekolah karena mungkin ada pemahaman dari masyarakat atau kurangnya pemahaman dari orang tua untuk menyekolahkan atau memberikan pendidikan yang layak untuk kemandirian pada anak tersebut. Nah, disitulah kita bersepakat waktu itu mengadakan rumah stimulus, di mana rumah itu sebagai wadah untuk anak-anak yang mungkin tidak orang tuanya tidak bisa melanjutkan ke jenjang, kalau mungkin di sekolah formal, mungkin ada satu kendala atau apa yang ada pada orang tua tersebut yang akhirnya tidak menyekolahkan. Nah, itu bisa kita wadahi, kita terima di sekolah, di rumah stimulus ini. Jadi juga di samping itu kita kemarin sempat ada seminar untuk umum, bahwa kita untuk memahamkan, ayo kita bekerja sama, berkolaborasi tentang hak-hak yang harus didapatkan anak-anak berkebutuhan khusus yang tidak bersekolah, apalagi ada program pemerintah nggih yang untuk menetaskan, untuk menuntaskan anak-anak tidak bersekolah, khususnya anak-anak berkebutuhan khusus. Rata-rata mungkin kalau orang tuanya mungkin pemahaman mereka masih belum begitu paham tentang bagaimana kita mendidik anak-anak kita, cara yang baik seperti apa, cara yang benarnya seperti apa. Nah, rumah stimulus inilah yang siap menerima dalam sosial tingkat. Kemarin kita banyak-banyak rata-rata anak yang tingkat sosial ekonominya ada yang menengah ke bawah. Ini adalah wadahnya dan juga akan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa anak-anak istimewa ini memiliki suatu kelebihan. Ayo kita pahami, ayo kita rangkul, ayo kita mengerti dan sama-sama kita membina anak-anak ini.
2: Oke. Nah, tadi kan Ibu jelaskan bahwa anak-anak yang berkebutuhan khusus ini mungkin ekonominya dari orang tuanya menengah ke bawah. Dengan adanya pembinaan atau pendidikan di rumah stimulus ini, di mana ada asesmen awal, observasi, pendampingan dengan psikolog tadi yang sudah Ibu jelaskan, mengenai pembiayaannya seperti apa sih, Bu?
1: Kalau untuk pembiayaannya kepada Bapak Ketua Yayasan lebih ngerti.
2: Baik, silakan Pak Anang.
0: Untuk pembiayaan itu kemarin kita subsidi silang.
2: Oke. Ya,
0: dari dua yang kemarin 12 siswa itu juga ada yang sama sekali tidak kontribusi sehingga subsidi silang. Sehingga nanti bagaimana PKBM Krisna ini untuk memfasilitasi sehingga tetap berjalan seperti itu.
1: Bahkan dari psikolog kemarin, alhamdulillah ya, yang mau bergabung dengan kami bahkan tidak menarik tarif biaya, tidak menarik tarif biaya untuk mengasesmen anak-anak tersebut.
2: Membantu, gitu ya. Ya,
1: pasti pasti ada membantunya dengan kami. Jadi kita merasa ada dukungan juga, bahkan pemerintah dinas pendidikan pun juga mendukung kita. Dan alhamdulillah ada untuk gizi MBG juga didapatkan oleh anak-anak tersebut.
2: Baik. Jadi banyak dukungan dari pihak luar juga ya untuk membantu pembinaan atau pendidikan para anak-anak berkebutuhan khusus. Selama rumah stimulus ini ada atau hadir di tengah-tengah masyarakat, ada pengalaman atau kisah inspiratif apa nih dari para peserta didik mungkin yang sudah berhasil melanjutkan pendidikannya setelah lulus dari PKBM Krisna?
0: Ini untuk anak-anak yang kebutuhan khusus masih belum
2: ada.
0: Belum lulus karena berdasarkan usia ya, kemarin ya dengan psikolog ada sekitar usia 8 sampai 15 ya.
1: 17
0: ada 17. Nah, tapi mereka itu kan tidak sama dengan anak-anak yang
1: pada umumnya.
0: Sehingga misalkan anak yang usia 12 itu masih
1: tumbuh kembangnya seperti anak usia 4 tahun, 5 tahun
0: gitu. Sehingga ini kemarin kita nanti akan
1: berdasarkan hasil
0: asesmen yang IQ itu nanti kita bedakan ya.
1: Ya, dibedakan berdasarkan usia.
0: Berdasarkan usia,
1: tumbuh kembangnya. Tumbuh kembangnya. Kan ada batasan-batasan di mana kalau usia segini berarti harus masuk di SLB atau dimasuk di sekolah formal. Usia yang batasnya segini harus masuk ke mana, kan kita bisa mengarahkan dengan bantuan psikolog.
2: Jadi itu ya, berarti karena belum ada yang lulus juga, tapi tentunya banyak perubahan-perubahan positif ya, banyak perkembangan-perkembangan gitu ya yang didapatkan. Tanggapan dari orang tua seperti apa, Bu, terkait perkembangan?
1: Sangat terharu. Ada satu kisah, satu anak, tidak saya sebutkan nama nggih, itu mengalami seperti Down syndrome di Medan, juga ada autisnya. Nah, anak tersebut ketika belum berada di rumah stimulus kan tidak disekolahkan nggih. Tidak disekolahkan, terus tidak bisa apa-apa, bahkan berjalan pun kesulitan. Terus tremor nggih, masih tidak bisa apa-apa dan juga mempunyai sakit. Nah, di situ setelah ada di rumah stimulus ini, alhamdulillah anak tersebut sudah bisa mengucapkan kalimat, walaupun kalimat-kalimat yang pendek, sederhana. Terus juga dia sudah bisa, dulu waktu pertama kali datang untuk bertemu orang saja takut. Sekarang ketika ada orang asing sudah terbiasa dan bisa berkomunikasi, walaupun hanya dengan kalimat yang sederhana. Jadi menumbuhkan kepercayaan dirinya, menumbuhkan kemandiriannya. Itu satu kisah. Ada lagi anak yang autis ya Pak ya, yang waktu datang tuh sama sekali tidak mau berinteraksi dengan yang lainnya, hanya sibuk dengan dunianya sendiri, ya dirinya sendiri. Terus dia juga di dalam, biasanya rata-rata mengucapkan untuk bicaranya masih agak lambat. Nah, sudah di situ sudah bisa bersolawat, bahkan menghafalkan surat-surat pendek juga sudah bisa. Anak yang waktu dulu dia datang masih nggak bisa berjalan, sekarang dia bisa berjalan. Alhamdulillah perkembangannya banyak, dan orang tua sungguh-sungguh sangat terharu dan sangat-sangat mendukung atas atensinya yang diberikan oleh rumah stimulus, dan juga perkembangan yang ada sudah sangat signifikan.
2: Ya, luar biasa. Berarti perkembangan yang ada ya. Nah, bagi para pendengar, mungkin banyak yang mendengarkan siaran Pro Satu RRI Kediri nih. Bagaimana Pak Anang ya, cara masyarakat yang ingin berpartisipasi atau berkolaborasi? Mungkin ada juga orang tua yang sedang mendengarkan yang mempunyai anak berkebutuhan khusus untuk bisa bergabung mungkin dengan PKBM Krisna, khususnya di rumah stimulus, seperti apa?
0: Ini kita masih 1 tahun ya, 1 tahun untuk rumah stimulus PKBM Krisna yang ada di Gedang Sewu. Ya, ini promosi adalah untuk kolaborasi,
1: mengenalkan
0: kolaborasi, bagaimana ini bisa lewat guru-gurunya, lewat desa. Desa juga membantu memberikan fasilitas permainan atau apa, kita dibantu juga dari Desa Gedang Sewu. Sehingga ini sudah kita memberikan memberikan ke warga desa melalui mengenalkan. PKK, mengenalkan, dan semuanya sudah kita lakukan.
1: Ya, banyak cara,
0: banyak yang cara yang kita lakukan.
1: Baik melalui pamflet, flyer, terus melalui ketuk tular, juga kita juga melalui Facebook juga, ada di Facebook juga, sosmed ya. Kita berkembang di sosmed untuk bergabung, mari bergabung bersama kami untuk mengembangkan tumbuh kembang anak menjadi lebih baik lagi.
2: Harapan Pak Anang nih terkait dengan PKBM Krisna terhadap dukungan masyarakat dan juga berbagai pihak lainnya ke depannya seperti apa?
0: PKBM Krisna ini di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, kita juga sekolah ya. PKBM Krisna itu punya nomor pokok sekolah nasional, sehingga kita itu juga menyukseskan programnya pemerintah Kabupaten Kediri untuk pemberantasan anak putus sekolah atau tidak sekolah. Kita juga menangani anak-anak yang, maksudnya anak-anak yang normal, ya, yang paket A, paket B, paket C, itu juga sama dengan pemberantasan anak tidak sekolah, itu baik didukung dinas, pemda, desa, dan yang ini baru anak kebutuhan khusus, ini baru yang rumah stimulus masih kita. Dari semua PKBM di Kabupaten Kediri, ini yang ada rumah stimulusnya baru kita, sehingga kemarin kolaborasi dari Dinas Pendidikan, baik dari Pak Penilik, dari kita, dari pemerintah desa, dari yang lainnya, psikolog dan semuanya itu untuk mengembangkan, membantu anak-anak yang berkebutuhan khusus, sehingga juga menyukseskan programnya pemerintah Kabupaten Kediri untuk anak tidak sekolah yang khusus inklusi, yang kebutuhan khusus.
2: Oke. Kalau Bu Niken sebagai orang yang terjun langsung ya di rumah stimulus juga ya sebagai pembina inklusi, pesan apa yang mau disampaikan kepada orang tua khususnya yang memiliki anak berkebutuhan khusus nih?
1: Pesan yang ingin saya sampaikan kepada semua orang tua yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus yang mungkin belum dimasukkan ke sekolah atau ke pendidikan yang sebaiknya, pesan saya adalah, Bunda, kita diberi anak-anak berkebutuhan khusus berarti kita dipercaya oleh Tuhan untuk mendidik mereka menjadi anak yang mandiri. Tuhan tidak akan memberikan suatu hal jika di luar batas kemampuan kita. Sayangilah anak-anak yang berkebutuhan khusus. Mereka spesial di masyarakat. Berikanlah pendidikan yang sesuai dengan bakat dan minatnya yang pada kebutuhannya masing-masing, karena setiap kebutuhan berbeda. Jangan malu memiliki anak yang berkebutuhan khusus. Mereka sama dengan anak lainnya. Yang membedakan adalah spesial dan istimewanya. Kita wajib bangga memiliki anak berkebutuhan khusus karena Tuhan mempercayai kita untuk mendidik anak-anak kita. Berikanlah pendidikan yang layak, yang baik, agar bisa setidaknya mandiri untuk dirinya sendiri dan siap terjun dalam masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
2: Oke, baik, terima kasih. Baik pendengar, tidak terasa sudah berada di penghujung dialog Kediri Menyapa pagi hari ini dari perbincangan bersama dengan Ibu Niken selaku pembina inklusi PKBM Krisna, juga Pak Anang ya selaku ketua PKBM Krisna. Kita belajar bahwa penanganan anak berkebutuhan khusus bukan hanya satu tugas satu pihak saja, tapi juga dibutuhkan kolaborasi kerjasama antara keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, pemerintah, dan juga seluruh elemen yang peduli terhadap masa depan anak-anak Indonesia. Kembali lagi bahwa pendidikan adalah hak setiap anak. Ketika masyarakat bergerak bersama untuk memberikan ruang yang inklusif bagi semuanya, maka semakin banyak anak juga yang memiliki kesempatan untuk tumbuh, belajar, dan juga meraih cita-citanya. Terima kasih banyak buat Bu Niken dan juga Pak Anang atas waktunya untuk hadir di Studio Pro 1 RRI Kediri saat ini dan juga informasi yang sudah diberikan pada kita semua pagi hari ini. Nah, pendengar, demikianlah pagi hari ini dialog bersama Ibu Niken dan juga Pak Anang. Semoga dialog ini memberikan inspirasi dan menumbuhkan kepedulian kita terhadap pentingnya mendukung anak-anak agar tetap mendapatkan akses pendidikan yang layak. Saya Rifki Royan mewakili semua tim yang bertugas saat ini mohon pamit undur diri dari dialog Kediri Menyapa. Sesaat lagi kita akan ikuti bersama siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 Grup A antara Korea Selatan melawan Republik Ceko pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tetaplah di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Salah satu fakta unik yang jarang diketahui adalah kecenderungan kelelawar untuk selalu belok kiri ketika mereka keluar dari gua. Fenomena ini bukan sekedar mitos, melainkan telah diamati dalam berbagai penelitian dan pengamatan di alam liar. Para ahli biologi perilaku meyakini bahwa kebiasaan ini

berkaitan erat dengan sistem navigasi alam yang disebut echolocation atau biosonar. Kelelawar menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi yang mereka pantulkan dari lingkungan sekitar untuk memetakan jalur terbang. Struktur otak dan organ tubuh kelelawar, khususnya bagian otak kanan yang lebih dominan dalam memproses sinyal spasial dan navigasi, mendorong mereka memilih belok kiri untuk mendapatkan jalur teraman dan menghindari tabrakan saat keluar gua, terutama ketika mereka keluar secara berkoloni.

Data satelit altimetri menunjukkan bahwa sejak Juni 2025 hingga Maret 2026, permukaan air Danau Toba terus menurun hingga mencapai sekitar 1,6 meter. Jika musim kemarau terus berlanjut, permukaan air danau berpotensi terus turun hingga 2 meter sehingga mengancam berbagai kegiatan di sekitar Danau Toba. Selain itu, penurunan muka air danau ini tidak hanya berdampak negatif pada sektor perikanan, tetapi juga pada sektor pertanian dan salah satu industri pembangkit listrik tenaga air dan salah satu industri pembangkit listrik tenaga air terbesar di Indonesia yang dikelola PT Indonesia Asahan Aluminium atau INALUM. Sementara itu, El Nino dan Indian Ocean Dipole dapat memicu musim kering berkepanjangan di Indonesia, termasuk di kawasan Danau Toba, yang pada akhirnya mempercepat penyusutan volume air danau dan dapat menyebabkan kematian massal ikan.

Mengapa Raja-Raja Mataram sering disebut dengan angka Romawi di belakang namanya? Pertanyaan ini menarik karena menyentuh pertemuan antara tradisi Jawa dan pengaruh penulisan modern dari Eropa. Pada dasarnya, penomoran raja seperti Pakubuwono muncul karena penguasa Mataram menggunakan nama tahta yang sama secara turun-temurun. Untuk membedakan satu raja dengan yang lain, digunakanlah penanda urutan. Yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dalam tradisi Jawa, sistem ini sebenarnya sudah lama dikenal. Penyebutannya tidak memakai angka seperti sekarang, melainkan melalui frasa seperti Ingkang Jumeneng Kaping. Misalnya, Pakubuwono X dalam bahasa Jawa disebut Ingkang Jumeneng Kaping Sedoso, yang berarti Raja yang bertahta ke-10. Perubahan mulai terlihat ketika pengaruh kolonial masuk, khususnya dalam administrasi dan dokumentasi. Dalam arsip-arsip pemerintah kolonial Belanda, seperti katalog foto, dokumen resmi, dan publikasi berbahasa Belanda, nama raja mulai ditulis menggunakan huruf Latin, termasuk penomorannya. Pada periode ini, angka Romawi menjadi pilihan yang lazim dipakai dalam tradisi Eropa untuk menandai urutan raja atau tokoh penting. Bukti penggunaan ini dapat ditemukan, misalnya, dalam dokumentasi di Tropen Museum Belanda yang telah mencantumkan penulisan seperti Pakubuwono ke-9 pada foto-foto dari sekitar tahun 1860 hingga 1880. Hal ini menunjukkan bahwa sejak paruh kedua abad ke-19, penomoran Raja Jawa sudah mulai diringkas menggunakan angka Romawi, bukan lagi angka Jawa atau angka Arab dalam konteks penulisan formal. Sejak saat itu, penggunaan angka Romawi semakin meluas, terutama dalam historiografi modern. Penulisan ini mengikuti konvensi internasional, sebagaimana penomoran raja-raja Eropa atau Paus yang juga menggunakan angka Romawi. Dengan demikian, ada dua lapisan tradisi yang berjalan berdampingan. Dari satu sisi, terdapat logika Jawa yang panjang dan deskriptif melalui frasa kaping. Di sisi lain, ada bentuk ringkas modern dengan angka Romawi yang lahir dari kebutuhan administrasi kolonial dan kemudian memudahkan penulisan sejarah lintas bahasa.

Kenapa rupiah bisa melemah? Pertama, kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat. Ketika bank sentral mempertahankan atau memberi sinyal kenaikan suku bunga, investor global cenderung memindahkan dana ke aset dolar Amerika Serikat yang dianggap lebih aman dan menguntungkan. Perpindahan arus modal ini membuat permintaan dolar meningkat sementara rupiah tertekan. Kedua, defisit neraca perdagangan. Ketika impor lebih besar daripada ekspor, kebutuhan dolar untuk membayar barang dari luar negeri juga meningkat. Jika pasokan dolar tidak mampu menutup kebutuhan tersebut, kurs rupiah akan mengalami tekanan. 3. Gejolak ekonomi dan politik global. Perang, krisis ekonomi, hingga lonjakan harga minyak dapat menciptakan ketidakpastian global. Negara berkembang seperti Indonesia ikut terdampak karena biaya impor energi naik dan aliran modal asing menjadi sangat sensitif terhadap resiko. 4. Tingginya permintaan dolar di dalam negeri. Menjelang akhir tahun, saat perusahaan harus membayar kewajiban luar negeri atau kebutuhan impor meningkat, permintaan dolar melonjak. Kondisi ini kembali memperlemah posisi rupiah. 5. Penurunan aktivitas ekspor dan investasi asing. Permintaan global terhadap komoditas Indonesia yang menurun dapat mengurangi pemasukan devisa. Selain itu, berkurangnya rencana investasi dari perusahaan besar luar negeri membuat aliran modal masuk menurun, sehingga rupiah semakin tertekan. Lantas, bagaimana dampaknya? Kenaikan harga barang impor, lonjakan biaya produksi di dalam negeri, tekanan inflasi yang semakin kuat, penurunan daya beli masyarakat, dan perubahan pola konsumsi.

hidup sehat kini semakin mudah untuk diterapkan. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan baru saja menghadirkan kebijakan baru yang bisa membantu kita lebih bijak dalam memilih makanan dan minuman, khususnya yang sering kita konsumsi sehari-hari. Lewat keputusan Kementerian Kesehatan tahun 2026, diperkenalkan sebuah panduan sederhana bernama Nutri-Level. Label ini akan dicantumkan pada pangan siap saji, terutama minuman berpemanis dari usaha skala besar seperti kopi susu, boba, teh tarik, hingga jus kekinian. Nutri-Level hadir dalam 4 tingkatan dari level A hingga level D dengan warna yang mudah dikenali. Level A berwarna hijau tua menandakan kandungan gula, garam, dan lemak yang lebih rendah. Sementara itu level D berwarna merah menunjukkan kandungan yang lebih tinggi. Semakin tinggi levelnya, semakin perlu kita membatasi konsumsinya. Label ini nantinya bisa Anda temukan di berbagai tempat, mulai dari daftar menu di gerai, kemasan, hingga aplikasi pemesanan online. Tujuannya bukan untuk melarang, tetapi sebagai pengingat agar kita tetap seimbang dalam menikmatinya. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pencegahan berbagai penyakit tidak menular, seperti diabetes, hipertensi, hingga penyakit jantung yang banyak dipengaruhi oleh pola konsumsi sehari-hari. Dengan informasi yang lebih jelas di depan mata, kini pilihan ada di tangan Anda. Mau tetap menikmati atau mulai mengurangi, semua bisa dimulai dari langkah kecil.

Lukisan Mona Lisa karya maestro seni lukis dunia Leonardo da Vinci kembali menjadi kontroversi. Kali ini, lukisan tersebut diduga bukanlah menggambarkan Lisa Gherardini, istri seorang pedagang sutra terkenal yang selama ini dipercaya, melainkan merupakan terilham dari seorang anak laki-laki, Gian Giacomo Caprotti. Kontroversi ini dikatakan oleh Silvano Vincetti, seorang kepala tim penelitian lukisan. Menurut Kepala Komite Nasional Preservasi Benda Bersejarah Italia, ada kesamaan pola gambar di bagian mulut dan hidung dari kedua lukisan yang menggunakan Caprotti sebagai model dengan lukisan Mona Lisa. Namun, analisa ini dibantah oleh pakar lukisan lain yang meyakini justru lukisan Mona Lisa yang kontroversial dan penuh misteri itu adalah potret diri Da Vinci sendiri. Dan banyak juga yang meyakini bahwa Mona Lisa adalah gambar dari ibunda Da Vinci.

Apa itu NPWP? Secara sederhana, apa itu NPWP dapat dijelaskan sebagai nomor pokok wajib pajak, yaitu nomor identitas resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP untuk setiap warga yang menjadi wajib pajak. Ketika seseorang bertanya apa itu NPWP, maka jawabannya adalah NPWP adalah nomor identifikasi yang digunakan untuk mengatur, mengawasi, dan melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan seseorang atau badan usaha. Membahas apa itu NPWP tidak lengkap tanpa memahami fungsinya. Berikut sejumlah fungsi penting NPWP. 1. Identitas perpajakan untuk setiap wajib pajak. 2. Syarat administrasi dalam pembuatan rekening bank. 3. Syarat pengajuan kredit dan KPR. 4. Syarat bekerja di perusahaan formal. 5. Pengajuan program pemerintah seperti insentif dan bantuan. Dan ke-6. Pengendalian pajak oleh pemerintah. Dengan fungsi penting tersebut, memahami apa itu NPWP menjadi hal wajib bagi setiap warga negara.

0: Bu, baju batik yang baru kita beli di Jogja kapan hari itu mana ya? Batik Bapak yang lama ini loh, sudah tidak ada yang muat. Nanti ada rapat sama Pak Direktur.
1: Walah, lawang kemarin baju batik Bapak baru dipakai ke acara mantenannya si Mamat di Jombang. Sekarang ya masih di cucian.
0: Oh gitu, yowes, Bapak tak pakai kemeja biasa saja. Oh iya, bekal Bapak dimasukkan plastik saja yuk. Ribet kalau bawa kotak makan.
1: Lolo, yuk nggak boleh. Pokoknya sekarang biasakan bawa kotak makan sendiri dari rumah. Tumbler buat air minum juga udah Ibu siapkan. Sudah waktunya diet plastik.
0: Ribet Bu, nggak praktis. Kalau pakai plastik kan enak, nggak nyuci, langsung buang maklung ke tempat sampah.
1: Bapak ini kok ya kalah sama anak-anak. Mereka saja sudah pada ngerti. Plastik yang dipakai cuma 5 menit butuh ratusan tahun untuk terurai loh Pak. Bapak mau sampah-sampah plastik itu balik lagi ke meja makan kita suatu hari nanti.
2: Diet plastik bukanlah hal sulit. Ini hanya soal habit.
1: Ayo, diet plastik. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Makanan yang higienis dan bernutrisi adalah hak dasar setiap manusia. Namun, ancaman penyakit bawaan makanan masih menjadi tantangan global yang nyata. Melalui momentum Hari Keamanan Pangan Sedunia yang diperingati setiap 7 Juni, semua orang diajak untuk menyadari bahwa keamanan pangan adalah tanggung jawab bersama, mulai dari petani di ladang, pelaku industri, hingga hidangan yang tersaji di meja makan kita. Menjaga kebersihan rantai pasok pangan bukan sekedar tentang estetika, melainkan langkah krusial untuk mencegah penyebaran bakteri, virus, dan zat kimia berbahaya yang mengancam kesehatan serta masa depan generasi bangsa. Di era modern ini, kecerdasan konsumen dalam memilih apa yang mereka konsumsi memegang peran utama dalam memutus rantai pangan yang tidak sehat. Peringatan ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menerapkan kebiasaan bersih, mulai dari memilah bahan segar yang bebas formalin atau residu pestisida, hingga menjaga higienitas saat memasak di dapur. Dengan memastikan setiap makanan yang masuk ke tubuh kita aman dan berkualitas, kita tidak hanya sedang menjaga kesehatan diri sendiri, tetapi juga ikut berkontribusi dalam membangun ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih kuat.

0: Aduh, Cak, pusing kepala saya. Harga-harga barang pada naik terus. Omset bengkel merosot tajam bulan ini. Mana si bungsu waktunya bayar semesteran lagi, Cak?
1: Minum dulu wedang jahenya, Cak Toha. Biar adem, tenang hatinya. Yang diuji ekonomi bukan cuma Cak Toha. Se-Indonesia Raya Merdeka sama. Tuh lihat, warung saya juga sepi. Tapi kalau kita ngeluh, marah, tidak mengubah keadaan, toh.
0: Iya, Cak. Tapi seiring rupiah yang kian melemah, semangat juga ikutan melemah. Dulu, belanja ke pasar bawa uang 50 ribu, sudah dapat banyak. Sekarang, dapat apa loh, Cak?
1: Gitu ya, Cak. Iya, itu yang saya rasakan pas belanja kebutuhan warung. Tapi loh, Cak, motivasi saya justru anak istri di rumah. Jadi, semangat cari duit halal kita ini jangan ikutan lesu. Coba Cak Toha promosikan bengkel lewat online. Manfaatkan medsos, kayak warungku ini loh.
0: Wah, bener juga sampean, Cak. Kopi pahit saja bisa dinikmati. Masa ujian ekonomi bikin kita berhenti? Kalau gitu, tak pulang dulu, Cak. Belajar jualan online. Jahenya ngutang sih, yo.
1: Bye, yo.
2: Gelorakan semangat di tengah gejolak ekonomi.
0: Dengan solidaritas, inovasi, dan kerja keras, kita pasti mampu lewati masa sulit ini.

Bali dikenal sebagai pulau dengan keindahan alam dan budaya yang tetap terjaga. Namun di balik pesonanya, terdapat aturan adat yang disebut awik-awik, yaitu hukum yang mengatur kehidupan masyarakat secara harmonis. Awik-awik disusun berdasarkan kesepakatan warga dan diwariskan turun-temurun. Aturan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari hubungan sosial, upacara keagamaan, hingga tata ruang lingkungan. Salah satu yang cukup dikenal adalah batas tinggi bangunan yang tidak boleh melebihi pohon kelapa. Aturan ini memiliki makna filosofis sebagai simbol keseimbangan dan penghormatan terhadap alam serta kesakralan pura. Prinsip ini sejalan dengan konsep Trihita Karana, yaitu keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam. Dampaknya, di Bali tetap memiliki landscape yang terbuka dan alami, tanpa dominasi gedung tinggi. Meski menghadapi tantangan modernisasi, awik-awik tetap menjadi pedoman penting. Bukan sekedar aturan, melainkan cerminan filosofi hidup masyarakat Bali dalam menjaga harmoni antara tradisi dan perkembangan zaman. Sebuah pengingat bahwa kemajuan dan tradisi dapat berjalan berdampingan selama keseimbangan tetap dijaga.

0: kalian lihat, nasi goreng bapak ini loh sudah habis dari tadi. Sementara kalian sibuk terus mainan HP, sampai gak sempat menikmati lezatnya nasi goreng buatan bapak toh.
1: Iya ya, maaf. Ini lagi seru nih di grup WA, bahas acara ke puncak bareng teman-teman sekolah. Tadi udah Manda cicipin kok nasgornya, enak banget.
2: Sama ya, Dini kan lagi kirim banyak kuesioner ke beberapa warga untuk melengkapi tugas sekolah. Habis ini deh, Dini habisin nasgornya.
0: Ayo sini, coba Manda, Dini, taruh dulu HP-nya. Fokus dengerin ayah. Dunia digital, media sosial, memang luas, tanpa batas. Tapi kalian sadar nggak, kalau itu semua bisa menjadikan dunia nyata kita semakin sempit dan terbatas.
1: Iya sih ya, makin kesini rasanya makin jarang ngobrol sama ayah dan ibu. Padahal ayah dan ibu selalu ada untuk kita.
2: Bener juga sih ya, Kak. Kalau kata guru di sekolah, tidak ada salahnya kita lakukan detox media sosial supaya interaksi dengan orang sekitar tetap terjaga dengan baik.
3: Berhenti sejenak melihat medsos, bukan berarti tertinggal.
2: Detox media sosial memberikan ruang pikiran bernapas kembali.

Hari Tari Internasional diperingati setiap tahun pada 29 April. Ditetapkan pada tahun 1982 oleh International Theatre Institute. Tanggal ini dipilih untuk menghormati Jean-Georges Nauffaire. Tujuan diperingatinya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya seni tari sebagai bagian dari budaya, sarana ekspresi, serta identitas masyarakat di seluruh dunia. Momen ini juga mendorong pelestarian dan apresiasi terhadap berbagai jenis tarian. Dalam konteks Indonesia, khususnya Jawa Timur, terdapat beberapa tarian yang bahkan dikenal hingga mancanegara. Antara lain Reog Ponorogo, tarian khas Ponorogo yang identik dengan topeng singa besar atau barongan dan kekuatan fisik penarinya. Reog sudah sering ditampilkan di berbagai ajang internasional. Kedua ada Tari Remo, tarian pembuka dalam pertunjukan ludruk yang menggambarkan keberanian dan kepahlawanan, terkenal dengan gerakan dinamis dan suara gelang kaki. Ketiga ada Tari Gandrung Banyuwangi, tarian khas Banyuwangi yang melambangkan rasa syukur masyarakat, sering dipentaskan untuk menyambut tamu dan sudah dikenal hingga luar negeri. Yang keempat, Tari Jaranan, tarian dengan properti kuda anyaman bambu yang mengandung unsur magis dan budaya lokal. Cukup populer di berbagai festival budaya.

0: Maimunah, ayo, kok buang sampahnya di situ? Kalau sampahnya makin menggunung, siapa yang mau membersihkan?
1: Pak RT, ngapunten Pak, ini kan lahannya PT KAI. Jadi Pak RT apa ya punya hak untuk melarang warga buang sampah di sini?
0: Lah ini, repot kalau SDM warga kita kayak sampean semua. Kalau bukan punya kita, terus kita bisa mengotori seenaknya. Ya ndak gitu tuh konsepnya. Lagian, sudah ada bank sampah di RT kita. Monggo, dimanfaatkan.
1: Loh, ada toh Pak. Wah, kalau gitu saya buang sampahnya di sana aja ya. Maklum Pak RT, rumah saya nggak ada lahan buat buang sampah.
0: Makanya toh, grup WA RT itu dibuka. Oh ya sudah diinfokan, pilah sampah dari rumah. Logam, botol, kertas, kardus. Kalau sudah banyak, bawa ke bank sampah buat ditimbang. Lumayan toh, uangnya bisa buat tambah-tambah belanja di tukang sayur.
1: Oh gitu, tapi katanya bank sampah gak mau nerima sampah plastik Pak.
0: Lah emang iya, sampah plastik kan gak laku, gak ramah lingkungan. Makanya kurangi pemakaian plastik.
2: Sampah terpilah jadi rupiah.
0: Bersih lingkungannya, semangat belanjanya.

0: Banyak bener duit abang tuh, Dek.
1: Kecoa seringkali dianggap menjijikan dan identik dengan tempat-tempat kotor. Namun, kecoa termasuk binatang paling tangguh di antara spesies serangga lainnya. Ia dikenal mampu bertahan hidup dalam kondisi paling ekstrim sekalipun. Dalam kondisi tanpa makanan, seekor kecoa bisa bertahan hidup selama setidaknya 1 bulan. Sementara itu, tanpa minum, mereka bisa bertahan dalam hitungan minggu. Bahkan dalam keadaan kepala terpisah dari badannya, kecoa masih bisa bertahan hidup setidaknya 9 hari lamanya. Hal ini dikarenakan kecoa bernapas menggunakan spiracle atau lubang kecil yang berada di tiap segmen tubuhnya. Selain itu, ketangguhan dan kekuatan kecoa terbukti dari kemampuannya untuk bertahan dari radiasi nuklir. Faktanya, kecoa menjadi satu-satunya binatang yang bertahan dan tersisa saat serangan bom nuklir Hiroshima dan Nagasaki, Jepang pada saat Perang Dunia II.

0: Selamat pagi. Wah, tidak terasa ya, Mbak Santi dan Mbak Sandra sudah semester akhir. Gimana, ada yang bisa saya bantu?
1: Iya, Pak. Maaf pagi-pagi mengganggu. Begini, Pak. Sebentar lagi kan waktunya penentuan dosen pembimbing skripsi. Saya ingin mengajukan request Pak Fauzi aja ya, Pak, dosen pembimbing saya.
2: Iya, Pak. Saya juga. Kebetulan Pak Fauzi dulu teman kuliah kakak saya. Jadi kami sudah kenal baik satu sama lain.
0: Maaf, Mbak Santi, Mbak Sandra, saya belum bisa bantu kalau yang ini. Karena plotting dosen pembimbing itu berdasarkan NPM, bukan request.
1: Maaf, Pak, mohon diterima ya, Pak. Sebagai sekretaris prodi, saya yakin Pak Arif bisa bantu kami.
0: Lulu, maaf, saya tidak bisa menerima ini. Mbak Santi, Mbak Sandra, kalian ini mahasiswi-mahasiswi hebat. Kemajuan bangsa ini ditentukan kaum intelektual seperti kalian. Jadi, jangan sekali-kali pertaruhkan integritas demi keuntungan pribadi.
3: Tanamkan karakter jujur sejak dini, demi menjaga integritas diri.

Salah satu fakta unik yang jarang diketahui adalah kecenderungan kelelawar untuk selalu belok kiri ketika mereka keluar dari gua. Fenomena ini bukan sekedar mitos, melainkan telah diamati dalam berbagai penelitian dan pengamatan di alam liar. Para ahli biologi perilaku meyakini bahwa kebiasaan ini berkaitan erat dengan sistem navigasi alam yang disebut echolocation atau biosonar. Kelelawar menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi yang mereka pantulkan dari lingkungan sekitar untuk memetakan jalur terbang. Struktur otak dan organ tubuh kelelawar, khususnya bagian otak kanan yang lebih dominan dalam memproses sinyal spasial dan navigasi, mendorong mereka memilih belok kiri untuk mendapatkan jalur teraman dan menghindari tabrakan saat keluar gua, terutama ketika mereka keluar secara berkoloni.

Kue putu diyakini telah ada setidaknya sejak tahun 1814. Jejaknya dapat ditelusuri dalam Serat Centini, karya besar yang juga ditulis pada tahun tersebut. Naskah ini sering disebut sebagai ensiklopedia kehidupan Jawa karena merekam begitu banyak aspek kehidupan, mulai dari laku spiritual, pengetahuan, hingga urusan dapur sehari-hari. Di antara beragam catatan itu, terdapat daftar panjang aneka jajanan tradisional seperti serabi, putu, jadah, jenang, dan lain sebagainya. Penyebutan ini bukan sekedar daftar makanan, melainkan gambaran bahwa di dunia kuliner Jawa saat itu sudah tertata rapi. Bahan-bahan seperti ketan, beras, gula, dan kelapa diolah menjadi hidangan yang disajikan bukan hanya untuk mengenyangkan, tetapi juga untuk mengisi jeda kerja pagi dan menyambut siapa saja yang datang atau lewat. Serat Centini tidak hanya mencatat makanan sebagai benda, melainkan sebagai bagian dari tata hidup. Dalam pandangan masyarakat Jawa, makan bukan sekedar soal rasa kenyang, tetapi juga berkaitan dengan waktu, keramahan, dan etika. Tradisi menjamu, berbagai hidangan, hingga cara menyajikan makanan mencerminkan nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi. Dengan demikian, keberadaan kue putu dan jajanan sejenisnya bukan hanya soal kuliner, tetapi juga bagian dari warisan budaya yang merekam cara hidup dan cara berinteraksi masyarakat Jawa pada masanya.

Piala Dunia 2026 di Stadion Azteca dini hari tadi. Altri, julukan Meksiko, hampir membalas dukungan supporter tuan rumah yang antusias dengan gol pembuka dalam 5 menit pertama. Namun tendangan keras Raul Jimenez berhasil ditepis dengan sigap oleh Ronwen Williams. Akan tetapi tidak butuh waktu lama bagi tuan rumah untuk segera merayakan gol pembuka turnamen ketika senduhan yang kurang sempurna dari Yaya Sitole dimanfaatkan oleh Julian Quinones yang melepaskan tendangan akurat melewati kaki Williams untuk membuat penonton bersorak gembira. Dominasi Meksiko tidak menunjukkan

kerusuhan Hugo Boss itu harus bermain dengan 10 pemain pada menit ke-49 setelah Sitole diusir dari lapangan karena melakukan pelanggaran terhadap Brian Gutierrez. Dengan keunggulan jumlah pemain serta momentum yang menguntungkan, Meksiko meningkatkan tekanan menjelang 30 menit terakhir dan gol kedua pun tercipta ketika Jimenez mengakhiri penampilan pertamanya sebagai starter di Piala Dunia dan mencetak gol memanfaatkan umpan silang Alvarado di tiang jauh. Sayangnya penderitaan Afrika Selatan kian bertambah ketika Temba Zwane mendapatkan kartu merah langsung akibat insiden dengan Alvarado. Afrika Selatan berusaha menghindari kerugian lebih lanjut dengan 9 pemain di menit-menit akhir dan harapan tersebut terbantu oleh Meksiko yang juga mendapat kartu merah ketika Cesar Montes diusir secara tidak adil karena pelanggaran sengaja terhadap Kuliso Mudau. Selesai pertandingan, kepala pelatih Meksiko Javier Aguirre mengatakan bahwa timnya lebih mendominasi di babak pertama. Kami jauh lebih unggul di babak pertama, tapi skornya tidak mencerminkan apa yang saya katakan. Satu tembakan membentuk tiang, kiper menahan satu lagi, dan satu tembakan lainnya melebar. Lalu kami mulai membuat segalanya jadi rumit. Gol kedua setelah mereka mendapat kartu merah membuat kami merasa lengah. Kami tidak bermain secara vertikal, tetapi untuk menjadi tim pertama yang memulai dengan kemenangan. Saya pikir ini adalah hasil yang baik. Sementara kepala pelatih Afrika Selatan, Hugo Boss, mengatakan kartu merah yang didapatkan pemainnya bukanlah tanda penurunan kualitas. Saya tidak berpikir ini soal penurunan performa para pemain saya, melainkan karena level kompetisi ini jauh lebih tinggi daripada level manapun. Kami sedang berlaga di Piala Dunia, kami berhadapan dengan tim yang kuat, tapi harus saya katakan bahwa kami bermain dengan baik. Saya melihat Meksiko terlihat kebingungan di beberapa momen pertandingan. Mereka tidak tahu harus berbuat apa dengan bola. Organisasi pertahanan kami sempurna. Di sisi lain, dalam hal serangan, saya rasa kami harus meningkatkan performa kami. Atas kemenangan tersebut, Meksiko memimpin klasemen sementara Grup A dengan perolehan 3 poin, sementara Afrika Selatan berada di dasar klasemen.

Korea Selatan menang atas Republik Ceko dengan skor 2-1. Gol Ceko dicetak oleh Ladislav Krejci pada menit ke-59. Kemudian gol balasan dari Korea Selatan tercipta dari kaki Wang Inbum pada menit ke-67 dan gol kemenangan dicetak oleh Oh Hyun Gyu pada waktu ke-80. Hasil ini pendengar membuat Korea mengoleksi 3 poin sama dengan Meksiko.

Dari sepak bola Spanyol, Real Madrid menunjuk Jose Mourinho sebagai pelatih dengan kontrak 3 tahun menggantikan Alvaro Arbeloa setelah 2 musim tanpa trofi utama. Mourinho yang melatih Madrid antara 2010-2013 dengan memenangkan La Liga, Copa del Rey dan Piala Super Spanyol kembali setelah 13 tahun. Real Madrid membayar 15 juta euro ke Benfica, di mana Mourinho menyelesaikan kampanye Liga tanpa terkalahkan, namun finish ketiga. Presiden Florentino Perez memuji Mourinho yang meletakkan dasar bagi 6 gelar Liga Champions Madrid setelah kepergiannya. Mourinho dikenal dengan tangan besi dengan konflik seperti perselisihan Fede Valverde dan Aurelien Tchouaméni pada Mei. Kembalinya ke Madrid juga menandakan lompatan kembali ke elit Eropa setelah beberapa tahun dengan trofi terakhir Liga Konferensi bersama Roma pada 2022. Mourinho akan memulai pramusim 13 Juli berusaha menyatukan bintang Vinicius, Mbappe, dan Bellingham tanpa mengganggu keseimbangan tim.

0: That's good.
1: Dari arena tenis, petenis Australian Nick Kyrgios yang baru saja kembali setelah cedera panjang selama 3 tahun mengalami kekalahan pada turnamen di Stuttgart, Jerman. Setelah memenangkan set pertama, ia akhirnya kalah dari petenis peringkat 104 dunia asal Jepang, Sho Shimafukuro, dengan skor 6-4, 6-7, 4-6. Selama pertandingan, Kyrgios sempat bertengkar dengan wasit soal aturan pergantian bola. Ia merasa wasit tidak memberikan informasi yang benar. Kekalahan ini menjadi kendala dalam persiapannya menuju turnamen Wimbledon.

0: Dari lintasan sirkuit, pembalap Mercedes Kimi Antonelli kembali menjadi pusat perhatian di F1 GP Catalunya 2026 yang berlangsung 12 hingga 14 Juni. Pembalap asal Italia ini berpeluang meraih kemenangan kelima beruntun musim ini setelah sukses memenangi GP China, Jepang, Miami, Kanada, dan Monaco. Antonelli saat ini memimpin klasemen dengan 156 poin, unggul jauh dari Lewis Hamilton dengan 90 poin dan George Russell dengan 88 poin. Ia juga konsisten di kualifikasi dengan meraih pole position di China, Jepang, Miami, dan Monaco. Rangkaian akhir pekan Catalunya dimulai pada Jumat dengan latihan bebas 1 dan 2, kemudian Sabtu dengan latihan bebas 3 pukul 17.30 waktu Indonesia Barat dan kualifikasi pukul 21.00 waktu Indonesia Barat serta balapan utama pada Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Charles Leclerc menempati urutan keempat klasemen dengan 75 poin, diikuti Oscar Piastri dan Lando Norris di posisi 5 dan 6.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari sepak bola tanah air. Tuan rumah Indonesia harus memupus impian lolos ke final turnamen Piala AFF U19 usai takluk 0-1 atas Australia pada laga semifinal di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam. Berikut laporan Joko Saputra.
1: Tuan rumah Indonesia harus mengakui ketangguhan Australia pada babak semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Kamis malam tadi. Anak asuh coach Nova Arianto harus menyerah dengan skor 0-1 usai gol yang diciptakan pemain Australia Marcus Edward Neil di menit ke-87. Pada laga yang dipimpin oleh wasit Bayan Nazarov asal Kyrgyzstan, kedua tim tampil dengan tempo tinggi sejak awal laga. Meski begitu, hingga babak pertama berakhir skor masih imbang 0-0. Memasuki babak kedua, Australia tampil menekan, sedangkan Indonesia mengandalkan serangan balik. Petaka bagi Indonesia terjadi tepatnya di menit ke-87 usai pemain pengganti Australia Marcus sukses membobol gawang Indonesia yang dijaga Dava Al-Ghassemi. Gol tersebut sekaligus satu-satunya yang tercipta di laga tersebut. Usai laga, pelatih timnas Indonesia Nova Arianto mengatakan meski gagal melangkah ke final, namun secara permainan Iputu Panji dan kawan-kawan sudah tampil cukup baik. Nova Arianto menilai Australia memang tim yang memiliki level berbeda sehingga kehilangan fokus akan merubah hasil pertandingan.
2: Di awal saya bicara progres permainan selalu meningkat dari pertandingan ke pertandingan, dan kita banyak belajar dari pertandingan hari ini. Karena saya juga sampaikan kepada pemain adalah di level ini, di level yang berbeda, kita tidak bisa kehilangan fokus sedikit saja. Di saat kehilangan fokus sedikit saja, kita dihukum gol dan akhirnya kita tahu kita kalah. Dan ini menjadi pelajaran yang sangat baik ya untuk pemain, untuk kedepannya mereka bisa lebih siap lagi menuju ke kualifikasi.
1: Sementara pelatih Australia Richard Garcia mengatakan laga yang sulit saat menghadapi tuan rumah Indonesia, apalagi dukungan supporter menambah kekuatan tim tuan rumah. Richard juga menilai lini pertahanan Indonesia sangat sulit ditembus sehingga butuh usaha keras untuk bisa membobol gawang lawan. Pertahanan Indonesia memang sangat sulit untuk dibongkar. Mental mereka juga sangat kuat. Untung pemain kita juga berhasil memanfaatkan peluang dan penyelesaian yang baik. Dengan kekalahan ini, maka Indonesia gagal mewujudkan target ke final dan harus melakoni laga menghadapi Kamboja untuk perebutan posisi ketiga. Sedangkan Australia akan menghadapi Thailand yang di laga semifinal lainnya sukses mengalahkan Kamboja dengan skor telak 4-0. Demikian, Joko Saputra melaporkan.
2: Tidak bisa kehilangan fokus sedikit saja.

informasi dari arena bulu tangkis. Indonesia menempatkan 6 wakil di perempat final Australian Open 2026 setelah hanya kehilangan ganda putra Leo Rolihkarnando Daniel Martin yang kalah dari unggulan kedua China. 6 wakil yang lolos adalah tunggal putra Alwi Farhan dan Muhammad Zaki Ubed Ubaidillah, ganda putra Sabar Karyaman Kutama Muhammad Reza Palevi Isfahani, ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma Melissa Trias Puspitasari dan Rachel Alessa Rose dan Feby Setianingrum, serta ganda campuran Rehan Naufal Kus Haryanto Gloria Immanuel. Dan pendengar, pada laga hari ini, beberapa waktu yang lalu Alwi Farhan menghadapi wakil Taiwan Li Chia Hao, di mana Alwi sukses menjegal semifinal Australia Open dengan kemenangan 2 set, yaitu 21-18, 21-15.

0: Kabar dari arena basket. Dewa United kalah tipis 83-84 dari Pelita Jaya. Dewa tertinggal 1-2 di game ketiga semifinal IBL 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Dewa United Banten terpuruk saat menjamu Pelita Jaya Basketball Jakarta di Dewa United Arena malam tadi. Pelita Jaya sukses memenangkan game ketiga semifinal IBL GoPay 2026 dengan skor tipis 84-83. Hasil ini membuat Pelita Jaya unggul 2-1 dalam seri best of 5. Dewa United yang berharap memutus kutukan justru harus gigit jari. Setelah unggul tipis 49-48 di babak pertama, Pelita Jaya menyamakan kedudukan 63-63 di akhir kuarter ketiga. Memasuki kuarter keempat, drama semakin menegangkan. Troy Glenwater membuka Dewa United unggul 76-72. Namun Pelita Jaya membalas lewat back-to-back 3 points dari Perrin Buford dan Andakara Prastawa. Skor sama kuat 80-80 di sisa 1,5 menit. Pelita Jaya kemudian unggul 84-80 lewat Jeffrey Whitney dan Vincent Kosasi. Dewa United sempat memperkecil lewat Ventrow, Glenwater, 83-84. Namun Hardianus gagal memanfaatkan dua kesempatan free throw. Skor 83-84 bertahan hingga usai. Andakara Prastawa mencetak 19 poin, Ferdinand Buford 19 poin, Darius Morton 19 poin, dan Jeffrey Whitney 15 poin, menjadi motor kemenangan Pelita Jaya. Pelita Jaya unggul points in the paint 40-30. Di kubu Dewa United, Troy Glenwater mencetak 27 poin, diikuti Joshua Ibarra dengan 20 poin. Usai laga pelatih Pelita Jaya, David Singleton bangga dengan kemenangan timnya.
2: Yes, good evening. Tonight was a really...
3: Malam ini kami menampilkan kemenangan karakter kami. Menurut saya, kita sedang bermain melawan tim bola basket yang sangat bagus. Seperti yang bisa dilihat semua orang. Sangat berbakat. Mereka bermain dengan baik bersama. Terus menyerang dan bertahan, dan kami sudah tahu itu sebelum seri ini dimulai. Dan saya sangat bangga dengan tim kami atas cara kami bermain.
1: Sementara itu pelatih Dewa United Jabal Bos hanya bisa mengakui kekalahan ini.
3: Menurut saya, secara keseluruhan ini adalah pertandingan yang sebagian besar kami kendalikan. Saya rasa kita unggul sekitar 28 menit lagi di laga ini. Itu adalah pertandingan yang penuh dengan perolehan poin. Kami unggul 7 poin di akhir pertandingan, dan mereka terus mencetak 5 poin tanpa balas. Dan akhirnya kami tidak mampu melakukan penghentian yang kami mau, dan mereka berhasil mengamankan kemenangan.
4: They had a good job coming back and securing the game.
1: Hasil ini membuat Dewa United harus menghadapi laga hidup mati di game keempat yang digelar Sabtu pekan ini. Pelita Jaya hanya berjarak satu kemenangan lagi untuk maju ke final. Jika Dewa United berhasil memaksakan kemenangan, maka game kelima akan berlangsung di PJ Arena Senin mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari arena basket, Timnas Bola Basket Putra U18 Indonesia membuka langkah di FIBA U18 Asia Cup Seaba Qualifiers 2026 dengan kemenangan telak 89-35 atas Laos di Krabi, Thailand. Garuda Muda tampil dominan sejak kuarter pertama, unggul 47-20 di dua kuarter awal dengan distribusi poin yang merata, keunggulan rebound, fast break point, serta efektivitas tembakan. Indonesia juga memanfaatkan turnover lawan untuk dikonversi menjadi poin. Kemenangan ini menempatkan Indonesia di posisi teratas sementara grup B. Selain Laos, Indonesia juga akan melawan Malaysia untuk memperebutkan tiket semifinal. Kualifikasi berlangsung pada 10 hingga 14 Juni menuju Piala Asia U18 2026 di India pada 13 hingga 23 Agustus mendatang.

itu pendengar, dari olahraga renang, sebanyak 78 perenang dari 18 negara mengikuti ASEAN Open Water Swimming Championship 2026 di Jimbaran, Bali pada 13 hingga 15 Juni. Negara peserta bertambah dari 17 menjadi 18 setelah Bahrain mengirim 1 atlet dan 2 official. Indonesia mengirim 4 atlet putra dan 2 atlet putri. Ketua Harian PB Aquatic Indonesia Harlin Erlianto Raharjo mengatakan para atlet rata-rata terpesona dengan keindahan pantai Jimbaran dan mulai latihan. Untuk kategori non-atlet atau open series diikuti sekitar 300 orang dengan 91 orang diantaranya berasal dari Bali. Ketua Pengprov Aquatic Bali Komang Takuaki Banuarte mengatakan persiapan sudah final dengan koordinasi keamanan dan latihan pemanasan pada 11 hingga 12 Juni. Ajang ini diharapkan menjadi destinasi pariwisata olahraga untuk menambah ragam pariwisata Bali.

pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Salatus koma 2 RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Channel kita simak bersama-sama silang sholat Jumat yang mana disiarkan langsung dari Masjid Agung An-Nur Pare, Kabupaten Kediri, yang akan bertindak selaku khotib, yaitu ada Ustaz Dr. Andes Kiai Haji Imam Sanusi atau selaku Ketua Umum Takmir Masjid Agung An-Nur Pare. Bertindak selaku Bilal ada Ustaz Baidowi ya, selaku Bidang PHBI dan Ibadah Sosial Takmir Masjid Agung An-Nur. Lalu bertindak selaku muazin itu ada Bapak Yudhistira Ardi Wirawan SE selaku Bidang Pemeliharaan Kebersihan dan Keamanan Masjid Agung An-Nur Pare, dengan tema khutbah di siang hari ini, Salat Adalah Tiang Agama. Pastikan terus jangan kemana-mana, tapi 100,2 FM dari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

حي على الصلاة.

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudara jamaah Jumat rahimakumullah yang saya hormati, marilah kita senantiasa menyadari bahwa hidup ini terus berjalan. Karena itu mari kita berusaha untuk bisa meningkatkan ibadah kita, meningkatkan takwa kita kepada Allah, terutama di bidang sholat. Kalau tidak salah, dalam almanak atau penanggalan 4 hari lagi atau 3 hari lagi kita sudah berada di tahun baru Hijriah, yang sekarang kita berada di tahun 1447. Insya Allah 4 hari atau 3 hari lagi kita berada di tahun 1448 Hijriah. Berarti umur kita tambah. Ini yang perlu disadari, tiap pergantian tahun itu umur kita mesti tambah. Sedang batas kita hidup di dunia yang tidak ada yang mengetahui kecuali Allah yang Maha Tahu, itu semakin dekat. Nah, saudara-saudara sekalian, pada saat kita hidup inilah apa itu melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangannya, alias ibadah kepadanya. Karena apa? Allah tegas bahwa tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, ibadah yang bagaimana, terutama yang terkait dengan hablumillah adalah sholat. Sholat itu memang kadang membosankan, apalagi musim kemarau. Kalau siang itu panas, kalau pagi itu dingin, dan sebagainya dan sebagainya. Itu kita berarti terkena godaan setan. Nah, saudara sekalian, sholat itu tiang agama. Orang mengaku Islam, mengaku bertakwa kepada Allah, tapi sholatnya tidak. Dalam Al-Quran ayat pertama itu bahwa orang yang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata ila akhirih. Itu setelah kita percaya barang-barang yang gaib, termasuk percaya kepada adanya Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada dosa, surga, neraka dan lain sebagainya, kita yuqimuna sholata dan seterusnya. Itu berarti sholat ini adalah tiang agama. Karena itu Rasulullah tegas mengatakan bahwa as-shalatu imaduddin, salat itu adalah tiang agama. Wa man aqamaha faqad aqamaddin. Ngaku Islam tapi tidak salat. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang menjalankan salat berarti dia menegakkan agamanya, dan barang siapa yang meninggalkan salat berarti pula dia itu merobohkan agamanya. Di samping itu juga amal ibadah kita nanti pada saat kita sudah tidak di dunia lagi, dari kiamat lah itu. Itu yang paling dahulu dihisab oleh Allah, dikoreksi atau diteliti atau dinilai oleh Allah adalah sholatnya. Rasulullah tegas dalam hadisnya itu, awaluma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Yang paling dahulu amal manusia nanti di hari kiamat adalah, yang dihisab adalah sholat. Idza shalahat, kalau sholatnya ini baik, aktif, betul-betul sholat,
Karena sholat itu kalau tidak ada ilmunya itu ya hanya not-not saja dalam bahasa Jawa. Kalau sholatnya baik, kita sholuhat, sholuka sa'iru amalihi. Itu amal-amal yang lain ikut baik nilainya. Tetapi fasadat, kalau sholatnya ini rusak, kadang sholat, kadang tidak. Ini fasadat sa'iru amalihi. Walaupun dia itu tiap tahun pergi haji, tiap bulan umroh, tapi tidak pernah sholat. Katanya saya sudah sholat di Masjidil Haram itu lipat 1000 kali pahalanya, saya sholat sholatin Masjid Nabawi lipat 500 kali, walaupun saya tidak sholat ya terserah lah kalau punya apa itu pikiran begitu. Wong kita semuanya itu bakal meninggalkan dunia dan mati itu sekali lagi hanya 1 kali. Makanya orang-orang kafir setelah mati itu kalau dituruti oleh Allah itu ingin kembali ke dunia akan berbuat baik. Nah, kita semuanya alhamdulillah diciptakan Allah sebagai orang mukmin, orang muslim. Karena itu mari sholat kita apa itu aktif. Bahkan di dalam kitab Irsadul Ibad itu diterangkan oleh Rasulullah, ini hadis riwayat Muslim, barang siapa apalagi dengan jamaah. Dalam kitab itu disebutkan oleh Rasulullah, barang siapa yang sholat jamaah 40 hari tanpa ketinggalan takbir pertamanya imam, itu mendapat 2 kebebasan. Kebebasan yang pertama adalah dia tidak menjadi munafik, yang kedua adalah tidak masuk neraka. Nah ini saudara sekalian, mari sholatnya aktif, syukur kalau berjamaah. Karena bagaimanapun kita semuanya hafal tentang pahala sholat sendiri dan sholat berjamaah. Saudara sekalian, insya Allah kita akan berada di tahun baru, tahun 1448. Insya Allah sebentar lagi kita pada ada di bulan Muharram. Mudah-mudahan seterusnya kita dijadikan oleh Allah dan kita berdoa untuk selalu itu ditolong oleh Allah, bisa berzikir kepada Allah dan beribadah lebih baik hanya kepada Allah. Rasulullah itu pernah berpesan kepada sahabat Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal ini seorang pemuda yang aktif sholat jamaah mengikuti Rasul. Satu ketika setelah sholat, Mu'ad dipegang pundak kanannya. Beliau sambil berkata, ya Mu'ad, saya cinta kepadamu, saya senang kepadamu, usikum ya Mu'ad, saya wasiat kepadamu, setelah kamu itu selesai sholat, maktubah seperti ini, setelah berdoa-berdoa, akhir doamu jangan lupa kamu membaca doa ini. Kemudian Rasul menyampaikan doanya. Bagaimana doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hadis sahih ini, rawahu Muslim, rawahu Bukhari. Apa artinya? Allahumma ya Allah a'inni, saya mohon pertolongan ya Allah, ala dzikrika, selalu saya bisa dzikir kepadamu ya Allah, ingat kepadamu. Wa syukrika, lan saya selalu bisa mensyukuri nikmat pemberianmu ya Allah, dan saya bisa beribadah lebih baik kepadamu hanya karenamu, hanya kepadamu. Itu wasiat Rasulullah kepada Mu'ad bin Jabal. Kata Mu'ad, setelah saya diajari oleh Rasulullah, saya terus apa itu saya amalkan. Karena itu saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan kita ini bisa menegakkan agama kita. Atau kalau ada saudara-saudara kita yang sholatnya belum baik, apa sholat itu tidak syukur anut-anut, tetapi harus bisa melaksanakan secara lahiriah dan yang paling penting adalah secara batiniahnya. Sholat itu dalam kitab takrib itu ada definisi sholat itu adalah af'alun wa akwalun muhtatahatun bitakbiratil ikram wa muhtahamatun bisalam. Sholat itu adalah gerakan dan ucapan yang dimulai membaca takbir, takbiratil ikram itu, dan diakhiri dengan salam.
Nah ini kalau ada tidak tahu apa itu tata caranya, dia waktu rukuk begitu, waktu sujud begitu, kadang-kadang menoleh ke kanan ke kiri dan sebagainya. Nah, karena itu mari saudara-saudara kita yang agamanya muslim, itu sering kita ajarkan tentang yang sepele mungkin dianggap oleh orang, yaitu tentang sholat. Saudara-saudara, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini benar-benar Allah ini memberikan apa itu barokah kepada hidup kita, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah lebih baik, terutama tambah umur kita, kita tambah sregep menjalankan ibadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita semuanya diberkahi oleh Allah. Pertama, berkahnya bulan Jumat, hari Jumat, dan yang kedua berkah apa itu bulan Dzulhijjah. Dan kita doakan mudah-mudahan saudara kita yang pergi haji terutama dari Kabupaten Kediri itu pulang dengan selamat, dan mereka adalah sebagai haji mabrur. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim, anfa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum jawatahu innahu rahim, wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.

Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa al-najah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

0: immunity atau kekebalan kelompok merupakan perisai krusial untuk melindungi kelompok rentan, terutama bayi yang belum cukup umur untuk divaksinasi dan lansia dengan sistem imun yang mulai menurun. Mengingat campak adalah penyakit dengan tingkat penularan yang sangat ekstrim, kekebalan kelompok berfungsi memutus rantai penyebaran virus sehingga kelompok rentan ini tidak terpapar langsung oleh virus yang bisa memicu komplikasi berat seperti pneumonia hingga radang otak. Dalam praktiknya, pencapaian ambang batas kekebalan sebesar 95% melalui vaksinasi bertindak sebagai bentuk gotong royong kesehatan masyarakat. Dengan memastikan mayoritas populasi kebal, virus akan kehilangan inang untuk berkembang biak, sehingga secara tidak langsung kita memberikan perlindungan bagi mereka yang secara medis tidak dapat menerima vaksin. Langkah ini jauh lebih aman dan efektif dibandingkan membiarkan infeksi terjadi secara alami yang justru berisiko menimbulkan fatalitas jangka panjang.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Koma 2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya Arfono, mendengarnya kita memasuki penyajian musik dan informasi sampai dengan nanti merapat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama pendengar, mana fase operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijri atau 2026 Masehi kini resmi masuki hari ke-52 dengan draft pergerakan logistik pemulangan jemaah yang kian masif. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia menginformasikan alur pemulangan jemaah reguler maupun jemaah khusus dari Arab Saudi menuju ke tanah air terus berjalan linier secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan kargo udara serta kenyamanan fisik para tamu Allah. Di mana menurut Muhammad Ihsan ya, yang tergabung dalam media Center Haji Kemenhaj Republik Indonesia melaporkan dari Arab Saudi ya, dari statistik mutakhir tersebut pun diumumkan secara transparan oleh juru bicara Kemenhaj Republik Indonesia Ihsan Marsa. Hingga hari ke-10 ya, masa kepulangan, draft manifest penerbangan mencatat mayoritas jemaah Indonesia berhasil dievakuasi kembali ke daerah asal sesuai lini masa yang ditetapkan pemerintah. Ihsan sendiri memaparkan secara detail dari total pergerakan kargo udara yang bertolak dari Jeddah tersebut, sebanyak 162 kloter penerbangan saat ini telah mendarat dengan selamat di berbagai embarkasi di Indonesia. Jika ditotal secara rigid, negara jumlah individu yang sudah menginjak kaki kembali di tanah air menembus angka 63.813 orang yang terdiri dari 63.167 jemaah murni serta 646 petugas kloter pendamping. Di saat yang bersamaan, koridor mobilisasi darat untuk jemaah haji gelombang 2 yang bergeser dari Kafling pemondokan Mekah menuju Madinah terpantau bergerak dinamis. Berdasarkan draft pelacakan sektor hijrah, sebanyak 69 kloter yang membawa 26.550 jemaah dan 276 petugas dengan total 26.826 orang sudah merapat di hotel ring utama Masjid Nabawi untuk mengejar ibadah Arba'in. Sementara untuk lini jemaah haji khusus, draft pemulangan mencatat performa yang tidak kalah cepat hingga pertengahan Juni ini benar ya, sejumlah 15.802 individu yang masuk dalam kuota haji khusus telah tiba di tanah air dengan rincian 15.066 jemaah domestik dan 736 petugas pendamping travel berizin. Penerapan prinsip jurnalisme konstruktif yang mencatat momentum pemulangan massal kali ini pendengar yang dijadikan batu pijakan oleh Kementerian Haji dan Umroh ya Republik Indonesia untuk melayangkan pesan edukasi spiritual jangka panjang. Keluarga jemaah di Indonesia diimbau untuk menyambut kepulangan tersebut sebagai agen transformasi moral yang nyata di tengah ekosistem masyarakat harian.

Kenapa rupiah bisa melemah? Pertama, kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat. Ketika Bank Sentral mempertahankan atau memberi sinyal kenaikan suku bunga, investor global cenderung memindahkan dana ke aset dolar Amerika Serikat yang dianggap lebih aman dan menguntungkan. Perpindahan arus modal ini membuat permintaan dolar meningkat sementara rupiah tertekan. Kedua, defisit neraca perdagangan. Ketika impor lebih besar daripada ekspor, kebutuhan dolar untuk membayar barang dari luar negeri juga meningkat. Jika pasokan dolar tidak mampu menutup kebutuhan tersebut, kurs rupiah akan mengalami tekanan. 3. Gejolak ekonomi dan politik global. Perang, krisis ekonomi, hingga lonjakan harga minyak dapat menciptakan ketidakpastian global. Negara berkembang seperti Indonesia ikut terdampak karena biaya impor energi naik dan aliran modal asing menjadi sangat sensitif terhadap resiko. 4. Tingginya permintaan dolar di dalam negeri. Menjelang akhir tahun, saat perusahaan harus membayar kewajiban luar negeri atau kebutuhan impor meningkat, permintaan dolar melonjak. Kondisi ini kembali memperlemah posisi rupiah. 5. Penurunan aktivitas ekspor dan investasi asing. Permintaan global terhadap komoditas Indonesia yang menurun dapat mengurangi pemasukan devisa. Selain itu, berkurangnya rencana investasi dari perusahaan besar luar negeri membuat aliran modal masuk menurun, sehingga rupiah semakin tertekan. Lantas, bagaimana dampaknya? Kenaikan harga barang impor, lonjakan biaya produksi di dalam negeri, tekanan inflasi yang semakin kuat, penurunan daya beli masyarakat, dan perubahan pola konsumsi.

0: Aduh, Cak, pusing kepala saya. Harga-harga barang pada naik terus. Omset bengkel merosot tajam bulan ini. Mana si bungsu waktunya bayar semesteran lagi, Cak?
1: Minum dulu wedang jahenya, Cak Toha. Biar adem, tenang hatinya. Yang diuji ekonomi bukan cuma Cak Toha. Se-Indonesia Raya Merdeka sama. Tuh lihat, warung saya juga sepi. Tapi kalau kita ngeluh, marah, tidak mengubah keadaan, toh.
0: Iya, Cak. Tapi seiring rupiah yang kian melemah, semangat juga ikutan melemah. Dulu, belanja ke pasar bawa uang 50 ribu, sudah dapat banyak. Sekarang, dapat apa loh, Cak?
1: Gitu ya, Cak? Iya, itu yang saya rasakan pas belanja kebutuhan warung. Tapi loh, Cak, motivasi saya justru anak istri di rumah. Jadi, semangat cari duit halal kita ini jangan ikutan lesu. Coba Cak Toha promosikan bengkel lewat online. Manfaatkan medsos, kayak warungku ini loh.
0: Wah, bener juga sampean, Cak. Kopi pahit saja bisa dinikmati. Masa ujian ekonomi bikin kita berhenti? Kalau gitu, tak pulang dulu, Cak. Belajar jualan online. Jahenya ngutang sih, yo.
1: Baiyoh, iki.
2: Gelorakan semangat di tengah gejolak ekonomi.
0: Dengan solidaritas, inovasi, dan kerja keras, kita pasti mampu lewati masa sulit ini.
3: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, baik pendengar, kita bergeser ke informasi yang selanjutnya. Di mana kecelakaan maut terjadi di ruas tol Jombang Mojokerto atau Jomo KM 690+100A di Desa Sumberagung, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur hari Kamis kemarin sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Sebuah mobil Honda City menabrak bagian belakang truk gandeng Hino yang melaju di lajur lambat. Akibat kecelakaan tersebut, satu penumpang Honda City meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara pengemudi mengalami luka-luka dan harus mengalami perawatan di rumah sakit. Kanit PJR Jatim 3 Ditlantas Polda Jatim AKP Sudirman menjelaskan, Honda City bernomor polisi S1607XB melaju dari arah barat ke timur. Pada saat yang bersamaan, truk gandeng Hino bernomor polisi AG8548UV berjalan di lajur lambat pada arah yang sama. Setibanya di KM 690+100A, Honda City menabrak bagian belakang truk gandeng tersebut dengan keras. Korban meninggal dunia diketahui bernama Yanuar Bagus, berusia 36 tahun, seorang wira swasta yang beralamat di Dusun Ngerawan, Desa Pesantren, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, di mana korban meninggal dunia di tempat kejadian perkara. Sementara itu, pengemudi Honda City bernama Gustaf, berusia 33 tahun, warga desa Kecamatan Peloso, Kabupaten Jombang, mengalami luka-luka dan saat ini menjalani maksud kami ya perawatan intensif di RSUD Jombang. Adapun pengemudi truk gandeng Hino bernama Anwari, berusia 49 tahun, warga desa Mondo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, dilaporkan selamat dan tidak mengalami luka-luka. Pihak kepolisian juga mengimbau kepada para pengguna jalan tol agar selalu menjaga jarak aman, mematuhi batas kecepatan, serta tetap berkonsentrasi selama berkendara guna mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, mendengar informasi tersebut menutup perjumpaan kita dalam menyajikan musik dan informasi. Menasan lagi tepat 2013, kita bergeser dalam menyajikan Lintas Kediri Siang, ya, lalu dilanjutkan akan ada rendang, ya, sedap gurih enak pol yang bisa merequestkan lagu sayangan Anda, lagu dangdut, ya, melalui jalur on air, ya, 0354311108 ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS di 0812-3460-0289 atau di 0857-2535-2550. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kediri Siang, mengabarkan informasi terbaru dan terakurat seputar Kediri dan sekitarnya.
1: Selamat siang pendengar semua, disiarkan langsung dari Jalan Panglima Besar Sudirman 104 kawasan Pari Kediri. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang. Inilah Lintas Kediri Siang selengkapnya Jumat 12 Juni 2026 bersama saya Arul Fonda,
2: saya Dila, dan saya Esa.
1: Informasi yang selengkapnya pendengar akan disampaikan oleh rekan Esa.
2: Bank Indonesia Perwakilan Kediri optimis pemerintah mampu menjaga angka inflasi. Rekan Ayu Citra melaporkan.
3: Meski saat ini kondisi ekonomi global sedang mengalami perlambatan, namun Bank Indonesia Perwakilan Kediri optimis bahwa pemerintah mampu menjaga angka inflasi di posisi 2,5% plus minus 1. Hal itu dikatakan oleh Deputi Perwakilan Bank Indonesia Kediri, Desi Surya Andarina pada hari ini. Ia menilai bahwa di tengah lambatnya ekonomi dunia pada saat ini, maka sekarang masing-masing negara memiliki kebijakan geopolitik yang sendiri. Bahkan mereka ini cenderung mempunyai fragmentasi perdagangan demi mengamankan kondisi negaranya tanpa memperhitungkan negara lain.
4: Nah, di tengah kondisi tersebut, perekonomian domestik di Indonesia ini tetap terjaga dan menunjukkan resiliensi. Artinya resiliensi itu bisa mampu bertahan gitu ya. Dan pertumbuhan Indonesia ini masih solid dan perlu ditingkatkan agar selaras dengan kapasitas perekonomian. Artinya kalau perekonomian di Indonesia ini kan banyak sekali pendukungnya ya. Ada sektor konsumsi, ada sektor produksi, kemudian ada investasi, kemudian perdagangan ekspor.
3: Ditambahkan oleh Dea bahwa dengan perlambatan ekonomi ini yang memicu kenaikan harga minyak dunia, maka hal itu bisa mendorong terjadinya inflasi. Selain itu juga berpengaruh pada meningkatnya harga komoditas yang lain. Untuk itulah, maka analis Bank Indonesia Perwakilan Kediri Uswatun Rekasana menyebutkan bahwa dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah akan sangat penting bila ditunjang konsumsi rumah tangga, sehingga ke depan masyarakat juga bisa mengambil peran penting dalam menjaga pergerakan ekonomi nasional.
5: 2020 sendiri di 13 kabupaten kota itu pertumbuhannya minus 3,4% yang kata pasca COVID, tapi kota Kediri sini itu lebih dalam banget, jadi minus 6,25 itu tahun 2020. Tahun 2022 sendiri dia kota Kediri sempat naik di 3,96, tapi sayangnya itu wilayah kerja Kediri juga lagi naik, di mana rata-ratanya itu di 4,46.
3: Diketahui, walaupun ekonomi masih melambat, tapi tampaknya ekonomi nasional masih mampu bertahan atau menunjukkan resiliensi. Dan kemudian, maka hal itu wajib diselaraskan dengan ekonomi masyarakat, terutama memacu sektor konsumsi, produksi, investasi, dan perdagangan ekspor-impor yang juga masih memperlihatkan optimisme. Ayu Citra melaporkan.
2: KDMP Desa Gadungan mulai beroperasi. Warga harap kelengkapan barang segera terpenuhi. Heri Susanto melaporkan.
6: Koperasi Desa Merah Putih KDMP Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri kini telah beroperasi dan mulai melayani kebutuhan masyarakat setempat. Kehadiran KDMP ini diharapkan dapat mempermudah akses warga dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari tanpa harus pergi jauh ke luar desa. Ketua KDMP Desa Gadungan Kecamatan Puncu, Heri Purwanto, menyampaikan meski sudah beroperasi, terdapat sejumlah barang kebutuhan masyarakat yang belum dapat terpenuhi. Hal ini disebabkan masih menunggu adanya pasokan barang dari PT Agrinas Pangan Nusantara yang belum sepenuhnya diterima.
7: Beroperasi sudah 6 hari ini, jadi barang-barangnya semua dari Agrinas, dan kami mengawali dari Kecamatan Puncu ini mengawali dari 8 desa termasuk kami itu ada 3. Cuma ini kan barangnya belum full Pak, jadi masih ada barang yang dicari belum ada, itu memang bertahap datangnya.
6: Sementara salah satu warga Desa Gadungan, Fitri Rahayu, berharap agar KDMP segera melengkapi stok barang yang dijual. Menurutnya keberadaan KDMP sangat membantu masyarakat, namun akan lebih optimal jika seluruh kebutuhan masyarakat dapat tersedia di gerai.
8: Tadi kebetulan lewat terus buka, saya mau mampir beli ini. Sebagai masyarakat semoga yaitu tadi agar lebih lengkap aja ya Pak. Jadi kalau mau beri keperluan biar nggak jauh-jauh aja, biar kesini aja.
6: Heri Purwanto menambahkan, pada 3 hari pertama KDMP beroperasi mendapat respon positif dari masyarakat Desa Gadungan. Hal tersebut dapat dilihat dari omset yang didapatkan, yaitu mencapai sekitar 1,4 juta rupiah. Pihaknya menyatakan akan terus berupaya berkoordinasi dengan pihak PT Agrinas agar distribusi barang dapat segera terpenuhi secara lengkap, sehingga KDMP Desa Gadungan dapat berfungsi maksimal sebagai pusat layanan kebutuhan masyarakat desa. Sebagai bentuk pengamanan, pada beberapa titik gerai KDMP juga terpasang CCTV 24 jam untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan seperti pencurian. Diharapkan keberadaan KDMP tidak hanya menjadi tempat berbelanja masyarakat, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi warga setempat serta meningkatkan kemandirian desa. Heri Susanto melaporkan.
1: Baik, mendengar Anda masih di jalur Lintas Kediri Siang. Lintas Kediri Siang juga bisa Anda simak melalui media streaming kami, yaitu melalui rri.co.id, ataupun bisa melalui aplikasi mobile yang ada di smartphone Anda, yaitu melalui RRI Digital, ataupun saluran frekuensi 100,2 MHz edisi Jumat 12 Juni 2026. Mendengar, informasi yang selanjutnya akan dilaporkan oleh rekan Esa.
2: Membangun sistem agribisnis kunci sukses hilirisasi pertanian untuk ketahanan pangan. Rekan Cantia melaporkan.
9: Pemerintah saat ini gencar mendorong program hilirisasi di berbagai sektor, termasuk pertanian, guna memperkuat ketahanan pangan nasional. Namun sektor pertanian menghadapi tantangan besar karena sifat komoditasnya yang cepat rusak dan rentan mengalami lonjakan harga saat musim panen. Menanggapi hal tersebut, Direktur Paskomnas Indonesia IR Sukampawarti menegaskan bahwa hilirisasi tidak akan berjalan optimal tanpa adanya pembangunan sistem agribisnis yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Menurutnya, kesalahan mendasar yang sering terjadi adalah tidak dijadikannya pasar sebagai acuan utama dalam memproduksi komoditas.
10: Kita bicara hilirisasi tidak bisa lepas dari sistem agribisnis, yaitu kegiatan-kegiatan subsistem satu itu sebenarnya nomor satu pasar. Karena pasar ini yang akan mengubah barang jadi uang. Di sana ada pembeli, di sana mestinya penjual datang, kan begitu kan? Apapun komoditinya, ya kalau itu tidak mulai dari pasar itu bisa konyol, terutama petaninya. Saat produksi semangat, produksi bagus, tapi ternyata tidak lancar dijual di pasar. Tidak lancarnya apa? Ya karena mungkin jenisnya keliru lah. Pasar pengen timun 15 cm yang dijual timun 30 cm panjangnya, itu ukurannya, jenisnya dan sebagainya. Jadi subsistem kedua produksi itu harus mengacu kepada subsistem satu pasar.
9: Suka mengingatkan agar hilirisasi difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di desa secara komprehensif, bukan justru memperlebar dominasi pabrik-pabrik raksasa yang menyerap tenaga kerja dengan upah murah. Cantia melaporkan.
2: Pemerintah Kota Kediri terapkan pembagian zona dalam pelaksanaan Car Free Day atau CFD di sepanjang Jalan Doho. Heri Susanto melaporkan.
6: Pemerintah Kota Kediri mulai menerapkan pembagian zona dalam pelaksanaan Car Free Day di sepanjang Jalan Doho. Kebijakan ini dilakukan untuk menata aktivitas masyarakat agar lebih tertib dan memberikan ruang yang proporsional bagi pelaku usaha maupun pengunjung. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Kediri, Paulus Luhur Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pembagian zona tersebut untuk memastikan semua aktivitas di CFD bisa berjalan lebih tertata, yaitu yang meliputi area khusus untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM, zona olahraga masyarakat, serta zona bagi pedagang kaki lima atau PKL maupun lainnya.
11: Jadi ada pembagian zona-zonanya, zona dari lonceng sampai ke aris motor, itu zona untuk kreatif masyarakat, kormi ya, olahraga masyarakat, kemudian dari aris motor sampai ke depan Green Surya itu untuk UMKM, dan selebihnya untuk PKL. Nah, masing-masing itu Anda punya binaan-binaan yang dipegang oleh dinas-dinas.
6: Sementara Ketua Komunitas Kediri Creative Hub Nugroho mengatakan dengan adanya penataan zona di Doho Car Free Day dapat membuat masyarakat yang hadir lebih dapat menikmati, sehingga UMKM memiliki tempat yang jelas untuk berjualan, masyarakat bisa berolahraga dengan nyaman, dan PKL juga tetap bisa beraktivitas tanpa mengganggu ketertiban.
12: Dengan adanya CFD, dengan penataan yang baru ini, setidaknya nanti paling tidak ada konsep baru menjadikan Kota Kediri ini sebagai Creative Urban Festival Space, supaya nanti Jalan Doho ini semakin tertata, lebih bagus, lebih tertata rapi, bisa menjadikan Jalan Doho ini tidak hanya sebagai ajang jual beli tradisional, tapi juga ajang sosialisasi, pentas seni, terutama bagi adik-adik dan anak-anak.
6: Paulus Luhur Budi Prasetyo menjelaskan penataan zona di CFD juga untuk mengurangi penumpukan massa di satu titik, sekaligus menjaga kelancaran mobilitas pengunjung selama kegiatan CFD berlangsung, dan penataan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan berbagai pihak. Dalam setiap momen CFD, Satpol PP Kota Kediri menurunkan sekitar 15 personel untuk melakukan pengawasan mulai dari pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga selesai kegiatan. Pihaknya berharap pemerintah Kota Kediri juga mendirikan posko, hal ini untuk menunjukkan bahwa pemerintah juga hadir dalam kegiatan CFD yang dilaksanakan setiap hari Minggu pagi. Selain itu, Satpol PP bersama instansi lain akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi guna memastikan penerapan zona berjalan optimal. Masyarakat dan pedagang diimbau untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan demi kenyamanan bersama. Heri Susanto melaporkan.
1: Demikian Lintas Kediri siang hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Adil Fonda.
2: Dan saya Dila.
13: Dan saya Esa.
1: Beserta Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Anda telah menyimak Lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: Pato, Bu, dari tadi kok cemberut terus mukanya. Tadi loh sampai ada tamu undangan tanya, Pak, istrinya sakit gigi ya?
1: Gimana ndak kesel toh, Pak? Tadi kan ibu mau nyumbang nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
0: Walah, Bu ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurami asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
1: Suapin.
0: Alah, kok mesti aneh-aneh.
1: Sayang

0: cuma makan.
1: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang. Pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri. Setiap hari kecuali Selasa.

0: push up. Nanti di video ya Pak, biar viral dan istrimu ini terkenal.
1: Makan ikan di pinggir laut, pakai sambal, pedasnya nampol.
0: Rendang request dangdut, sedap, gurih, enak pol.

0: 100,2 FM Ready Bro, satu gedir kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya Ariel Fonda, pendengar ya, kita mau masih menyajikan rendang sedap gurih enak pol. Monggo silakan email request lagu sayangan Anda ya, lagu dangdutnya melalui on air ya 0354311108 ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS, telepon WhatsApp bisa, telepon seluler pun bisa di 0812 3460 0289 atau di 0857255025 0255355 2550. Sudah ada Mbak Ugeng ya di telepon WhatsApp. Halo, selamat siang. Rendang
1: sedap
0: gurih enak pol. Oke, siap Mbak Ugeng. Siap, sehat Mbak Ugeng.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Panas nggih? Alhamdulillah. Ini sama adik-adik saya nih Mbak Ugeng, ada di

0: yang masuk ya. Oke, ada dari Bapak Bani, ada Kung Bani. Halo, selamat siang rendang.
1: Selamat siang rendang.
0: Sedap.
1: Kue gandut.
0: Sedap. Gurih.
1: Gurih.
0: Enak pok. Siap. Kung Bani, gimana kabarnya Kung Bani?
1: Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Mas Aris, keluarga dan Mbak Eva, Mbak Dila juga diberi kesehatan dan
0: keberanian. Manis tu, amin, insya Allah. Siap. Lagunya apa nih, Kung?
1: Cinta pertama dari Elvi Sukaisi.
0: Cinta pertama.

0: rendang. Halo, rendang.
1: Oh, rendang Rokos Dangdut, enak tenan.
0: Sedap mikir
1: ya masuk.
0: Oke, ada sing duwe Kamung Inggris Pak Stioko.
1: Gimana kabarnya?
0: Gimana Pak Stioko? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ini sama adik-adik.
2: Halo Pak Stioko.
1: Ini siapa?
2: Saya Dila. Oh, dan Dila. Esa.
1: Esa Eva.
0: Esa.
1: Elayo Eva.
0: Esa.
1: Oh Esa.
2: Iya.
1: Oh iya ya.
0: Weh soro.
1: Ya
0: soro.
1: Namanya orang sudah tua itu kan ya, ngomong itu kleru.
0: Nah kan anjene kok bapakku siji anjene ngono jarak to ae.
1: Weh ya ora. Penjara iki malah gila aku lho kan. Karena menjak balungi lagu 5 gitu. Wah terlalu banyak lah boleh Pak.
0: Seneni Pak Dila Pak. Oke, Mas Yoko yuk lagunya apa Mas Yoko?
1: Eh, dan itu aja lagunya Modern.
0: Modern. Satu lagu ya.
1: Satu lagu aja. Nanti lima nanti sama Dila enggak.
0: Dila enggak boleh kan. Nah, jadi kok Dila kok enggak boleh. Yuk salamnya Mas Yoko.
1: Dila.
2: Iya.
1: Saya ini bercanda loh ya.
2: Iya.
1: Jangan dimasukkan di hati, mau bercanda.
0: Masukkan ke dalam saai.
1: Oh, dia.
0: Yuk, salam-salamnya.
1: Ya, salamnya untuk yang baru turun ini Pak Sugeng ya.
0: Inggih, sama Kung Bani.
1: Terus Pak Bani, Pak Muni.
0: Pak Muni kok. Muni sopo?
1: Jano. Terus Pak Sukarji. Arfi, Pak Purbo, Pak Monoto, Pak Slamet, Putra Tutut, Pak Mariono, Pak Rahmat,
0: Pak Rahmat,
1: Pak Jainal, Mas Dwi Cahaya,
0: Cahaya,
1: ada Mbak Sulis, sama Wanda, Bunini Ariani,
0: Mbak Nama,
1: Putri, Bu Sita, Mbak Vina, Mbak Yuli, Bu Farida dan Bu Lili.
0: Ya, deh.
1: Semuanya.
0: Siap.
1: Beda ya lagunya.
0: Inge.
1: Di mana?
0: Enggo-enggoan wes.
1: Dila.
0: Dil.
2: Iya.
1: Lagunya saya tunggu di mana?
0: Di mana Dil? Enggo-enggoan.
2: Enggo-enggoan
0: jane kan. Inggih. Matur panuwun, inggih. Siap.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jan kok pasti aku ancene jarak Dil. Wis jano, diani ae, di enteni ndek enggo-enggoan mbon enggo-enggoan ndi. Oke, ada yang masuk lagi di jalur Serpan WhatsApp ada Bu Lili di Jalan S Tulungagung. Halo, selamat siang. Rendang.
3: Halo.
0: Rendang.
3: Siap, bukan Tulungagung.
0: Oh,

0: Oke, di CLS ya.
1: Oke, rendang.
0: Salah. Salah. Salah.
1: Kemarin ya gitu.
0: Enggak, ganti no, udah ganti dari awal tahun. Sedep, gurih, enak, pol.
1: Rendang.
0: Sedep.
1: Sedep,
0: gurih,
1: enak, tenang.
0: Enak, pol.
1: Enak, pol.
0: Nah, Bu Lili, gimana kabarnya Bu Lili?
1: Sehat mas.
0: Alhamdulillah.
1: Mas AR gimana? Pangestu. Sama teman-teman di studio.
0: Pangestu, insya Allah nih Bu Lili. Ada adik Dila dan juga adik Esa.
2: Halo Bu Lili.
1: Adik Dila dan adik Esa.
0: Iya. Okay.
1: Sehat yo.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Amin. Bu Lili, mau request lagunya apa nih Bu Lili?
1: Iya betul. Bersabarlah mas, dari Tasya Rosmala.
0: Tasyanya sudah keluar, yang lain boleh. Tasyanya sudah
1: keluar.
0: Oh, sudah keluar ya.
1: Yang barusan
0: Sintan.
1: Pak Setioko itu tadi minta apa mas?
0: Roma Irama.
1: Aduh
0: di PKB. Bunda Rita masih ada loh Bu Lili.

0: bambu bisa mas?
1: Suling bambu
2: versi koplo boleh?
0: Oh ya wis nderek mawon.
2: Oke, monggo salamipun Bu Lili.
0: Salame matur sembah nuwun, salame saking Mbah Sugeng niku wau, gonceng Mbah Sugeng, ugi Bapak Bani, ugi

0: dibacain guys.
1: Selamat siang rendang, request dandu, sedep, gurih, enak pol. Mas Aril dan adik-adik berdua, Ica Prilia request kasih tak sampai versi Tasya Rosmala. Salamnya untuk Mbah Sugeng, Mbak Ayu Fabrian dan utinya Aska Aliza. Terima kasih Mas Aril.
0: Oke deh Mbak Ayu, Mbak Ica ya, lagunya udah terputar tadi ya, di awal segmen ya. Oke, di belakang Mbak Ica ada siapa lagi?
2: Selamat siang Mas Aril, Ayu Fabrian request Deno versi Silvi Kumala Sari. Salamnya buat Mbak Sugeng, Mbak Ica Aprilia dan utinya Aska Aliza. Terima kasih.
0: Ditunggu ya. Siapa? Mbak Ayu ya? Mbak Ayu Febria ya? Oke deh. Di belakang Mbak Ayu Febria di jalur WhatsApp ada yang purba. Halo, selamat siang rendang.
3: Selamat siang rendang, sedep gurih, enak pol.
0: Enak pol. Ayangku.
3: Pol.
0: Gimana kabar?
3: Kabarnya sehat bosku.
0: Oke bosku.
3: Gimana sampean juga kabarnya sehat ya bos?
0: Pangestu bosku.
3: Alhamdulillah sehat selalu.
0: Ada adik-adik juga nih bosku.
3: Iya, sama-sama aja ini adik-adik sampean itu.
1: Ada Esa sama Dila.
0: Esa sama Dila.
3: Halo.
0: Halo. Halo Esa sama Dila.
3: Oh, Esa sama Dina. Ya udah, semoga sehat selalu ya berdua.
1: Iya.
3: Nanti lagunya ya, lagunya bos.
0: Apa bos?
3: Lagunya yang tersayang aja ya, bos.
0: Yang tersayang aja ya. Oke, dari siapa?
3: Iya.
0: Bebas ya.
3: Yang kepul aja enggak apa-apa ya.
0: Oke, yuk salamnya monggo.
3: Ya, salamnya tadi ada siapa, Bu siapa tadi yang bantulan tadi?
0: Bu Lili.
3: Bolehlah. Oh, di Malang Selatan Mbak Ida.
0: Inggih, leres.
3: Ya, selamat siang Bu Lili. Terima kasih sehat selalu keluarga. Tak lupa untuk Mawan dan juga Bu Salma sehat. Sehat selalu juga ada Pak Mariono, selamat siang juga. Ada lagi Pak Karyoto, selamat malam. Ada lagi Pak Salma, juga ada Pak Agus, Pak Karji, Lekdo, juga ada Pak Menoto, Pak Bani, dan semua saja benar hari selamat siang. Kita aja bos ya.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada lagi masuk dari siapa tuh?
1: Assalamualaikum Mas Ari, utinya Aska Aliza request Cinta Sabun Mandi versi Arya Galik
0: buat
1: Cinta Asir Arsinta. Salamnya untuk Mbak Sugeng, Ica Prilia, Mbak Ayu Febian dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri.
0: Oke deh, siap ditunggu nggih. Utinya Aska Aliza, waalaikumsalam ya. Kita putarkan dulu ya guys ya.
1: Bisa
0: mendengar semua, pastikan terus jangan mana-mana, tetap di rendang.
1: Sedap, gurih, enak pol.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: hoax atau fakta. Kami sampaikan kebenaran informasi yang viral di masyarakat dalam Cek Fakta setiap hari pukul 14 dan 17 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Kediri.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Baik pendengar, kita dengarkan Cek Fakta pukul 14.00 yang akan disampaikan oleh rekan Iva terkait hoax MBG dihentikan akibat dana operasional terkendala. Berikut laporan rekan Iva.
3: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram. Narasi yang mengklaim program makan bergizi gratis MBG dihentikan sementara mulai 5 Juni 2026 sampai dengan waktu yang tidak ditentukan. Namun pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Kepala BKN Nanik SD yang memastikan bahwa tidak ada instruksi dari pusat untuk menghentikan operasional dapur MBG di seluruh wilayah Indonesia. Adapun pencarian anggaran melalui mekanisme top up dana bantuan pemerintah Bemper untuk seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG dilaksanakan pada Jumat 5 Juni 2026. Demikian Cek Fakta.
2: Demikian Cek Fakta pukul 14.00. Kita akan berjumpa kembali kepada penyajian Cek Fakta edisi berikutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
4: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sí, music.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedap, gurih, wenapon.
1: Guys, tadi lagunya udah terputar semuanya
2: ya?
1: Yeah. Sudah beres semua, alhamdulillah. Mau silakan yang mau masuk lagi ya, jalur on air ya, 0354311108 ataupun di jawaban singkat WhatsApp dengan SMS 0812-3460-0289 atau di 0857-2535-2550. Ada yang masuk lagi. Nah, ini saya mau ngetes kalian berdua. Kalian masih ingat gak suara ini? Halo, selamat siang, Rendang.
3: Halo, Rendang. Sedap gurih.
1: Enak,
3: Pol.
1: Aku tak diem. Siap, aku tak diem aja, Pak. Aku gak mau nyapa, biar adik-adik yang nyapa ya, Pak ya.
3: Ya, ini Mbak siapa?
2: Mbak dengan Ipa. Esa sama Dila.
3: Oh, Mbak Dila sama Esa.
2: Iya,
3: sama belajar ya. Mudah-mudahan nanti seperti Mas Aril bisa keluar-keluar di RRI.
1: Siap, Pak. Ayo, siapa ini lo? Siapa lo? Siapa? Ayo, siapa? Ayo Dila, ayo Esa, siapa ini? Ayo, kamu udah berapa bulan lo di sini? Masa enggak hafal suara ini tiap hari lo? Gabungan. Ayo, Pak.
3: Gimana? Enggak
1: hafal. Enggak tahu, jangan lihat saya, enggak apa kode-kode mata. Enggak ada kode-kode mata.
2: Pak.
1: Ayo. Siapa? Sebutin. Ayo sebutin, 1, 2, 3, ayo sebutin, aburuan.
2: Pak Zainal.
1: Salah.
2: Pak Edul.
1: Salah. Pak Sukarji.
2: Pak Sukarji, halo Pak Sukarji.
3: Memang gemuknya seperti Edul ya.
1: Bukan saya Pak yang ngomong Pak. Siap
3: ya, Mas Ari, nanti kalau ada sempat, nanti dari Ida Layla ya.
1: Ida Layla apa itu?
3: Cinta Pertama.
1: Oke, salam-salamnya monggo Pak. Pak Sukarni, ya, salamnya
3: tadi ada Mbak Sugeng,
1: Inge.
3: Pak Joko, Pak Ucok, juga Bu Sita, Mbak Niar.
2: Oh, yeah.
3: Terus lagi ada Bu Lili tadi ya.
2: Yeah.
3: Bu Lili di Malang, Mas.
1: Malang Adi, Selatan, di, leres.
3: Oh, Pantai Selatan Malang sana, bukan Bitar.
1: Iya, benar.
3: Juga nggak lupa ada Bu Eti, Bu Farida, Mbak Diona, juga Mbak Vina ya. Di
1: Vina.
3: Juga Bu Utri, kemarin
1: Putri. Masuk. Leres.
3: Masuk ya Mbak Putri, kemarin Mas Presi juga selamat siang. Juga siapa sih di Garut ini, Mas Aril yang lama nggak muncul ini.
1: Nah itu dia tuh.
3: Ya mungkin anu Mas Aril sedang usut BGN itu Mbak Aril, Mas Aril.
1: Iya benar, BGN kayaknya. Lanjut.
3: Apakah kayak ikut juga kena kira-kira Mas Aril ya?
1: Nggak, kurang tahu udah iya mungkin.
3: Ya mudah-mudahan sehat semuanya ya, juga Bu Teh Dinda ya di Bogor,
1: Mas Aril. Di Bogor, siap.
3: Terus di Tulungagung ada Pak Slamet, juga yang kurba tadi ya. Juga Pak Mariono, Pak Karyoto, Bu Titit. Nggak lupa juga Lesul tadi ya. Juga nggak lupa ada Pak Munoto, Pak Sujianto, Pak Agus kok lama nggak muncul Mas Aril ya?
1: Itu ya, mudah-mudahan sehat-sehat selalu, amin.
3: Ya mudah-mudahan sehat dan
1: amin.
3: Mungkin jangan sampai ya HP-nya hilang gitu loh
1: Mas. Jangan sampai, insya Allah.
3: Kok nggak muncul?
1: Namanya itu.
3: Juga nggak kenalan juga di sana ada Mas Gilang nih kalau mendengarkan ini selamat siang juga Mas Arif.
1: Mas Arif
3: juga
1: nggak
3: lupa di Gura ada
1: Mas Putra Tutu.
3: Hai Mas Aril ya.
1: Iya.
3: Nah. Terus udah sama saya Mas Aril yang
1: punya
3: mungkin lain waktu ya.
1: Oke deh, siap.
3: Ini pinggiran mendung Mas Aril sejak
1: sama
3: siang tadi.
1: Mari juga mendung pagi. Juga nih, mari mendung juga.
3: Tapi enggak ada hujan,
1: nah,
3: tapi
1: gitu.
3: Enggak ada matahari, mendung terus ini.
1: Siap.
3: Juga Mas Aril,
1: juga teman
3: Mas Aril sebelah saya
1: berani siap.
3: Dan
1: amin.
3: Mbak-mbak berdua.
1: Tinggi.
3: Semoga sukses.
1: Amin.
3: Dan seluruh penggemar Rendang, salam sehat. Yang penting satu Mas Aril.
1: Jangan lupa.
3: Dan lagi ya.
1: Selamat siang. Guys, di belakang Pak Sukarji ada yang masuk di jalan on air. Halo, selamat siang Rendang. Halo Rendang, ya malah mati diterima. Oke, monggo masuk lagi ya jalan on air ya. Ini baru saya sudah terima tadi ya, tapi malah apa namanya? Malah mati gitu ya. Oke, dibacakan dulu guys di jalur pesan singkat ada siapa?
2: Rendang request dangdut sedap gurih
1: enak
2: pol.
1: Okay.
2: Dari Pak Mariono di Tulungagung minta diputarkan lagu dangdut koplo Hadirmu Bagai Mimpi versi Lia Calia. Salamnya buat Pak Slamet, Pak Sukarji, Pak Munoto, Bapak Bani, Pak Setioko, Pak Jainal Abidin, Pak Agus dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri.
1: Oke deh, siap deh Pak Mariano, ditunggu nggih. Oke, di belakang Pak Mariano jalur on air. Halo, selamat siang rendang.
4: Selamat siang Mas Aril.
1: Siap, rendang sedap.
4: Sedap, gurih, enak tenan.
1: Enak pol. Dengan siapa? Dengan Rudi Anduk kah?
4: Ah, Mas Obet.
1: Oh, Mas Obet Tulung Agung. Siap Mas Obet, gimana kabarnya Mas Obet?
4: Alhamdulillah, bluduke gembleger.
1: Apa tuh glugure? Oke, iya deh, iya aja. Apa mendung nih lagunya Mas Robert? Mendung ya ternyata ya. Mendung. Lagunya apa Mas Robert?
4: Lagunya Iis Dahlia ya.
1: Iis Dahlia. Oke. Okay.
4: Cinta yang ternoda.
1: Siap, salam-salamnya monggo.
4: Semuanya ya. Mendengar RRI Kediri, selamat sore, selamat beraktivitas.
1: Siap.
4: Suasana mendung mendiung, tinggal tunggu. Hujan turun
1: minta
4: ini.
1: Minta tunggu hujan turun. Siap. Matur Mbah Nuan.
4: Yang Purba selamat.
1: Yang Purba.
4: Sore juga okay. Yang ada di Kenayan.
1: Siap.
4: Salam buat cewek-cewek yang ada di samping
1: Mas. Oke, okay. Siap yeah. Tuh.
4: Siapa Mbak Esa?
1: Esa sama Dila. Cuman.

0: Ada yang masuk jalur pesan singkat dulu, ada siapa tuh? Pak Tarji.
1: Ada Pak Tarji, centong langgeng harja palemahan, rendang, okay. Request dandus, sedap, gurih, enak pol. Mau request lagu Wak Kuncar, versinya siapa saja. Salamnya buat Eyang Purba, Pak Setyoko, Pak Sukarji, Pak Slamet, Ledul. Buat yang lagi siaran, semoga lancar segala aktivitasnya. Terima kasih.
0: Sama-sama. Ditunggu lagunya Pak Tarji nggih. Di belakang Pak Tarji ada yang masuk di telepon WhatsApp. Halo, selamat siang Rendang.
2: Selamat siang Rendang.
0: Sedap.

0: Cikoplo. Monggo salam calonnya Bu Suli.
1: Iya. Salamnya yang udah turun tadi semua.
0: Inge.
1: Dan untuk Mas Arilnya.

0: belakang Bud Sulis ada Pak Zainal Abidin. Halo, selamat siang Rendang.
1: Selamat siang Rendang. Sedap, gurih,
0: enak. Pak Zainal, gimana kabarnya nih? Balik papan.
1: Alhamdulillah saat anu mendung.
0: Mendung ya? Alhamdulillah. Siap.
1: Dingin.
0: Lagunya
1: dingin
0: apa
1: tapi nih? Panas, ya?
0: Dingin tapi panas.
1: Dingin
0: tapi panas.
1: Inggih. Cuacanya dingin tapi di dalam ruang itu panas.
0: Nah, itu benar-benar apalagi mau hujan gitu kan. Siap, monggo apa yuk ini lagunya Pak Zainal.
1: Nanti kalau masih ada waktu, inggih. Cinta di balik terali besi, Nur Halimah.
0: Oke. Salam-salamnya monggo.
1: Salamnya buat Bu Eti, Bunda Sita, Pak Setioko, Pak Mariono, Bopo Bani, Pak Munoto, Eyang Purbo, Mbak Ugeng, Pak Selamat, Pak Tari, dan semuanya aja.
0: Oke deh.
1: Buat Mas Ari, terima kasih waktunya.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Guys, kita putarkan dulu ya rekaman dengan semuanya. Pastinya yeah. Terus jangan mana-mana, tetap di Rendang.
2: Sedap, gurih, wenak pol.

0: sedap gurih Wenapo. Oke, sudah kami hadirkan tadi ya, rekesan pendengar semuanya. Ngapunten kalau masih ada lagunya yang belum keputer ya, karena memang keterbatasan oleh waktu. Terima kasih atas atensinya yang sudah menemukan edisi yang siang hari ini. Ada siapa aja guys?
1: Ada Ica Perilia, Mbah Hugeng, Bapak Bani, Pak Setyoko, Bu Lili, Ayu Febria, Eyang Purba.
0: Lalu ada?
1: Lalu ada utinya Aska Aliza. Ada juga Pak Mariono, Pak Sukarji, Pak Mariono.
0: Pak Robert ya?
1: Ya.
0: Mas Robert ya?
1: Pak Robert.
0: Ada
1: Pak Tarji, ada Bu Sulis dan Kira-kira Pak Zainal Abidin.
0: Zainal Abidin. Oke deh, mudah-mudahan bisa menghibur semua-semua ya. Terima kasih guys ya untuk menemani saya ya di siang hari ini. Habis ini lanjut siapa? Ada Iva ya.
1: Iva sama
0: juga Fuji ya. Oke deh. Baik ya. Terima kasih deh guys ya. Bye bye.
1: Bye bye.
0: Oke, baik mendengar ya. Dengan demikian tentang sudah kebersamaan kita ada menyajikan rendang sedap gurih Wenapol ya. Untuk lanjutan program Kediri sore ini nantinya akan dipandu oleh rekan saya Rifki Royan ya nanti ya. Rifki Royan ya. Siapa nanti? Ilya gak masalah ya. Sampai dengan nanti merapat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saya Arfonda pamit undur diri dari tengah-tengah ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih atas atensinya. Selamat sore dan sampai jumpa.

bergeser ke Kediri sore ini di si hari Jumat ya, 12 Juni 2026. Ditemani oleh Sally Aulia yang selanjutnya menemani Anda sampai dengan nanti usai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ya, kita masuk di dialog Beranda Asa Cita. Hari ini kita akan membahas tentang tema yang menarik ya, temanya anak muda banget ya. Anak muda tentang menciptakan lapangan kerja dari rumah. Jadi anak muda lokal Kediri, anak daerah ini tidak perlu merantau ke kota-kota besar ya, seperti kita tahu mungkin seperti Surabaya dan sekitarnya, terus Jakarta, bahkan mungkin ke kota-kota lainnya begitu ya. Nanti kita akan membahasnya bersama dengan founder startup Kediri Technopark bersama dengan Coach Sembe Taufik. Nanti Anda dapat bergabung di line telepon kami 0354310108 atau bisa di SMS WhatsAppnya di 0812-3460-289 atau di 0857-2535-2550.

0: Baik, pendengar Prosat RRI Kediri, di Dialog Beranda Asta Cita hari ini Jumat 12 Juni 2026. Kita akan membahas tentang tema bagaimana menciptakan lapangan kerja dari rumah. Ya, jadi anak muda sudah tidak perlu lagi merantau ke kota-kota besar gitu ya. Kita akan membahasnya bersama dengan founder startup juga yang ada di Kediri, founder Kediri Teknopark, ada Coach Sempe Taufik yang sudah terhubung di saluran telepon sore hari ini. Selamat sore Coach Sem, apa kabar?
1: Sore, baik alhamdulillah. Apa kabar Mbak Lia?
0: Kabar baik. Baik, tema kita sore hari ini menarik ya. Karena memang tren ya, mungkin tren yang sudah dibangun sejak belasan atau mungkin puluhan tahun yang lalu, kalau nggak ke kota besar tuh anak muda nggak sukses nih Coach ya. Benar nggak nih statement seperti ini?
1: Iya benar ya.
0: Benar. Nah
1: ya,
0: ini
1: dulu stigmanya kan seperti itu.
0: Trennya kan seperti itu. Nah sekarang begitu ya, sudah ada beberapa pekerjaan yang bisa dihandle dari rumah begitu ya, tanpa perlu mungkin merantau kota-kota besar. Nah, bagaimana nih menurut Coach Sem terkait fenomena-fenomena baru ini yang tentunya ini mematahkan atau mungkin sedikit menggeser tren kalau mau sukses nih anak muda harus ke kota besar yang banyak peluangnya.
1: Jadi ya itu kan stigma yang lama banget ya Mbak ya. Sepertinya itu udah luntur stigma itu karena banyak teman-teman yang sekarang masih muda-muda itu sudah nggak terbebani hal itu lagi. Meskipun masih ada sejumlah ya nggak sebanyak dulu ya. Tentang ini mereka itu merasa oh saya sudah kerja di Jakarta gitu kan. Apalagi kalau kita mengamati kalau pas lagi lebaran itu kan banyak orang mudik. Seolah-olah kan penampilannya keren dan sebagainya. Nah, itu bukti bahwa stigma sukses itu di kota besar itu masih belum sepenuhnya luntur gitu.
0: Nah, tapi sudah bergeser begitu ya.
1: Oh iya, terutama kemarin sudah bergeser terutama pasca pandemi kemarin. Jadi pandemi itu membawa dampak positif terkait hal ini. Ketika pandemi itu entah gimana seluruh dunia itu dalam tempo yang sangat singkat itu melakukan transformasi kebiasaan digital gitu ya. Entah itu kebiasaan dalam belajar maupun dalam bekerja gitu kan. Yang sebelumnya itu kita nggak terbiasa meeting pakai Zoom, Google Meet, tiba-tiba semuanya pakai Zoom gitu ya. Terus juga kantor-kantor yang sebelumnya itu kalau ada surat atau laporan itu tanda tangannya harus cap basah gitu ya. Tidak terima PDF. Nah, pandemi itu meruntuhkan hal-hal yang sifatnya ya konvensional lah gitu ya. Jadi PDF pun dikirim sah. Tanda tangan digital sah. Orang-orang juga mulai terbiasa rapat via Zoom, mengambil keputusan itu tanpa harus ketemu satu sama lain gitu ya. Nah, itu semuanya menyebabkan juga pergeseran tentang kantor gitu ya. Jadi di Jakarta sendiri itu bahkan mulai berpikir kan lebih ngirit nih daripada ngumpulin karyawan di kantor gitu kan, harus nanggung operasional dan sebagainya. Ini kalau karyawan di rumah itu mereka jauh lebih ngirit gitu kan. Itu kemudian menyebabkan pola baru dalam kerja. Jadi remote working itu menjadi populer sampai hari ini. Jadi boleh saya katakan hari ini sudah nggak layak lagi memegang stigma bahwa sukses itu harus ke Jakarta, enggak.
0: Oke, okay. Yeah. Jadi di Kediri pun, kalau Kediri juga sudah ada peluang yang sama atau mungkin masih sedikit tertinggal atau gimana nih menurut Coach?
1: Oke, okay. Artinya dengan pola pergeseran kerja tadi kan kita bisa bekerja dari manapun, dari rumah kita, terutama dari Kediri. Ini belum, ini kita nanti di akhir kita ngobrol ini ya, ngobrol, tolong ingetin saya tentang bagaimana kita harus menyikapi dampak buruk ini, karena ini juga ada dampak buruknya, Mbak, dan kita harus hati-hati.
0: Menyikapi dampak buruk dari remote working begitu ya?
1: Kerja dari rumah. Ya, oke, aku lanjutkan bahasan tadi ya. Di Kediri, bahkan di kota-kota terpencil, di desa-desa, di tengah sawah, dimanapun, selama kita punya infrastruktur digital, ya contohnya internet saja yang lancar lah gitu ya, itu kita bisa menangkap banyak sekali peluang. Dan peluangnya nggak sekedar peluang lokal, bukan sekedar peluang nasional, tapi peluang global gitu, peluang internasional. Dan itu makin hari makin bertambah terus, dan ini sudah jadi tren kok, Mbak, walaupun ini belum ini ya, belum sepenuhnya terekspos gitu. Anak-anak muda sekarang itu mereka sudah mulai terbiasa mendapatkan pekerjaan dari kamar mereka masing-masing. Jadi ada tren tuh, kalau di anak-anak SMA atau anak-anak kuliahan itu mereka punya studio kerja sendiri tuh di rumah. Itu menjadi tren. Mereka bikin kamar yang bagus, ada komputer, terus mereka di situ kerja, cari uang. Nah, dan itu keren banget sekarang ini. Trennya begitu. Jadi mungkin kalau Mbak Lia mungkin searching gitu ya, coba kapan kita tak cariin nanti siapa yang bisa kita wawancara
0: studi,
1: gitu.
0: Studi.
1: Di Kediri banyak itu anak-anak muda yang dia kerjanya dari kamar aja, dan dia memaintain pekerjaan yang asalnya dari Jakarta atau bahkan dari Singapura, dari Eropa gitu-gitu. Di Kediri tuh, Mbak, di Blitar juga ada itu.
0: Baik. Jadi tidak hanya di dalam negeri, tapi mungkin sekarang kan banyak kesempatan-kesempatan yang terbukanya tuh, bahkan banyakkan yang global gitu ya, banyakkan dari luar negeri.
1: Banyak
0: gitu.
1: Banget, dan gajinya juga.
0: Pakai dolar.
1: Keren, Mbak.
0: Iya, pakai dolar ya.
1: Pakai dolar. Kan kalau kita kerja di Kediri, UMR-nya Kediri harus kita ikutin dong gitu.
0: Iya,
1: kan?
0: Betul.
1: Nah, dengan bekerja secara remote begini, enggak ada standar sebenarnya. Standarnya adalah profesionalisme kita, benar enggak? Kita enggak pakai standar UMR Kediri meskipun kita tinggalnya di Kediri gitu ya. Orang akan melihat kita dari skill kita, dari kualitas karya kita gitu. Nah, banyak sekali terutama di bidang digital dan industri kreatif itu profesi-profesi yang bisa kita ambil untuk bekerja dari rumah ini, Mbak. Mau tak sebutin? Banyak banget saya. Mau kasih itu contoh ya?
0: Boleh.
1: Tak kasih contoh nih. Ada misalkan yang IT itu ya, kita bisa bikin kita bisa jadi developer web atau UI UX designer, itu desain software, atau menjadi analis data. Jadi misalkan Indomaret gitu, datanya itu laporannya itu kita analisis gitu ya, dan itu online dari rumah aja itu. Terus di bidang industri kreatif macam video editor, itu kan banyak tuh konten-konten kreator YouTuber tuh yang berkembang tuh. Nah, mereka kan ketika mereka syuting kan butuh diedit juga tuh videonya. Nah, itu banyak sekali bisa kita tangkap peluang itu, dan kita bisa kerjain dari manapun. Nah, terus apalagi tuh, misalkan admin aja yang bahkan admin media sosial itu banyak loh Mbak.
0: Dari
1: admin
0: rumah
1: medsos,
0: ya.
1: Admin WA lah gitu. Admin arisan gitu. Iya, arisannya ada di Bandung. Admin WA grup arisan gitu ya. Dan itu kan perlu di maintain tiap hari. Nah, adminnya dari Kediri dan itu banyak sekali peluang itu. Dan pendapatannya minimal nih ya, minimal paling murah. Itu tuh kayak paling murah itu kerja dari rumah itu bisa mendapatkan kayak misalkan customer service gitu ya. Itu paling murah tuh, itu 2 juta setengahan itu. 2 juta setengahan. Rata-rata 2 digit semua. Rata-rata pendapatannya ya, untuk jadi web developer atau UX designer atau video editor itu bisa 10 juta atau bahkan lebih tuh. Bahkan bisa sampai 25 jutaan. Gak kemana-mana.
0: Gak kemana-mana. Dari kamar aja. Nah. Tapi ruang kamar diciptakan sebaik mungkin untuk studio begitu ya, studio kerja mereka begitu.
1: Iya, trennya gitu tuh. Nah itu kamarnya dicantikin, komputernya yang keren, pakai headset, gitu kan. Kursinya kayak kursi Formula One itu. Nah, trennya ke sana tuh, Mbak.
0: Tapi untuk pendapatan ini ya, bisa milih mau yang dari 1 digit sampai 2 digit ada ya. Tergantung mungkin pengalaman-pengalaman juga ini.
1: Ya, tergantung di dunia digital yang dibutuhkan itu adalah portfolio experience gitu. Makin sering kita ambil peluang itu, makin banyak orang yang akan minta kita.
0: Oke.
1: Misalkan gini, contoh saya mau menjadi desainer konten video editor gitu ya. Untuk pertama mungkin agak susah karena kita belum punya portfolio kan. Tapi nanti ketika kita sudah dapat klien sekali, dua kali, kita dapat rating tuh dari mereka.
0: Dan ada ratingnya.
1: Makin ada ratingnya itu, kalau kita dapat rating 4 atau 5 gitu pasti kita udah di Uber tuh malah. Dan kita bisa jual mahal, mulai naikin tarif.
0: Baik.
1: Jadi di dunia digital tuh bahkan yang nyetir tarifnya itu bisa kita sendiri.
0: Baik. Itu per project ya. Kalau mungkin kalau pekerjaan yang konvensional kita deal-dealnya di awal, terus nanti mungkin kenaikan kurang tahu kapan ya. Tapi kalau di ya, kalau remote working ini bisa setiap proyek mungkin bisa deal-dealan dulu begitu ya.
1: Ya, itu untuk yang per project atau freelance. Tapi juga ada yang per bulan juga, status kita karyawan. Status kita karyawan dan kita digaji per bulan, ya itu ngikutin rule-nya perusahaan. Tapi menariknya adalah UMR-nya ngikut dari mereka atau bukan dari geografis kita. Kalau pekerjaannya dari PT dari perusahaan Jakarta ya kita ngikutin UMR-nya Jakarta. Paling biasanya untuk status seperti itu paling kita akan misalkan ini ya, misalkan anak-anak teman-teman yang masih muda ini ngambil pekerjaan remote nih dari Jakarta, kerjain di Kediri. Paling nanti mungkin sebulan sekali atau dua bulan sekali itu ditarik ke Jakarta untuk meeting doang gitu ya. Dan itu biayanya udah di cover sama perusahaan.
0: Jadi itu yang bulanan ya?
1: Ya, yang bulanan.
0: Baik. Nah ini kalau ini dari mulai umur berapa ini biasanya coach anak-anak muda ini bisa mulai mungkin melirik kerja remote ini dari rumah masing-masing atau mungkin bisa dikerjakan secara kelompok juga nih coach?
1: Oh iya benar. Saya sorry satu-satu ya dari umur dulu. Sebenarnya karena di dunia digital ini kan kita bisa menyembunyikan identitas diri kita, karena yang diminta adalah outputnya, gitu ya. Jadi sebenarnya umur berapapun harusnya bisa gitu. Bahkan dari SMP kalau memang punya skill, itu bisa bersaing secara fair dengan anak-anak yang sudah pro gitu. Karena nggak tahu kan, orang yang orang melihatnya adalah hasil karya kita, output kita. Nah, ada lagi sekarang yang lagi yang mahal banget, yang itu kelasnya internasional, deal-dealnya internasional, itu adalah desainer apa itu namanya, desainer karakter game. Nah, itu menarik itu Mbak. Itu kan game anak-anak kan sekarang, game semuanya kan pada nge-game tuh. Karakternya, hero-heronya. Nah, itu setiap karakter itu harganya lumayan tuh. Dan itu banyak anak-anak Indonesia yang punya karya yang dibeli secara internasional tuh. Nah, karena ini juga tidak ada tidak ada batasan geografi, ruang dan waktunya, umur juga. Yang penting adalah orientasinya output. Jadi kita kerja sambil jungkir balik pun monggo, yang penting outputnya bagus gitu ya. Pun juga bisa dikerjakan secara kelompok. Jadi kita bisa bikin tim, bisa bikin tim. Kita ambil project-project freelance atau juga apa namanya, dealnya personal oleh dengan perusahaan Jakarta, di sini dikerjain bareng. Itu menarik. Jadi saya kira berarti ini dong, berarti apa, entah gimana Mbak Lia membawa percakapan kita ini ke arah ini jadi peluang startup baru nih.
0: Kalau kelompok
1: digital
0: ya.
1: Digital trainer team nih, bikin tim nih, bikin digital team nih.
0: Tapi kalaupun individu pun juga ya. Kalau mau kelompok lebih cepat lagi mungkin itu ya. Kalau untuk mau cepat bangun portofolio gitu ya.
1: Sebaiknya sih malah mau, menurutku kalau misalkan untuk freelance ya. Untuk freelance, aku sih merekomendasikan berkelompok. Kenapa? Karena membangun tadi tuh membangun tadi bintang-bintang tadi. Kita kan parameternya kan, kita kalau kita dapat 5 bintang artinya kita tuh bagus dan harga kita bisa tinggi. Nah, itu kan nggak mudah juga tuh.
0: Oh, feedbacknya ya, kayak mungkin ojol gitu ya, dapat bintang berapa gitu.
1: Jadi bisa misalkan ada temen yang dia sudah punya portfolio banyak di dunia freelance digital, kita pakai nama dia, kerjain bareng. Yang cari project dia, namanya dia, akunnya dia. Tapi dia membangun tim di bawah 5 orang, 10 orang, bahkan bisa sampai lebih gitu kan. Ambil project sebanyak mungkin, teman-teman di bawahnya yang ngerjain. Kan jadi perusahaan baru dong jadinya kan.
0: Jadi kayak kalau yang nambah, yang baru-baru untuk nambah pengalaman pun bisa join juga ya.
1: Bisa. Bisa banget.
0: Nah, ini kalau bagi seorang pemula yang mungkin sama sekali belum ada latar belakang, kalau basicnya pun, kalau sekarang kan namanya ekonomi digital ya, dunia digital tuh harus paham teknologi lah ya. Apa saja sih modal keterampilan dasar yang paling cepat dipelajari dan langsung laku di pasar kerja digital saat ini, Coach?
1: Yang paling mudah, maksudnya nggak butuh skill tinggi, itu customer service. Customer service itu banyak, admin. Customer service ataupun admin, atau itu apa namanya, ya customer service kan dia melayani tanya jawab secara online kan. Itu bisa dihandle dari manapun. Dan sekarang itu kebanyakan kayak Bank Mandiri atau Bank BCA itu kan melayani komplain pelanggan itu kan via pun kan. Nah, itu mereka sudah punya kebijakan tidak semua customer service-nya ada di Jakarta tuh. Ada di mana-mana, di berbagai daerah, bahkan juga mulai ada customer service-nya yang juga itu.
0: Baik.
1: Itu paling gampang itu, customer service itu paling gampang, atau admin, admin legal itu tuh bisa kirim datanya, kita kerjain, ntar kalau udah selesai kirim balik gitu. Nggak melulu di dunia IT, hampir di semua bidang kerja itu banyak sekali peluang yang bisa digarap dari daerah, dari rumah kita.
0: Oke, baik. Jadi nggak perlu, nggak harus langsung upgrade skill sebagai mungkin web developer gitu ya. Tapi bisa bisa dari yang kecil-kecil dulu. Kalau nanti mungkin ada ketertarikan di sana, bisa explore lebih dalam lagi begitu ya, Coach.
1: Ya, ya. Apalagi kalau kita ini melihat sektor ini ya, sektor UMKM ya, itu udah lama kan, sudah rahasia umum kalau marketplace itu menjadi satu apa itu namanya, media penjualan UMKM dari manapun gitu. Jadi nggak perlu ke kota lagi, tapi pasarnya nasional gitu kan.
0: Oke, baik. Mengurangi kos buat ini ya.
1: Betul.
0: Kos buat hidup. Betul. Di kota besar.
1: Dan saya kira iya benar Mbak, di kota besar itu memang gaji tinggi, tapi kan pengeluaran kan juga tinggi. Nah, saya pernah baca data kapan ya, mungkin seminggu yang lalu ya. Sengirit-ngiritnya hidup di Jakarta itu kita butuh 2,3, itu sudah ngirit banget.
0: setengahnya buat kos gitu ya.
1: Itu kebutuhan hidup di Jakarta loh Mbak. Kita butuh 2,3 juta di Jakarta. Artinya kalau kita mau kerja di Jakarta, kita harus punya uang lebih dari itu. Kalau kita pendapatan kita di bawah 2,3, ada beberapa hari kita kelaparan loh di Jakarta. Nah itu survei 2026 tuh. Nah kalau kita punya pendapatan di Jakarta 4 juta nggak jadi apa-apa sih. Belum lagi kalau anak-anak muda sekarang kan ya punya gaya hidup ya. Gaya hidup itu bikin makin boros. 2,3 itu kebutuhan pokok tuh di Jakarta. Ditambah lagi sedikit lifestyle itu bisa naik ke berapa itu, ke 3 juta. Ya contohnya kos aja gitu kan, kosnya aduh 2,3 nggak dapat kos, yang dapatnya kamar mandi atau numpang temen gitu. Dan ditambah lagi di sana di kota besar itu tingkat stresnya kan tinggi. Udaranya nggak enak. Udah polusinya gila, terus macetnya minta ampun, ditambah sudah lagi pressure gitu.
0: Iya, sudah tidak worth it ya Coach ya.
1: Betul, nggak worth it banget. Jadi di Jakarta itu ada istilah untuk menikmati hidup di Jakarta. Itu kita harus kaya, dan kayanya harus banget.
0: Oke, baik.
1: Kita nggak boleh nanggung.
0: Oke Coach, kita sapa dulu pendengar kita sore hari ini ya Coach. Halo.
1: Oke,
0: terputus. Baik. Sepertinya terputus. Coach, kita lanjutkan. Nah, ini pertanyaan terkait industri kreatif digital yang mungkin juga ini Coach Sam ini di bidang ini nih. Kayak memang ada peluang-peluang kecil kayak tadi yang masih mungkin baru mau terjun itu kan, ada mungkin yang gampang-gampang kayak admin, kayak customer service. Tapi kan sekarang lebih banyaknya industri kreatif digital kayak web development, video editing, terus graphic design. Ini kan sangat diminati. Pasarnya juga lumayan cukup besar nih. Nah, bidang mana yang menurut Coach Sam ini persaingnya belum terlalu jenuh dan memberikan peluang mungkin cuan yang paling besar untuk pekerja dari rumah ini?
1: Persaingan yang belum jenuh mana ya? Memang banyak anak-anak sekarang yang sudah bekerja dari rumah. Tapi karena ini

0: cepat ketimbang ketersediaan SDM. Ya.
1: Oke.
0: Jadi harusnya sekarang ini kalau pemerintah kita jeli melihat ini, nggak ada alasan, nggak usah bingung-bingung, nggak usah bingung-bingung mau nyariin lapangan kerja dengan ini itu. Kalau mereka mau apa, bapak-bapak yang duduk di pemerintahan ini mau menelaah lebih lanjut, itu kita bisa mengarahkan teman-teman kita rakyat Indonesia ini ngambil peluang di dunia digital nih, Pak. Karena tadi apa yang kita sebut sebagai bikin apa jadi admin itu tuh bahkan banyak sekali yang jauh lebih gampang dan itu bisa menjadi pendapatan. Membuat gambar saja, gambar sederhana. Membuat video musik sekarang pakai AI gitu, bikin video musik, upload YouTube jadi. Kita merangkum, bahkan merangkum teks gitu ya. Bahkan membaca gitu ya. Membaca buku itu kita bisa dapat duit. Ada aplikasi yang itu kita disuruh baca novel di situ. Nanti habis baca itu kita dapat poin, dapat rupiah, kita kumpulin bisa kita tarik di akhir bulan. Membuat lagu, membuat sound, membuat konten sekarang bisa pakai AI dan itu mudah dan itu peluang pendapatan yang luar biasa, bisa kita kerjakan dari rumah. Membuat contoh template-template dokumen, membuat flyer, template flyer seperti misalnya yang Mbak Lia kan mau siaran kan ada flyernya atau seminggu sebelumnya kan. Template-template flyer itu juga bisa kita jual. Dan itu ketika laku gak langsung hilang tuh produknya. Artinya produk yang sudah kita buat di dunia digital itu bisa dibeli terus berulang. Gitu. Sesimpel itu peluangnya dan kreativitasnya. Dan juga kalau Mbak Dian nanya mana nih, bagian mana nih yang sudah jenuh, aku kok belum melihat ya Mbak Lia ya.
1: Masih terus berkembang ya.
0: Dan ya itu tadi Mbak, peluang yang muncul itu jauh lebih jauh lebih cepat perkembangannya ketimbang ketersediaan SDM. Nah sekarang nih ada peluang baru nih di dunia digital dan itu bisa dikerjakan dari manapun atau bisa ke Jakarta atau ke Surabaya gitu ya. Menjadi AI engineer, melatih AI juga gitu ya. Ini profesi baru dan ini lagi banyak banget perusahaan-perusahaan nyari profesi baru ini dan masih sangat minim ketersediaan SDM terutama di Indonesia. Karena kampus-kampus pun bahkan baru buka jurusan AI baru sekarang ini gitu kan. Ini kan lagi masa pendaftaran mahasiswa baru nih. Ini adalah pertama kali, angkatan pertama tuh untuk jurusan AI itu.
1: Oh, sudah ada jurusan AI ya. Berarti memang secepat itu ya pertumbuhannya ya. Telat ini tapi berarti.
0: Cepat itu. Bisnis membutuhkan, kampus baru membuat. Yang itu hasilnya akan 4 tahun lagi gitu kan.
1: Oke, baik. Nah, ini ada pendengar kita bergabung nih coach ya. Baik di WhatsApp ini. Selamat sore coach. Bagaimana trik bagi anak muda di daerah agar bisa menembus platform pencari kerja internasional ya dan memenangkan persaingan dengan pekerja dari negara lain. Ya, ini juga tidak mudah karena di Indonesia aja kita saingannya sudah ketat gitu ya. Banyak pencari kerja juga yang juga mau masuk di pasar digital ini. Nah, apalagi ditambah dari pekerjaan dari negara lain. Ada tips enggak mungkin bagi anak-anak muda ini, Dok? Coach.
0: Oke, sebenarnya banyak sekali ya anak-anak Indonesia yang dia ngambil jobnya itu udah internasional. Cuman enggak ke-expose aja nih, Mbak. Banyak sekali anak-anak yang pegang server perusahaan-perusahaan

0: Singapura, perusahaan-perusahaan apa itu server dari yang tempatnya di mana itu di Amerika itu yang pegang anak Indonesia itu dari Jogja itu juga ada. Nah, sebenarnya kalau secara fisik misalkan kita mau kerja ke luar negeri itu kan kita dituntut bisa bisa menguasai bahasa terutama bahasa Inggris ya.
1: Betul.
0: Saya kira tuntutan itu juga masih ada meskipun tidak semenakutkan kalau kita pergi ke luar negeri kan, karena kan kita kerja dari rumah. Kalau nggak paham kita translate gitu bisa ya. Dan sekarang juga sudah ada AI yang bisa langsung live translate gitu ya. Jadi tapi saya kira kemampuan dalam hal linguistik itu harus tetap teman-teman pelajari juga tuh. Satu itu bahasa itu tetap ya, pelajari bahasa karena makin jago kita bahasa Inggris, jago bahasa Cina, bahasa mana lagi tuh, French itu banyak peluang tuh, bahasa Jepang tuh banyak peluang tuh. Terus kemudian detailing. Nah ini jadi salah satu kelemahan teman-teman kita nih di Indonesia ini, terkait finishing pekerjaan, terkait bagaimana mengeksekusi pekerjaan secara detail. Ini menjadi pembeda tuh. Jadi mari kita latih diri kita itu untuk menghasilkan karya itu, kita memikirkannya sampai detail, sampai hal-hal yang kecil yang itu bahkan mungkin potensi dilihatnya itu kecil gitu. Tapi dari situlah apa kemewahan karya kita dari hal-hal yang detail itu. Finishing yang rapi, misalkan kita mau bikin apa nih, apa project editing video gitu ya, video editor gitu. Itu diberilah efek-efek yang halus. Terus misalkan kalau ada glit-glit sedikit, perbaiki aja gitu kan. Nah itu finishing-finishing seperti itu yang harus kita lakukan. Dan saya kira dengan beberapa hal itu di luar negeri sana, mereka-mereka gak semenakutkan imajinasi seperti yang kita imajinasikan kok. Kita ini juga ada stigma bahwa kalau berhadapan dengan orang bule, kok kayaknya kita itu udah rendah banget, bodoh banget. Ini kan stigma dari zaman penjajahan dulu kan. Ya. Jadi teman-teman harus menghilangkan juga nih stigma ini.
1: Harus percaya diri ya.
0: Ya, kita apalagi sekarang ya, karena apa yang kita dapat hari ini, hal-hal baru itu sama juga posisinya dengan anak-anak yang ada katakanlah di Australia, yang ada di Eropa gitu. Misalkan perkembangan AI nih ya, sekarang ini lagi masif kan AI. Update AI terbaru yang kita dapatkan di sini, yaitu didapatkan juga secara bersamaan dengan teman-teman di luar sana. Artinya di sana belajar, start belajar, di sini kita juga start belajar. Jadi siapa yang cepat aja gitu.
1: Oke, baik. Nah, Coach sendiri kan juga punya startup gitu ya. Nah, seperti yang dikatakan tadi itu, kemampuan adaptasi untuk pasar global seperti penguasaan bahasa asing, budaya kerjanya yang harus dipahami. Nah, ini kalau dari Coach sendiri bagaimana mendidik mungkin para pemuda yang gabung di Teknopark sana agar percaya diri menembus pasar internasional atau cepat mendapatkan klien begitu dari luar negeri.
0: Mungkin harus diluruskan dulu nih Mbak Lia ya. Saya tidak punya startup. Kediri Teknopark ini bukan startup. Kediri Teknopark ini kita bangun sebagai wadah. Wadah yang nanti memunculkan startup baru gitu.
1: Baik.
0: Nah, jadi saya founder, tapi ini bukan punya saya, ini punya semuanya nih, Kediri Teknopark gitu. Nah, muncullah beberapa startup di bawah Kediri Teknopark, ada Kedemaster, itu POS berbasis AI pertama di dunia. Itu yang punya ya anak-anak yang join gitu, yang gabung, yang belajar. yang awalnya masuk nggak bisa apa-apa, belajar coding, belajar AI, kemudian kita ajarkan bikin produk, jadilah startup gitu ya. Terus ada juga itu Salira, ada juga itu Mr. Kiai, itu semuanya produk digital tuh, dan masih banyak lagi tuh. Ada yang buat etiketing lah, buat event organizer, banyak tuh yang sekarang teman-teman buat. Tapi tiga poin, tiga startup yang di depan tadi itu yang sudah real dapat klien gitu. Nah, tips saya bagaimana sih saya menjadikan anak-anak di Technopark ini bisa sampai hari ini. Mungkin ini bisa ditiru juga buat teman-teman di rumah sana. Ini kita enggak merahasiakan kok gitu. Kita membangun kemerdekaan buat teman-teman yang ada di Technopark, maksudnya kemerdekaan secara pribadi gitu. Kita pede. Kita pede bersaing dengan siapapun, bahkan orang dari luar negeri. Mau lulusan Harvard pun kita pede, walaupun kita anak Kediri. Kita nggak peduli walaupun kita lulusan SMK, mau SMK ada teman-teman yang dari SMK Al-Huda, PGRI pun nggak peduli orang mau bilang apa, gitu. Ada, atau bahkan sebaliknya, kalau yang berasal dari SMA yang bagus, SMK yang bagus, itu kita juga kita minta hilangkan gitu. Itu yang kita maksud merdeka secara pribadi. Gak peduli sebagai orang Kediri, gak peduli sebagai orang kaya, sebagai orang pinter. Bahkan kita meminta anak-anak semuanya harus menganggap dirinya selalu bodoh, karena dari situ teman-teman terus belajar gitu kan. Nah, tips kita sebenarnya dalam belajar di Technopark itu, dan alhamdulillah teman-teman dalam satu tahun di Technopark tidak sekedar bisa, tapi sudah menghasilkan produk, dan sudah produknya sudah, maksudnya tidak sekedar produk-produk hasil belajar, tapi produk profesional. Jadi mungkin ini bisa teman-teman pendengar gitu ya. Mungkin bisa memulai dari membangun kepercayaan diri itu dengan cara man, kita merdeka, lepas dari siapapun diri kita, nggak usah peduli. Kita nggak punya uang, nggak punya modal, so what? Orang tua kita kaya, so what? Gitu kan? Kita mau ganteng, mau cantik, mau jelek, so what? Gitu. Mari kita berkarya, dan itulah ya yang akan menentukan seberapa ganteng diri kita gitu kan.
1: Oke, nggak peduli asalnya dari mana ya?
0: Nggak peduli, kan di dunia digital kita persaingan kita sudah global gitu kan. Ya, kita dari Kediri kita siap bersaing dengan siapapun dari belahan dunia manapun. Mari kita bangun kepercayaan diri yang maha tinggi seperti itu.
1: Oke, mungkin ada satu tadi binaan dari Kediri Technopark ini yang mungkin success story-nya dari anak-anak muda. Satu aja mungkin ini coach yang saat ini sudah berhasil membangun karir sebuah produk digital global dari rumah mereka ini, yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi pendengar kita sore hari ini.
0: Gimana?
1: Satu kisah sukses atau success story dari anak muda binaan Kediri Technopark yang sudah berhasil membangun karir digital dari rumah mereka di Kediri ini.
0: Kisah sukses. Sebenarnya kita kepengen juga mengajak, nggak peduli juga apakah kita sukses apa enggak sebenarnya, Mbak. Karena itu bagian dari kemerdekaan yang kita bangun di Technopark. Kita berkarya secara tulus, secara ikhlas. Dari karya itu kita memberikan manfaat. Kita nggak peduli apakah kita dianggap sukses apa enggak. Gitu. Kita terus fokus anak-anak itu, teman-teman itu, fokus ke manfaat apa nih dari produk atau karya yang sudah bisa diberikan ke lingkungan gitu ya. Tapi beberapa poin tadi tuh, beberapa produk yang bisa kita jadikan barometer sekarang gitu ya, itu ada Kede Master sebagai software kasir pertama yang berbasis AI, pertama di dunia loh mbak.
1: Oke.
0: Software untuk supermarket itu. Terus juga ada Salira itu yang dia workforce itu. Itu dia bisa bikin profesi apapun tuh dengan menggunakan Salira itu. Profesi lawyer, profesi hakim, profesi project manager, CEO pun bisa tuh pakai Salira itu. Terus Mr. Kiai itu kemungkinan akan dapat investasi itu dari kalau enggak dari Jogja, dari Jakarta itu ada yang berminat mau membeli produk Mr. Kiai itu. Itu teman-teman pengen memaksimalkan AI untuk komunitas muslim tuh. Nah, pun secara personal juga ada beberapa teman yang kemarin ikut akademi di Kediri sudah kerja di Surabaya. Atau di Kediri juga diserap lah. Sudah diserap pasar gitu. Kita membebaskan teman-teman sih mau berentrepreneurship atau mau mencari peluang kerja, lowongan kerja, dan kita akan share. Kalau ada lowongan pekerjaan di Kediri Tanopak itu kita akan share siapa yang mau. Kalau ada teman-teman yang PKL gitu selesai gitu, kalau ada yang mau melanjutkan nih, yuk bikin produk. Dan untuk menciptakan produk seperti ini kita bantu. Coach-coach di Kediri Teknopark itu membantu, tidak sekedar membantunya itu ngajari di awal doang, enggak. Kita juga membantu ketika produk itu sudah rilis, kita bantu carikan klien juga, kita bantu marketingnya, bahkan kalau ya itu tadi kita bantu carikan investor juga.
1: Oke. Jadi paket lengkap ya. Oke. Mengingatkan nih coach, tadi mau menjelaskan terkait dampak buruk ya. Dampak buruk bekerja dari rumah tadi.
0: Ya, oke.
1: Ini hampir terlewatkan ini.
0: Betul, ini penting nih, mbak. Satu, karena kita kerja dari rumah, saya aja yang sudah umur saya udah mau 50 gitu. Itu kalau di rumah saya masih anak kecil. Kalau ada mama saya masih menganggap saya sebagai anak kecil, dan itu natural banget gitu. Dan teman-teman semuanya harus sadar itu, kalau kita selalu diposisikan sebagai anak kecil di rumah, yeah. Karena kita kerja di rumah, misalkan gitu, kita nggak keluar-keluar dari kamar, itu tiba-tiba mama kita marah-marah, gitu. Gimana sih? Wah, ini bantu nyapu lah apa? Gitu. Kita nggak boleh terpancing emosinya gitu ya, namanya orang tua kita harus kita hormati tuh gitu. Itu satu. Terus juga ya tadi tuh balik lagi, karena kita di rumah, sepertinya kita nggak kerja, bener nggak, Pak? Ini anak di dalam rumah ngapain? Sampai gitu ya. Nah, di luar kamar kita image kita adalah santai tidur, karena kita nggak tahu kan. Mereka nggak tahu kan, mama kita nggak tahu, kakak kita nggak tahu, bahkan mungkin tetangga kita, RT, teman-teman kita ini orang nggak pernah keluar rumah. Padahal sebenarnya kita kerja, ini anak malas banget, stigmanya itu bisa negatif. Kita harus menghindari itu, karena kalau kita membiarkan persepsi orang berkembang menjadi negatif terhadap kita, kita sendiri yang kena dampaknya gitu. Dan ini nggak bagus. Nah, katakanlah dengan cara misalkan di depan kamar, di pintu kamar kita tulisin on air gitu, atau lagi sibuk, lagi kerja. Terus juga perlu buat tetangga juga, kadang-kadang kita harus tetap melakukan sosialisasi dengan tetangga, dengan lingkungan. Ngapain sih aktivitas harian kita? Ya, itu penting. Selain juga biar kita nggak dapat persepsi negatif, pun juga biar memasyarakatkan teknik kerja dari rumah ini, nggak usah ke kota gitu, yang ajak yang lain.
1: Oke.
0: Itu dampaknya tuh, itu dangerous tuh mbak. sosial ya dampaknya. Yeah. Teman-teman harus berhati-hati sama dampak sosial.
1: Oke, okay, baik. Biar enggak ada gosip-gosip aneh juga ini ya. Nanti kena mental. Oh, ya.
0: Ada satu lagi, betul. Ada satu lagi. Ada satu lagi, Mbak, yang harus diwanti-wanti nih ke teman-teman yang mau bekerja dari rumah. Karena kita kerja dari rumah, artinya kita harus mandiri banget, benar nggak? Kita harus, kita nggak ada yang ngawasi, kita nggak ada yang memarahi. Artinya kita harus full punya inisiatif, kita harus mengatur jadwal kerja sendiri. Karena kalau nggak, kita bisa overclock tuh kita. Maksudnya, ya maksudnya overclock itu kita terus kerja, overtime terus,
1: burnout gitu,
0: rate ininya tinggi terus, nah burnout gitu ya. Nah itu nggak bagus juga buat kita. Kita nggak merasa kalau kerja ke kantor kita harus jalan nih dari rumah ke kantor. Nah itu kan ada prosesnya itu, sehingga pas kita selesai pulang kita merasa capek gitu kan. Nah di rumah kita nggak merasa, kita kehilangan itu, kita kehilangan momen perjalanan. Mudah banget tinggal buka laptop kita udah kerja. Ini bisa berdampak ke kerja itu sangat menyenangkan, akhirnya kita lupa ada kehidupan lain di luar kerja, yaitu sosial, yaitu ngopi nyangkru gitu tuh. Nah itu penting gitu.
1: Oke, baik. Ini sebagai closing statement dari Coach Sam ini, satu menit aja nih Coach. Nah, bagaimana mengajak para anak-anak muda, generasi muda di Kediri ini agar bisa mengambil peluang juga. Jadi kita patahkan stigma tentang kalau mau sukses harus ke kota besar, begitu.
0: Oke, closing statement ini ya. Teman-teman, aku pengen ngajak, mari kita merdeka secara pribadi. Kita ini setara dengan siapapun yang ada di belahan dunia manapun. Kita punya kemampuan dan kepintaran yang sama di era AI ini. Dan tidak ada lagi ceritanya bahwa sukses itu ada di kota. Sukses itu ada di samping kanan kiri dan di tangan kita, gak jauh-jauh. Mari kita bergerak, tapi ingat bahwa di era AI ini kita harus memperhatikan bahwa sosial itu tetap penting. Jangan kemudian kita menjadi seorang geek yang terus berada di kamar, itu bahaya.
1: Oke, baik.
0: Itu aja Mbak Lia.
1: Dunia nyata juga penting ya. Maksudnya dunia sosial. Oke, baik. Terima kasih Coach Sam atas waktunya di sore hari ini. Sukses terus untuk Kediri Teknopark dan juga tentunya inspirasi untuk anak-anak muda di Kediri juga bisa mengambil peluang digital yang ada ya. Karena semua orang punya peluang, semuanya ini mulainya di titik yang sama begitu ya. Oke. Baik, terima kasih Coach Sam atas waktunya. Selamat sore.
0: Sore, sama-sama. Ayo.
1: Baik, pendengar baru saja diikuti dialog Beranda Asa Cita sore hari ini bersama dengan founder Kediri Teknopark Coach Sam B. Taufik ya. Dan tetap sudah sesaat lagi pukul 16 waktu Indonesia Barat kita akan segera bergabung untuk mengikuti info Prima bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Komdigi menjadi penghubung akses data warga lintas lembaga untuk mempermudah akses bansos. DPRD Jawa Timur untuk pertama kalinya menerima kunjungan dari delegasi parlemen luar negeri. Pendengar, inilah Info Prima selengkapnya, Jumat 12 Juni 2026, bersama saya Dini Wardani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Mendengar dukung program digitalisasi perlindungan sosial, Komdigi menjadi penghubung akses data warga lintas lembaga untuk mempermudah akses bansos. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Abdul Wahab.
2: Pemerintah melalui kementerian terkait terus melakukan penyempurnaan data penerima bantuan sosial bansos agar tepat sasaran. Terkait hal ini, Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, dukung program digitalisasi perlindungan sosial Perlinsos sebagai penghubung akses data warga lintas lembaga untuk mempermudah akses pendaftaran dan penerimaan bansos. Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital, Vivi Alida Yahya, saat menghadiri kunjungan jurnalistik program digitalisasi perlindungan sosial di Kelurahan Pake, Surabaya, menuturkan peran Komdigi dalam aplikasi perlindungan ini lebih bersifat pada penghubung akses data lintas kementerian dan lembaga yang menjadi bagian dari program bantuan sosial.
3: Kami menyediakan infrastruktur digitalnya, kemudian memastikan agar data-data yang ada di kementerian maupun lembaga terkait itu bisa diakses dan pada saat penggunaan untuk verifikasi.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robin Rico mengatakan kehadiran aplikasi Perlinsos ini diharapkan dapat membantu akurasi data penerima bansos yang sifatnya sangat dinamis sehingga lebih tepat sasaran. Bagi Susi, warga Kelurahan Pake, Surabaya, aplikasi Perlinsos sangat membantu warga untuk mendapatkan bansos dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Kota Surabaya sebagai tempat uji coba aplikasi Perlinsos, Provinsi Bali juga melakukan hal serupa. Abdul Wahab melaporkan.
0: Pendengar, DPRD Jawa Timur untuk pertama kalinya menerima kunjungan dari delegasi parlemen luar negeri, yakni legislatif kota St. Petersburg, Rusia. Pertemuan ini menjadi langkah awal untuk membahas peluang kerjasama antar kedua wilayah. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
4: Perwakilan rakyat daerah Jawa Timur DPRD Jawa Timur mendapat kunjungan istimewa dari legislatif kota St. Petersburg, Rusia. Ini merupakan kunjungan yang pertama kali dalam sejarah di mana legislatif luar negeri bertandang ke DPRD Jatim. Jajaran pimpinan DPRD Jatim serta sekretariat Dewan Jatim menyambut hangat kunjungan Ketua Majelis Legislatif St. Petersburg, Alexander Belsky, tampak Ketua DPRD Jatim M. Safarov, Wakil Ketua DPRD Jatim Sri Wahyuni dan Sekretaris Dewan Jatim Muhammad Ali Kuncoro. Ketua DPRD Jatim M. Safarov menyampaikan terima kasih atas kunjungan DPR salah satu kota di Rusia tersebut. Dewan Jatim juga menyambut positif rencana kerjasama yang akan dilakukan antara DPR Kota St. Petersburg dengan DPRD Provinsi Jawa Timur.

0: Pendengar, kantor wilayah Bea Cukai Jawa Timur 1 memusnahkan 13 juta lebih batang rokok ilegal hasil penindakan yang diperkirakan bernilai miliaran rupiah. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
1: Kantor wilayah Bea Cukai Jawa Timur 1 bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur dan sejumlah pemangku kepentingan memusnahkan 13 juta lebih batang rokok ilegal hasil penindakan di wilayah Jawa Timur. Barang kena cukai ilegal yang dimusnahkan tersebut diperkirakan bernilai 19,64 miliar rupiah dengan potensi kerugian negara yang mencapai 12,8 miliar rupiah. Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur 1 Rusman Hadi mengatakan pemusnahan barang hasil penindakan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberantas peredaran rokok ilegal sekaligus menjaga penerimaan negara dalam sektor cukai.
2: Total ada 17 kasus yang total tersangkanya ya minimal 17. Karena yang satu kasus ada 2 tersangka, 3 tersangka. Jadi ini misalkan kita tangkap di truk. Truk itu kan truk memuat barang ilegal. Setelah kita telusuri tidak menunjuk supirnya sebagai tersangka. Barangnya kita sita, supirnya kita lepas. Karena misalnya dia nggak tahu dan sebagainya.
1: Menurutnya rokok ilegal tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat bagi industri hasil tembakau yang taat aturan. Dia hanya menyebut keberhasilan pemberantasan rokok ilegal turut mendukung optimalisasi penerimaan negara yang nantinya kembali kepada masyarakat dalam bentuk program pembangunan dan kesejahteraan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Mendengar momentum produk asal Lamongan tembus pasar dunia. Bupati Lamongan memberangkatkan 5 truk kontainer berisi produk unggulan daerah untuk diekspor ke mancanegara. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
3: Bupati Lamongan, Yudhoyono Penis secara simbolis memberangkatkan 5 truk kontainer berisi produk ekspor ke berbagai negara tujuan dalam gelaran Lamongan Eksportiva 2026 yang berlangsung di Kota Lamongan kemarin. Pelepasan kontainer ekspor tersebut menjadi simbol komitmen Pemkab Lamongan dalam mendorong peningkatan daya saing produk lokal agar mampu menembus pasar internasional sekaligus memperkuat kontribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pak Yesa Panakrapnya mengatakan, Lamongan Eksportiva kembali digelar karena tingginya antusiasme dan kebutuhan para pelaku ekspor terhadap informasi pasar global serta peluang perdagangan internasional. Ia juga menyebut, masuknya berbagai investasi industri ke Lamongan menjadi peluang besar bagi pelaku usaha lokal untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi agar mampu bersaing di pasar ekspor.
4: Artinya apa? Sebenarnya kita punya bahan-bahan dari UMKM yang bisa digunakan untuk ekspor. Dan tentu event ini kita harapkan untuk bisa menggairahkan, ya, mendorong produk-produk kita itu bisa keluar sehingga kita bisa juga menyumbangkan devisa untuk negara. Nah, kita akan terus konsisten termasuk pembinaan terhadap sektor UMKM yang pada saat ini sudah banyak sekali yang masuk di retail modern, maupun juga kita mendorong para investor di dunia industri yang sekarang ini banyak sekali berdatangan di Kabupaten Lamongan.
3: Nantinya, barang produksi peserta Lamongan Eksportiva akan menjangkau pasar negara besar seperti Jepang, China, Amerika, Thailand, Hong Kong, dan Singapura. Farin Raki melaporkan.
0: Pendengar, harga bahan pokok di Tuban mayoritas mengalami kenaikan harga bawang putih naik drastis. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Witra Adila.
5: Pedagang di Pasar Baru Tuban, Yudinar, mengatakan jika harga bahan pokok saat ini mayoritas naik. Di antaranya bawang putih naik drastis dari semula Rp22.000 kini menjadi Rp38.000. Sementara itu bawang merah besar dari Rp50.000 sekarang turun Rp45.000. Sementara harga telur cenderung stabil di angka Rp23.000. Harga cabai naik turun hari ini Rp60.000 untuk cabai rawit dan cabai merah Rp40.000.
6: Bawang, Pak, yang naik.

0: sebelumnya harganya berapa?
1: Cuma 24, 22.
2: Hal senada juga disampaikan oleh pedagang yang lain, Mujiati, yang mengatakan jika harga bahan pokok memang cenderung naik. Bahkan harga tepung juga turut naik Rp5.000 per kilogram.
3: Naik ya, bawang, brambang naik semua. Bawang merah, bawang putih naik. Terus dari tepung semua naik. Mulai tepung ketan, tepung beras itu semua naik, Mbak.
0: Naik berapa bu harganya?
3: Naik yang dari misalnya jualnya dulu 10.000 telepon ketan ya, Mbak. Sekarang jadi 15.000, Mbak. Nah, ikan 5.000.
2: Sementara itu, salah satu pembeli, Ayu, mengaku resah karena harga bahan pokok terus naik.

0: Ia berharap agar bahan pokok kembali stabil sehingga daya beli masyarakat bisa lebih baik. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
1: Pendengar, suasana nobar Piala Dunia mulai terasa di sejumlah kafe atau warung kopi di kota Surabaya. Seperti dilaporkan Agustin Irdiani berikut ini.
2: Atmosfer pelaksanaan Piala Dunia 2026 mulai terasa di kota Surabaya. Antusiasme para pecinta sepak bola terlihat di berbagai kafe dan kedai kopi yang menggelar acara nonton bareng atau nobar untuk menyambut pertandingan-pertandingan bergengsi dari ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut. Sejumlah kafe dan kedai kopi di Surabaya mulai memasang dekorasi bertema sepak bola serta menghadirkan layar lebar guna memberikan pengalaman menonton yang lebih meriah bagi pengunjung. Langkah ini dilakukan untuk menarik masyarakat yang ingin menikmati pertandingan bersama teman, keluarga maupun komunitasnya. Salah satu yang turut memeriahkan gelaran Piala Dunia 2026 adalah Husin Ghazali, pemilik warkop Itu Likur di kawasan Ngagel, yang mengaku warungnya mulai mengalami peningkatan jumlah pengunjung sejak pertandingan Piala Dunia berlangsung. Ia juga mengatakan pertandingan yang digelar pagi maupun malam hari juga cukup diminati pengunjung. Menurutnya kondisi ini memberi dampak positif terhadap pelaku usaha kecil seperti warung kopi. Sepak bola terbesar di dunia itu, pihaknya telah menyiapkan berbagai fasilitas pendukung. Selain menghadirkan suasana meriah, ia juga memastikan penyelenggaraan nobar dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Ia memprediksi jumlah pengunjung akan terus meningkat saat tim-tim unggulan dunia mulai bertanding. Menurutnya, laga yang melibatkan negara-negara besar seperti Belanda, Spanyol, Argentina, Brasil, dan Portugal selalu menjadi magnet bagi para pecinta sepak bola. Agustin Irdiani melaporkan.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga bisa Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital, serta di YouTube RRI Surabaya. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang. Sudah ada rekan Diah Laras. Diah Laras, silahkan.
4: Ya, terima kasih Dini. Pendengar, Dewan Koperasi Indonesia Daerah Dekopinda Kota Malang menggelar Rakerda dengan fokus perkuat peran koperasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Awang Sukmawan.
5: Dewan Koperasi Indonesia Daerah Dekopinda Kota Malang menggelar rapat kerja daerah atau Rakerda sebagai forum evaluasi dan penyusunan program kerja koperasi ke depan. Kegiatan tersebut juga menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan gerakan koperasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan Rakerda merupakan agenda rutin yang memiliki peran penting dalam menentukan arah pemerintahan koperasi di Kota Malang. Melalui forum tersebut, berbagai tantangan dan peluang pengembangan koperasi dapat dibahas bersama. Menurut Wahyu, pemerintah berharap Dekopinda terus berperan aktif dalam mendampingi dan menguatkan koperasi agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman serta kebutuhan masyarakat.
6: Termasuk juga perkembangan nanti dengan KKIP yang ada, dengan rapat pendampingan yang ada, sesuai dengan harapan kita bersama. Kemudian yang ketiga tadi ada kolaborasi yang baik, bagaimana kita juga berkontestasi bisa lebih bergairah lagi dengan undang-undang kolaborasi dan undang-undang kreatif yang ada di Malang. Saya berharap nanti dengan rekan-rekan ini Susma bisa akan masuk, tapi harapannya dalam rencana dan rencana ada kegiatan yang memang bisa membuat operasi di Kota Malang begitu.
7: Selain itu, pemerintah Kota Malang juga mendorong kolaborasi yang lebih luas antara koperasi dengan pelaku ekonomi kreatif. Sinergi tersebut dinilai dapat membuka peluang usaha baru sekaligus meningkatkan daya saing koperasi. Wahyu berharap hasil Rakerda tidak hanya menjadi dokumen program kerja, tetapi juga mampu melahirkan langkah konkret untuk memperkuat kelembagaan dan meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Lang, selanjutnya kita bergabung dengan Prita Audia di RRI Madiun. Silakan Prita.
8: Terima kasih Dia. Masyarakat Kelurahan Bangun Sari, Kecamatan Dolopo dan wilayah sekitarnya memanfaatkan 38 layanan publik yang dihadirkan pemerintah Kabupaten Madiun melalui program Bahana Bersahaja. Berikut laporan Ulfa Larasati.
9: Pemerintah Kabupaten Madiun kembali menghadirkan layanan publik hingga tingkat desa melalui program Bahana Bersahaja atau Bakti Harmoni Madiun Bersih, Sehat, dan Sejahtera. Kegiatan yang berlangsung pada 9 hingga 10 Juni 2026 itu digelar di Kelurahan Bangun Sari, Kecamatan Telopo dengan menghadirkan 38 layanan bagi masyarakat. Warga dari dalam maupun luar Kelurahan Bangun Sari memanfaatkan layanan yang tersedia, termasuk layanan perpanjangan surat izin mengemudi. Salah satunya, Tia, warga Desa Bader, Kecamatan Telopo. Ia mengaku sengaja datang untuk memperpanjang SIM karena lokasi pelayanan lebih dekat dibanding harus mengurus langsung ke Polres Madiun. Ia berharap layanan jemput bola ini digelar secara rutin untuk memudahkan masyarakat, terutama warga lanjut usia.
10: Perpanjang SIM, iya, lebih mudah, lebih praktis, lebih enak. Iya, lebih baik rutin sih Kak, soalnya kayak Bapak ini kan kasihan kalau yang tua-tua gitu jauh, kalau harus ke Polres itu jauh.
9: Selain layanan administrasi, Bahana Bersahaja juga menghadirkan pelatihan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Siti Nurjana, pelaku usaha kukis nastar, mengaku memperoleh pengetahuan baru melalui program inkubator bisnis yang digelar dalam kegiatan tersebut.
11: Live streaming dan AI. Belum pernah. Inilah yang pertama kali dapat ilmu dari pertemuan inkubator bisnis.
9: Siti berharap ilmu yang diperoleh dapat membantu memperluas jangkauan pasarnya, baik di tingkat lokal maupun internasional. Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan Bahana Bersahaja merupakan upaya pemerintah daerah mendekatkan berbagai layanan kepada masyarakat. Dalam kegiatan ini, terdapat 38 jenis pelayanan yang melibatkan berbagai instansi.
12: Ya, alhamdulillah, ini tadi saya sudah sampaikan ada 38 pelayanan. Ya, mudah-mudahan ini bisa mempermudah mendekatkan masyarakat dengan stakeholder yang ada. Jadi kami berharap pemerintah Kabupaten Madiun ingin memberikan layanan terbaik untuk masyarakat Kabupaten.
13: Amin.
9: Selain menghadirkan berbagai layanan, Hari menyebut pemerintah Kabupaten Madiun juga membangun sejumlah infrastruktur pendukung di Kelurahan Bangun Sari. Salah satunya berupa pemasangan paving yang diharapkan dapat menunjang aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan olahraga sebagai bagian dari upaya mewujudkan masyarakat yang sehat. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
8: Informasi berikutnya, Saudara, kepolisian mendalami kasus kebakaran yang mengakibatkan seorang penghuni meninggal dunia di Ngawi. Berikut laporan Imam Malik.
14: Kepolisian melakukan penyelidikan terkait peristiwa kebakaran rumah yang mengakibatkan penghuni hingga meninggal dunia. Diketahui seorang kakek bernama Sriyono, 86 tahun, warga desa Jambangan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, meninggal dunia akibat kobaran api karena rumahnya terbakar. Peristiwa kebakaran terjadi pada Kamis 11 Juni 2026 petang sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Dalam rekaman video warga, kobaran api tampak membesar dan menghanguskan bangunan dalam waktu singkat. Kapolsek Paron AKP Muhammad Nur Haris menyampaikan kepolisian telah melakukan olah TKP usai api dapat dipadamkan. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran.
15: Masih dilaksanakan dari Polres Ngawi dan Polsek Paron untuk korban atas nama Sriyono usia kurang lebih 86 tahun, korban sendiri dengan istrinya di rumah, dan untuk penyelidikan penyebab kebakaran masih pendalaman lebih lanjut, masih penyelidikan.
14: Warga setempat Supriyati menyampaikan ketika mengetahui kebakaran langsung berupaya memadamkan api menggunakan peralatan seadanya bersama warga lain. Namun kobaran api yang besar membuat upaya penyelamatan korban tidak berhasil.
13: Saya tahu Pak, ya, saya kesini sudah kesal, sudah beliin. Jadi saya langsung gantiin gitu aja. Langsung gantiin nyirami gitu sama teman-teman, sama Mas Jami, sama banyak sih, lewat situ, lewat gang yang kecil gitu.
14: Diketahui, dua unit mobil pemadam kebakaran milik pemerintah setempat diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Setelah sekitar satu jam, petugas akhirnya berhasil mengendalikan dan memadamkan api. Namun, saat proses pemadaman dan pemeriksaan tempat kejadian, Sriyono ditemukan meninggal dunia dalam kondisi terbakar di dalam kamar. Saat kejadian, korban diketahui sedang berada di rumah seorang diri, sementara istrinya Nino Sri Suwarti, 75 tahun, sedang keluar rumah untuk membeli makanan. Korban yang sedang sakit diduga tidak mampu menyelamatkan diri ketika kebakaran rumah. Usai dilakukan evakuasi, jenazah korban dibawa ke RSUD Dr. Suroto Ngawi. Sementara kasus kebakaran yang menewaskan seorang penghuni rumah kini ditangani oleh pihak kepolisian untuk mengetahui penyebab pasti kejadian. Imam Malik dari Madiun.
8: Demikian kabar dari Madiun. Selanjutnya kita menuju ke RRI Sumenep bersama Nur Kholili. Silakan Nur Kholili.
16: Baik, terima kasih berita, pendengar dan pemirsa. Pemerintah Kecamatan Batuan meluncurkan program makan bergizi gratis bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Program ini diharapkan mendukung percepatan penurunan stunting di wilayah setempat. Berikut laporan Rukaya Zain.
17: Pemerintah Kecamatan Batuan meluncurkan program makan bergizi gratis atau MBG 3B bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD di tiga desa, yakni Gelukur, Torbeng, dan Bebelen. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya percepatan penurunan stunting melalui pemenuhan gizi bagi kelompok rentan. Peluncuran program ditandai dengan penyerahan simbolis makanan bergizi kepada sasaran penerima manfaat, dilanjutkan makan bersama di posyandu, serta pemantauan menu oleh unsur kecamatan dan tenaga kesehatan. Selain itu, kegiatan juga dirangkai dengan gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI melalui ajakan kepada para ayah untuk mengantar anak ke posyandu.

0: si seluruh pihak agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
1: Kami berharap pendistribusian MPG 3B dapat berjalan tepat sasaran dan sesuai ketentuan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh keluarga penerima.
0: Sementara itu, Kepala Desa Torpong Kecamatan Batuan Muzani menyatakan pemerintah desa siap mendukung penuh pelaksanaan program MPG 3B. Menurutnya, pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui dan balita merupakan investasi penting untuk masa depan generasi bangsa.
2: Kepada seluruh masyarakat, mari kita bersama-sama mendukung program ini dan menjaga pola hidup sehat, memperhatikan asupan gizi keluarganya dan aktif mengikuti kegiatan posyandu yang ada. Pemerintahan desa siap mendukung dan bersinergi agar pelaksanaan MBG 3B ini berjalan lancar dan pastinya tepat sasaran.
0: Di sisi lain, PJ Kepala Puskesmas Batuan DRG Eni Christine Sasmoro menegaskan pemenuhan gizi pada ibu hamil, ibu menyusui dan balita sangat penting untuk mencegah berbagai resiko kesehatan termasuk stunting.
3: Jadi mari kita dukung kegiatan makan bergizi ini yang sudah difasilitasi oleh pemerintah, di mana makan bergizi gratis bisa sukses dan sesuai dengan sasaran. Dan terus melakukan pemantauan gizi pada ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita.
0: Melalui program MBG 3B, pemerintah berharap status gizi masyarakat semakin baik, angka stunting dapat ditekan, serta tercipta generasi yang sehat dan berkualitas di Kabupaten Sumenep.
4: Demikian kabar dari RRI Sumenep. Selanjutnya kita menuju ke RRI Jember bersama Eti Darmiati. Eti, silakan.
5: Terima kasih, Holili. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Jember menggelar kegiatan nonton bareng atau nobar Bola Gembira 2026 di Alun-Alun Jember. Berikut laporan Gea Debora.
6: Pemerintah Kabupaten Jember menggelar kegiatan nonton bareng atau nobar Bola Gembira 2026 di Alun-Alun Jember Nusantara. Kegiatan ini memanfaatkan videotron milik pemerintah daerah sebagai sarana hiburan sekaligus ruang berkumpul bagi masyarakat pecinta sepak bola. Dalam sambutannya, Sekretaris Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Jember, Dendi Radian SSTP mengatakan, kegiatan tersebut digelar sebagai respon atas tingginya antusiasme masyarakat terhadap sepak bola.
7: Pada malam ini kita akan menyaksikan nonton bola gembira di Alun-Alun Jember Nusantara, persembahan dari Pemkab Jember, karena tingginya animo masyarakat terhadap sepak bola. Jadi berhormati memfasilitasi dengan videotron yang Pemkab punya yang besar, harapannya bisa menyatukan warga dan juga yang paling khusus adalah bisa memutar roda perekonomian, terutama pelaku UMKM bisa membuka usahanya dan bisa berjalan, ekonomi berputar, dan harapannya juga nantinya kita juga sama-sama bisa menjaga ketertiban, terutama kebersihan.
6: Lebih lanjut, Dendi menyampaikan harapan Bupati Jember Muhammad Falaid agar kegiatan nonton bareng Bola Gembira tidak hanya menjadi ajang menyaksikan pertandingan sepak bola, tetapi juga menjadi momentum mempererat persatuan masyarakat. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
5: Sekian berita dari Jember. Selanjutnya kita kembali ke RRI Surabaya bersama Dini Wardani. Silakan, Dini.
8: Baik, terima kasih Eti. Dan pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam program Info Prima RRI Surabaya Jejaring bersama dengan RRI Sejawa Timur sore hari ini, edisi hari Jumat tanggal 12 Juni 2026. Saya Dini Wardani beserta desk editor Nita Silvia dan juga operator Naufal dan juga Fahri serta operator yang bertugas di studio Afif Ramadan dan Andi Surya Dilaga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, salam prima.
9: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

Baik, pendengar Pos Atau RRI Kediri, Anda kembali bersama saya di Kediri sore ini yang masih hadirkan informasi untuk Anda, menemani aktivitas Anda di sore hari ini ya. Baik, kita akan hadirkan informasi untuk Anda dari wilayah Kediri ya, di LHKP atau Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri, gerak cepat cek kondisi armada. Sebanyak 88 unit kendaraan operasional diperiksa menyeluruh di lapangan Kelurahan Semampir Jumat hari ini ya. Dan armada dicek ini mulai dari roda 2, roda 3 hingga roda 4. Semua kendaraan tulang punggung di LHKP untuk angkut sampah dan jaga kebersihan Kota Kediri sehari-harinya. Kepala di LHKP Kota Kediri, Indun Munawaro, menegaskan pengecekan tidak hanya soal fisik kendaraan saja ya. Ini terkait kondisi kendaraan operasional baik roda 2, roda 3 maupun roda 4 yang dicek tidak hanya kondisi fisik tapi juga administrasinya. Ia menyebutkan kepatuhan pajak kendaraan dicek satu persatu biar tidak ada tunggakan yang menghambat operasional di lapangan. Ia merinci hasilnya, sebagian besar dari 88 unit armada dinyatakan baik dan siap tempur. Ya, tapi ada beberapa kendaraan yang butuh perbaikan segera. Bahkan pihaknya mengoptimalkan kendaraan yang ada terlebih dahulu, jika ada yang rusak akan segera diperbaiki. Untuk menjaga umur pakai, di LHKP Kota Kediri menerapkan antrean wajib. Setiap sopir harus cuci kendaraan setelah selesai angkut sampah karena air lindi bisa membuat bodi cepat rusak. Dengan cek rutin dan perawatan ketat, ia berharap pelayanan angkut sampah di Kediri tetap lancar dan targetnya Kota Kediri bisa bersih, nyaman, dan sehat untuk warganya.

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS di Jawa Timur berhasil dinobatkan sebagai Taman Nasional Terindah ketiga di dunia. Prestasi ini dirilis oleh BONS, sebuah platform layanan perjalanan internasional dalam daftar bertajuk The World's Most Beautiful National Park. Posisi ini menempatkan Bromo tepat di bawah Taman Nasional Kruger di Afrika Selatan yang berada di posisi pertama dan Taman Nasional Lençóis Maranhenses di Brasil di urutan kedua. Penilaian ini berdasarkan pada akumulasi data yang komprehensif meliputi jumlah unggahan di media sosial seperti Instagram dan TikTok, jumlah ulasan daring hingga volume pencarian di Google sepanjang tahun 2023. Bromo mendapatkan skor tinggi berkat pesona matahari terbitnya yang ikonik serta landscape gunung berapi aktif yang unik yang terbukti sangat menarik bagi wisatawan mancanegara dan populer di platform digital global. Pencapaian ini disambut positif oleh pemerintah daerah dan pengelola Taman Nasional sebagai bentuk pengakuan dunia terhadap keindahan alam Indonesia. Selain keindahan visualnya, kawasan ini juga dinilai memiliki nilai lebih berkat kearifan lokal suku Tengger yang tetap terjaga. Predikat ini diharapkan dapat semakin meningkatkan kebanggaan masyarakat lokal serta mendorong kunjungan wisatawan internasional ke destinasi wisata unggulan Jawa Timur tersebut.

Mendengar Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi mengingatkan pentingnya pendampingan orang tua saat anak mengakses teknologi guna mencegah berbagai risiko di ruang digital. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM Kemkomdigi Bonifasius Wahyu Pujianto mengatakan anak-anak boleh menggunakan teknologi namun tetap perlu diawasi dan dibimbing oleh orang tua. Menurutnya teknologi pada dasarnya merupakan alat yang dapat memberikan manfaat, tetapi penggunaannya perlu diarahkan agar tidak disalahgunakan. Sebagai upaya perlindungan anak di ruang digital, pemerintah menerapkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas ya, yang mengedepankan prinsip tunggu anak siap dalam mengakses platform digital. Bonifasius menegaskan prinsip tersebut bukan bertujuan untuk menghambat akses anak terhadap teknologi. Kebijakan ini justru bertujuan memastikan anak masuki ruang digital saat mereka benar-benar siap, baik dari usia, sisi emosi maupun pemahaman karena telah mendapat pendampingan dari orang tua. Selain keluarga, Bonifasius juga menekankan pentingnya tanggung jawab platform digital dalam melindungi anak-anak dari risiko dampak negatif. Ia minta platform memastikan anak-anak yang belum memenuhi batas usia tidak dapat mengakses layanan digital yang tidak sesuai untuk mereka. Bonifasius juga mengajak seluruh sekolah dan komunitas untuk ikut berperan dalam perlindungan anak di ruang digital melalui penguatan literasi digital. Menurutnya literasi digital tidak cukup hanya diberikan dalam bentuk pelatihan saja, tapi juga perlu menjadi kebiasaan yang diajarkan secara berkelanjutan kepada anak-anak. Diajarkan terus-menerus bagaimana menjaga data, bagaimana berinteraksi di internet, bagaimana mengenali konten berbahaya, dan bagaimana kalau terjadi suatu ketika mungkin terjadi hal yang tidak diinginkan ya di media sosial ini, bagaimana nanti anak-anak bisa cepat dalam meminta bantuan. Baik, mendengar pukul 17 waktu Indonesia Barat ya, nanti kita akan hadirkan Galeri Budaya Nusantara. Tetap bersama kami di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Maimunah. Ayo, kok buang sampahnya di situ? Kalau sampahnya makin menggunung, siapa yang mau membersihkan?
1: Pak RT, ngapunten Pak, ini kan lahannya PT KAI. Jadi Pak RT apa ya punya hak untuk melarang warga buang sampah di sini?
0: Lah ini, repot kalau SDM warga kita kayak sampean semua. Kalau bukan punya kita, terus kita bisa mengotori seenaknya. Ya ndak gitu tuh konsepnya. Lagian, sudah ada bank sampah di RT kita. Monggo, dimanfaatkan.
1: Loh, ada toh Pak? Wah, kalau gitu saya buang sampahnya di sana aja ya. Maklum Pak RT, rumah saya nggak ada lahan buat buang sampah.
0: Makanya toh, grup WA RT itu dibuka. Oh ya sudah diinfokan, pilah sampah dari rumah. Logam, botol, kertas, kardus. Kalau sudah banyak, bawa ke bank sampah buat ditimbang. Lumayan toh, uangnya bisa buat tambah-tambah belanja di tukang sayur.
1: Oh gitu, tapi katanya bank sampah gak mau nerima sampah plastik Pak.
0: Lah emang iya, sampah plastik kan gak laku, gak ramah lingkungan. Makanya kurangi pemakaian plastik.
1: Sampah terpilah jadi rupiah.
0: Bersih lingkungannya, semangat belanjanya.

Peacekeeper atau pasukan penjaga perdamaian adalah personil militer, kepolisian, dan sipil yang dikerahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk membantu negara-negara yang dilanda konflik bertransisi menuju perdamaian. Mereka sering dijuluki helm biru karena helm atau baret biru khas yang mereka kenakan. Peacekeeper tidak bertugas untuk memenangkan perang, melainkan menciptakan kondisi agar perdamaian bisa bertahan. Tugas utama Peacekeeper meliputi melindungi warga sipil, mencegah konflik, mendukung proses perdamaian, melucuti senjata, dan memperkuat keamanan. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara kontributor pasukan terbesar di dunia. Pasukan Indonesia dikenal dengan sebutan Kontingen Garuda yang bertugas di bawah Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian atau PMPP TNI. Indonesia mengirimkan personil ke berbagai negara seperti Lebanon, Republik Demokratik Kongo, dan Republik Afrika Tengah.

Baik, pendengar Masa Terari ke diri, kita masuk dalam Galeri Benda Nusantara. Di si sore hari ini saya akan ajak Anda untuk mengulas satu tempat wisata begitu, yang tentunya enggak jauh-jauh dari Indonesia ya, masih di Indonesia karena kita cinta Indonesia. Jadi kalau di Jawa ya, itu kan banyak sekali air terjun. Nah, di pulau-pulau lainnya pun juga banyak, tak kalah, apalagi beberapa pulau seperti Kepulauan Riau ya. Jadi air terjunnya, pariwisatanya ini juga ada namanya air terjun bertingkat 7. Kalau mungkin di Jawa ada Coban apa ya, di Malang itu juga kayak air terjun yang ada Tundo 7 gitu ya. Jadi tingkatnya 7. Nah, di Riau ini juga ada ya. Terletak di Pulau Siantan, bagian timur Kota Tarempa, Kepulauan Riau, air terjun ini bermuara di Selat Peninting. Namanya Air Terjun Temburun, yang merupakan salah satu kawasan wisata menarik yang berada di Pulau Siantan, bagian timur Kota Tarempa. Bentuknya sangat unik, jadi bertingkat, tingkatnya sebanyak 7 dan bermuara di Selat Peniting. Kawasan ini merupakan kawasan wisata lazim bagi penduduk di wilayah Siantan ya. Ini kalau dari visualnya, fotonya saja luar biasa, apalagi kalau lihat langsung, karena biasanya beberapa foto atau video itu enggak bisa menangkap keindahan asli dari objek, suatu objek begitu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di kebersamaan kita sore hari ini ya, di Galeri Budaya Nusantara Pro 1 RRI Kediri.

Baik, pendengar Wasat RRI Kediri, ya, air terjun Temburun, ya, ini terletak di Pulau Siantan yang memanjakan mata kita. Jadi dikelilingi hutan tropis yang masih asri dan hamparan laut biru, lokasi ini menjadi pilihan tempat bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam yang masih alami dan jauh dari hiruk pikuk perkotaan. Salah satu daya tarik utama dari air terjun Temburun adalah fenomena alam yang tergolong langka. Jika pada umumnya air terjun bermuara ke sungai, danau atau kolam alami, nah air terjun Temburun justru mengalir langsung menuju ke lautan lepas, tepatnya ke kawasan Selat Peniting. Pemandangan ini menciptakan perpaduan yang menakjubkan antara derasnya aliran air tawar dengan luasnya bentangan laut biru. Air terjun ini memiliki 7 tingkatan yang tersusun berundak-undak menyerupai tangga alami. Setiap tingkatan menawarkan sudut pandang yang berbeda dan menarik untuk diabadikan. Dengan ketinggian mencapai sekitar 250 meter, air terjun Temburun menjadi salah satu air terjun yang cukup tinggi di wilayah Kepulauan Riau. Debit air yang mengalir dari puncak terbilang deras sepanjang tahun, bahkan saat musim kemarau seperti sekarang ini. Kondisi ini membuat air terjun tetap terlihat megah dan memesona kapanpun wisatawan berkunjung. Tidak heran jika air terjun Temburun sering menjadi destinasi wisatawan, destinasi favorit para wisatawan, apalagi yang pecinta fotografi alam maupun wisatawan yang ingin menikmati suasana tenang di tengah keindahan alam. Bagi wisatawan yang berhasil mencapai bagian atas air terjun, pemandangan yang tersaji benar-benar luar biasa. Dari ketinggian, para wisatawan dapat menyaksikan hamparan Selat Peniting yang luas dengan gugusan pulau-pulau kecil yang tersebar di sekitarnya. Perpaduan warna hijau pepohonan, birunya air laut, serta suara gemuruh dari air menciptakan pengalaman wisata yang sulit untuk dilupakan. Perjalanan menuju air terjun Temburun menjadi bagian dari pengalaman wisata yang menarik. Dari kota Tarempa sebagai pusat pemerintahan Kecamatan Siantan, wisatawan harus menggunakan kapal pompong untuk mencapai lokasi air terjun. Jarak tempuhnya sekitar 4 km dengan waktu perjalanan kurang lebih 30 menit. Dan selama perjalanan laut akan disuguhi pemandangan khas Kepulauan Anambas yang terkenal dengan perairan jernih dan gugusan pulau eksotis. Setelah tiba di dermaga, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki sejauh 200 meter melalui jalur yang telah tersedia, ya. Meski cukup menguras tenaga, rasanya akan terbayar lunas saat melihat keindahan panorama yang terbentang di depan mata, ya. Itu tadi mendengar pariwisata yang ada di Kepulauan Riau, ya, air terjun Temburun di Anambas yang berkaya hazanah kita tentang kekayaan yang ada di Indonesia. Ya, kita bertemu lagi di Galeri Budaya Nusantara. Ya, nanti kita akan kembali dengan azan maghrib pukul 17.25 waktu Indonesia Barat.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab mempelai ridho, pengantar jalan menuju surga.

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.
2: Sedikit mungkin kemahalan harga, nggak tahu kenapa ini
3: bawang putih yang naik banyak. Ini bawang putihnya dari kemarin sekitar 26-27, sekarang 35-40, drastis naiknya. Ada yang 35, ada yang 35, kalau ada yang 40 lebih juga ada, tergantung barang.
4: Soalnya kan kadang lari
1: ke penjual lain,
4: kemurah ya bersaing, semuanya kan pedagang tahu banyak. kurang 5 jadi 3, 8 kilo ya, aja kecendek 10.000 berapa itu kemarin bulat banjaknya kilo.
1: Sari berita. Harga bumbu dapur di pasar tradisional Jombang naik signifikan. Perajin tahu di Kediri mulai mengeluhkan mahalnya harga kedelai impor. Inilah Warta Kediri selengkapnya, Jumat 12 Juni 2026. Bersama saya Iva.
5: Dan saya Fuji. Harga bumbu dapur di pasar tradisional Jombang naik signifikan, Ana Kusuma melaporkan.
6: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Kabupaten Jombang dikeluhkan oleh masyarakat dan pedagang. Dalam sepekan terakhir, harga berbagai bumbu dapur dan bahan pangan mengalami lonjakan cukup tinggi, mulai dari bawang merah, bawang putih, minyak goreng, cabai, hingga sejumlah sayuran. Kondisi tersebut membuat aktivitas jual beli di pasar menjadi lesu karena daya beli masyarakat ikut menurun. Salah seorang pedagang di pasar Pon Jombang, Ruhyatin, menggambarkan bahwa kenaikan harga terjadi pada hampir seluruh kebutuhan dapur. Harga bawang putih yang sebelumnya sekitar Rp27.000 per kilogram kini mencapai Rp40.000, sementara untuk bawang merah naik dari Rp30.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Sedangkan untuk minyak goreng merek Minyak Kita untuk ukuran 2 liter juga mengalami kenaikan dari Rp38.000 menjadi Rp42.000. Bahkan pasokannya juga disebut semakin sulit diperoleh akibat adanya pembatasan distribusi. Selain itu, cabai, buncis dan juga wortel turut mengalami kenaikan harga yang cukup tajam, sementara untuk penyebab pasti lonjakan harga tersebut masih belum diketahui oleh para pedagang.
2: Yang merangkak naik ya mas, saya pembeli juga agak menurun sedikit, mungkin kemahalan harga, nggak tahu kenapa ini. Bawang putih yang naik banyak ini, bawang putihnya dari kemarin sekitar 26-27, sekarang 35-40, drastis naiknya. Ada yang 35, ada yang 35, kalau ada yang 40 lebih juga ada, tergantung barang.
6: Sementara itu, salah satu warga Jombang, Liani Mustofiro, menilai kenaikan harga kebutuhan dapur yang terjadi dalam satu pekan terakhir ini cukup memberatkan masyarakat.
7: Harga-harga serba naik. Biasanya Rp50.000 dapat bumbu banyak, sekarang dapatnya bumbu itu sedikit. Belum beli untuk keperluan yang lain, sayur dan beras. Kayaknya nggak cukup.
8: Kalau cabai tadi biasanya beli berapa?
7: Cabai biasanya mas, aku beli Rp10.000 itu udah dapat banyak. Sekarang itu cuma seuprit doang.
8: Harapannya mungkin
7: ya semoga pemerintah inilah lebih peka ke rakyat kecil lah. Kita ini pendapatannya kecil, apa-apa serba naik.
6: Kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok ini diharapkan segera mendapatkan perhatian agar pasokan kembali stabil dan daya beli masyarakat tidak semakin menurun. Ada Kusuma melaporkan.
1: Perajin tahu di Kediri mulai mengeluhkan mahalnya harga kedelai impor. Rekan Ayu Citra melaporkan.
9: Sejumlah perajin tahu di Kota Kediri pada saat ini mulai mengeluhkan mahalnya harga kedelai impor. Hal itu dibenarkan oleh Tri Pramelaksono, pengrajin tahu di Kampung Tahu Kelurahan Tinalan Kota Kediri hari ini. Ia mengatakan bahwa kenaikan harga kedelai impor ini disebabkan oleh menguatnya nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah dan menyentuh angka Rp18.165 per dolar Amerika Serikat.
4: Soalnya kan kadang lari
1: ke penjual lain,
4: pembeli kemurah ya bersaing, semuanya kan pedagang tahu banyak. kurang 5 jadi 3, 8 kilo ya, aja kedelai 10.000 berapa itu mulai dolar banjaknya kilo.
9: Dan kondisi itu Tri mengaku pula mengalami dampak penguatan dolar sehingga biaya produksi miliknya saat ini semakin meningkat. Bahkan untuk mengatasi hal tersebut, maka pihaknya mulai menaikkan harga jual tahu sebesar Rp100 menjadi Rp2.500 per potong. Terpisah, Fuji, seorang pembeli tahu di Kediri menyebutkan ia sangat khawatir dengan dampak penguatan dolar Amerika Serikat ini yang kini dialami oleh para perajin tahu.
10: Ya, saat ini saya sangat prihatin dengan kondisi yang dialami oleh pengrajin tahu di Kota Kediri. Saat ini, semoga pemerintah bisa memberikan bantuan dan usaha mereka bisa tetap berjalan dengan lancar.
9: Kedepan, Fuji berharap pula bahwa pemerintah segera mengambil tindakan agar kondisi ekonomi para perajin tahu di Kediri ini akan semakin membaik. Ayu Citra melaporkan.
5: Anda masih di Jalur Warta Kediri, edisi Jumat 12 Juni 2026. Pendengar, menjelang kepulangan ke tanah air, Kemhat Jombang terus pantau kondisi kesehatan jemaah haji. Ana Kusuma melaporkan.
6: Menjelang kepulangan haji ke Indonesia, kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang melalui petugas haji terus melakukan koordinasi untuk tetap memantau kondisi kesehatan para jemaah haji di Tanah Suci Mekah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, kepada RRI mengatakan persiapan pemulangan jemaah haji asal Jombang yang dijadwalkan tiba di tanah air yakni pada 17 hingga 18 Juni 2026 terdiri dari kloter 60 sampai dengan kloter 63 yang akan terlebih dahulu mendarat di embarkasi Surabaya sebelum kemudian merapat ke pendopo Kabupaten Jombang di hari yang sama sesuai dengan jam keberangkatan yang sudah diatur.
11: Untuk kami di Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang selalu menghimbau kepada jemaah haji Jombang, satu adalah jaga kesehatan fisik, jaga kebugaran tubuh, sehingga betul-betul dipersiapkan sehingga perlu kesehatan yang prima. Jadi pola-pola hidup, pola makan, dan kita juga sinergi terus koordinasi untuk bagaimana menjaga kebugaran jamaah haji.
6: Sementara itu, pembimbing ibadah kloter 61, Muhajir, mengatakan bahwa saat ini seluruh jemaah haji Kabupaten Jombang tengah fokus menjalani ibadah sunnah di Tanah Suci Mekah setelah sebelumnya melaksanakan puncak ibadah haji. Dalam hal ini, Muhajir juga meminta doa kepada seluruh masyarakat, utamanya di Kabupaten Jombang, agar para jemaah haji tetap diberikan kesehatan hingga kepulangan tiba.
12: Seluruh jemaah haji dari Kabupaten Jombang khususnya di kloter 61 sudah melaksanakan kegiatan di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Semuanya sudah berjalan lancar. Mohon doa restunya agar agenda haji ini bisa kita laksanakan dengan semua jemaah sehat walafiat dan nanti semuanya menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin.
6: Adapun jumlah jemaah haji asal Kabupaten Jombang yang masih tercatat di Tanah Suci kini menjadi 1.259 orang dari total awal 1.260 jemaah, menyusul 3 jemaah asal Jombang yakni atas nama Suyono, Rubiansa, Sumerjo Sukro, dan juga Maudwah dilaporkan meninggal dunia selama musim haji 2026 kali ini. Anu Kusuma melaporkan.
1: Jaring pembibitan atlet muda balap motor, KONI Kabupaten Kediri bersama Ikatan Motor Indonesia IMI setempat mengoptimalkan sirkuit drag bike di lereng Gunung Kelut. Ayu Citra melaporkan.
9: Untuk menjaring bibit atlet muda di cabang olahraga balap motor, pada saat ini, KONI Kabupaten Kediri bersama dengan Ikatan Motor Indonesia IMI setempat mengoptimalkan sirkuit drag bike di lereng Gunung Kelut Kediri. Hal disampaikan oleh Ketua KONI Kabupaten Kediri, Hakim Rahmat Syah Parnata hari ini. Hakim mengatakan bahwa keberadaan sirkuit drag bike di lereng Gunung Kelut Kediri ini menjadi sarana pendukung dan untuk meningkatkan olahraga prestasi dan sekaligus pengembangan kawasan wisata di daerah ini.
13: Insya Allah nanti kedepannya bisa menjadikan agenda tahunan sehingga nanti para pembalap yang mungkin belum terarahkan dengan adanya kegiatan ini bisa lebih fokus, jadi tidak di jalan, bisa untuk jenjang prestasi.
9: Sementara itu, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI Kabupaten Kediri, Tri Priyonugroho, menyebutkan pula bahwa optimalisasi sirkuit balap motor tersebut dilakukan dengan menggelar kejuaraan drag bike berskala nasional pertama.
14: Porpop, mungkin kan Porpop kita sudah ada tim sendiri untuk di motocross. Jadi, kayak untuk drag, drag ini kan mungkin kita hanya support di sini karena memang belum ada agenda di PON. Alhamdulillah, PON kemarin kita juara umum di kelas caburnya balap motor.
9: Lebih lanjut, dalam ajang bergengsi tersebut diikuti oleh ratusan pembalap dari berbagai daerah di Indonesia. Harapannya untuk PON tahun 2027, maka KONI Kabupaten Kediri akan terus melakukan pemantauan dan pembinaan jangka panjang terhadap para atlet potensial di Kediri. Ayu Citra melaporkan.
5: Dan warta KTT hari ini, dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.go.id dan aplikasi RRI Digital, serta RRI News. Saya Fuji.
1: Dan saya Iva.
5: Bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anak Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

0: Bu Maimunah. Ayo, kok buang sampahnya di situ? Kalau sampahnya makin menggunung, siapa yang mau membersihkan?
1: Pak RT, ngapunten Pak, ini kan lahannya PT KAI. Jadi Pak RT apa ya punya hak untuk melarang warga buang sampah di sini?
0: Lah ini, repot kalau SDM warga kita kayak sampean semua. Kalau bukan punya kita, terus kita bisa mengotori seenaknya. Ya ndak gitu tuh konsepnya. Lagian, sudah ada bank sampah di RT kita. Monggo, dimanfaatkan.
1: Loh, ada toh Pak? Wah, kalau gitu saya buang sampahnya di sana aja ya. Maklum Pak RT, rumah saya nggak ada lahan buat buang sampah.
0: Makanya toh, grup WA RT itu dibuka. Oh ya sudah diinfokan, pilah sampah dari rumah. Logam, botol, kertas, kardus. Kalau sudah banyak, bawa ke bank sampah buat ditimbang. Lumayan toh, uangnya bisa buat tambah-tambah belanja di tukang sayur.
1: Oh gitu, tapi katanya bank sampah gak mau nerima sampah plastik Pak.
0: Lah emang iya, sampah plastik kan gak laku, gak ramah lingkungan. Makanya kurangi pemakaian plastik.
2: Sampah terpilah jadi rupiah.
0: Bersih lingkungannya, semangat belanjanya.

Kenapa rupiah bisa melemah? Pertama, kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat. Ketika Bank Sentral mempertahankan atau memberi sinyal kenaikan suku bunga, investor global cenderung memindahkan dana ke aset dolar Amerika Serikat yang dianggap lebih aman dan menguntungkan. Perpindahan arus modal ini membuat permintaan dolar meningkat sementara rupiah tertekan. Kedua, defisit neraca perdagangan. Ketika impor lebih besar daripada ekspor, kebutuhan dolar untuk membayar barang dari luar negeri juga meningkat. Jika pasokan dolar tidak mampu menutup kebutuhan tersebut, kurs rupiah akan mengalami tekanan. 3. Gejolak ekonomi dan politik global. Perang, krisis ekonomi, hingga lonjakan harga minyak dapat menciptakan ketidakpastian global. Negara berkembang seperti Indonesia ikut terdampak karena biaya impor energi naik dan aliran modal asing menjadi sangat sensitif terhadap resiko. 4. Tingginya permintaan dolar di dalam negeri. Menjelang akhir tahun, saat perusahaan harus membayar kewajiban luar negeri atau kebutuhan impor meningkat, permintaan dolar melonjak. Kondisi ini kembali memperlemah posisi rupiah. 5. Penurunan aktivitas ekspor dan investasi asing. Permintaan global terhadap komoditas Indonesia yang menurun dapat mengurangi pemasukan devisa. Selain itu, berkurangnya rencana investasi dari perusahaan besar luar negeri membuat aliran modal masuk menurun, sehingga rupiah semakin tertekan. Lantas, bagaimana dampaknya? Kenaikan harga barang impor, lonjakan biaya produksi di dalam negeri, tekanan inflasi yang semakin kuat, penurunan daya beli masyarakat, dan perubahan pola konsumsi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

hidup sehat kini semakin mudah untuk diterapkan. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan baru saja menghadirkan kebijakan baru yang bisa membantu kita lebih bijak dalam memilih makanan dan minuman, khususnya yang sering kita konsumsi sehari-hari. Lewat keputusan Kementerian Kesehatan tahun 2026, diperkenalkan sebuah panduan sederhana bernama Nutri-Level. Label ini akan dicantumkan pada pangan siap saji, terutama minuman berpemanis dari usaha skala besar seperti kopi susu, boba, teh tarik, hingga jus kekinian. Nutri-Level hadir dalam 4 tingkatan dari level A hingga level D dengan warna yang mudah dikenali. Level A berwarna hijau tua menandakan kandungan gula, garam, dan lemak yang lebih rendah. Sementara itu level D berwarna merah menunjukkan kandungan yang lebih tinggi. Semakin tinggi levelnya, semakin perlu kita membatasi konsumsinya. Label ini nantinya bisa Anda temukan di berbagai tempat, mulai dari daftar menu di gerai, kemasan, hingga aplikasi pemesanan online. Tujuannya bukan untuk melarang, tetapi sebagai pengingat agar kita tetap seimbang dalam menikmatinya. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pencegahan berbagai penyakit tidak menular, seperti diabetes, hipertensi, hingga penyakit jantung yang banyak dipengaruhi oleh pola konsumsi sehari-hari. Dengan informasi yang lebih jelas di depan mata, kini pilihan ada di tangan Anda. Mau tetap menikmati atau mulai mengurangi, semua bisa dimulai dari langkah kecil.

Baik, mendengar pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan segera ikuti Warta Berita Sentral bergabung bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: 43 juta sekiannya sudah menerima MPG dan mereka menyatakan MPG terus dilanjutkan karena dampaknya.
2: Ya, apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN? Itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya karena yang bersangkutan kan ditahan.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan siswa-siswi inginkan program MBG dilanjutkan. KPK mendalami dugaan aliran uang suap pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan BPK RI. 3 kapal warga negara India diserang Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 12 Juni 2026, saya Rudy Zain. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengungkapkan bahwa siswa-siswi menginginkan agar program makan bergizi gratis atau MBG dilanjutkan. Sugandi Fandi melaporkan selengkapnya.
3: Tadi kami didamping oleh Mas Bapak Menteri Sekretaris Negara dan Bapak.
4: Sebanyak 80,7% atau 53 juta siswa telah menerima program makan bergizi gratis MBG. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, berdasarkan penelitian Universitas Indonesia dan sejumlah lembaga lainnya, menyebut MBG memiliki dampak positif untuk siswa, seperti kehadiran siswa meningkat, konsentrasi meningkat, siswa lebih termotivasi lagi dan capaian prestasi di bidang akademik. Oleh sebab itu, mayoritas siswa penerima manfaat atau sekitar 43 juta siswa menginginkan agar program MBG dilanjutkan. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Abdul Muti kepada wartawan di Istana Merdeka Jakarta.
1: Per 10 Juni sudah 80,7% murid yang sudah mendapatkan MBG. Jadi dari 53 juta sekian guru, 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya sangat positif, baik dalam hubungannya dengan tingkat kehadiran di sekolah maupun dalam hubungannya dengan motivasi belajar dan juga prestasi akademik.
4: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan terus memperbaiki tata kelola MBG sehingga lebih efisien.
5: Sekarang proses penataan menyeluruh di Badan Gizi Nasional kita sebagai mungkin salah satu alternatif skema, barangkali itu juga masuk menjadi salah satu yang coba akan kita lihat apakah tepat untuk diberlakukan di beberapa zona tertentu gitu. Itu bagian dari yang sedang ditata oleh BGN.
4: Menteri Muti mengatakan MBG sesuai bagian dari penguatan pendidikan karakter. Selain itu, MBG sejalan dengan program kementeriannya, yakni 7 kebiasaan Indonesia hebat, seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran uang suap dari pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
2: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN?
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran uang suap dari Pemkab Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Pendalaman dilakukan setelah Titin Rita Lestari mengaku hanya menjalankan tugas dan tidak menerima uang suap langsung. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufan Hussein mengatakan penyidik akan menelusuri kebenaran pernyataan Titin melalui pemeriksaan lanjutan. Menurut Taufik, penyidik akan mengkonfirmasi dasar pernyataan Titin sekaligus mencocokkannya dengan dokumen dan barang bukti yang telah disita termasuk dokumen elektronik.
2: Ya, apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN? Itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya karena yang bersangkutan kan ditahan. Artinya dilakukan penahanan itu kan untuk dalam proses penyidikan ini biar apa, agar untuk kegiatan di pemeriksaan periksanya lancar ya. Tentunya itu juga akan jadi masukan buat tim penyidik di proses pemeriksaan berikutnya terhadap saudara TTN. Kita akan konfirmasi apa yang menjadi dasar pernyataan-pernyataan yang bersangkutan, dan juga tentunya kita akan lihat dokumen-dokumen yang sudah diamankan oleh teman-teman penyidik.
6: Sementara itu, Titin yang juga merupakan pelaksana dalam Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Selatan mengaku tidak menerima aliran uang atau suap dari Bupati Muara Enim. Titin mengaku hanya melakukan pelaksana dari atasannya.
7: Saya nggak terima uang ya, ini nggak adil, saya cuma pelaksana. Lah yang nerima uang berarti siapa, Bu? Kami yang tinggal di orang kita ini, Bu. Yang nerima uang berarti siapa?
8: Anda katanya paling arogan di Jawa Timur dengan teman-teman.
7: Bobi,
8: gimana, Bu?
7: Jadi yang nerima uang, Pak Bobi, Bu.
6: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Titin dan August Dewa Anggara alias Angga sebagai tersangka terima suap. Angga merupakan pihak swasta yang diduga memiliki kedekatan dengan anggota 5 BPK yaitu Bobby Adityo Rizaldi. Taufik mengungkapkan Angga pernah tercatat sebagai staf ahli Bobby yang saat itu juga bersangkutan masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Penyidik kini mendalami apakah hubungan tersebut masih berlanjut setelah Bobby menjabat di Badan Pemeriksa Keuangan. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Perdagangan berharap kepada mahasiswa untuk menjadi pencipta lapangan kerja melalui program Kampuspreneur. Yurika Fitri melaporkan selengkapnya.
9: Kementerian Perdagangan terus mendorong lahirnya eksportir baru dari kalangan mahasiswa dan pelaku UMKM melalui program Kampuspreneur. Program ini memberikan pelatihan, pendampingan, hingga akses pasar agar produk dalam negeri mampu bersaing di pasar global. Hal tersebut disampaikan Menteri Perdagangan Budi Santoso di depan puluhan mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat pada hari ini. Menteri Perdagangan menegaskan pihaknya bersama dengan IPB dan juga Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Perdagangan memiliki program Kampuspreneur yang mendidik mahasiswa agar sejak kuliah sudah belajar menjadi eksportir dan memasarkan produknya di dalam maupun luar negeri. Menurut Budi Santoso, untuk pasar dalam negeri pihaknya juga bekerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia dan Apindo. Sementara untuk pasar luar negeri, pihaknya juga memiliki perwakilan perdagangan di 33 negara dengan total 46 atase yang akan membantu mencarikan pasar bagi produk mahasiswa.
10: Jadi kita ada program namanya Kampuspreneur. Kampuspreneur sebuah program bagaimana kita ingin mendidik anak-anak kita, mahasiswa kita itu dari mahasiswa sudah belajar dari eksportir.
9: Sementara itu salah satu peserta dari UMKM Helmi sebagai founder Fiber Instrumen Indonesia menegaskan pihaknya bergerak di bidang industri pengolahan limbah kayu kehutanan yang dibuat menjadi berbagai produk audio seperti radio. Dan saat ini sekitar 10 model produk yang telah dikembangkan dengan menggunakan bahan baku lokal dari Cianjur, Jawa Barat. Dan Helmi juga menegaskan produk yang dibuat merupakan dari limbah kayu jati yang telah memiliki sistem verifikasi legalitas kayu. Dan kapasitas produksi telah mencapai sekitar 250 unit per bulan.
11: Jadi di sini kita membuat semua yang ada kaitan dengan audio. Produk unggulan kita ada 10 dan kita mengangkat semua tentang wisata lokal di Cianjur.
9: Sementara itu dari pantauan RRI, selain para mahasiswa, acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pelaku UMKM, di mana program Kampuspreneur menjadi salah satu upaya Kementerian Perdagangan memperluas jumlah eksportir nasional dari kalangan generasi muda dan juga UMKM. Melalui pelatihan serta dukungan akses pasar, pemerintah berharap semakin banyak produk lokal mampu menembus pasar internasional dan menciptakan lapangan kerja baru. Dari Bogor, Jawa Barat, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan juga dari beberapa daerah di Tanah Air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi yang memiliki area yang sangat luas, di mana terdapat area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang terdapat ruang khusus yang disebut raudah. Dan Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan selengkapnya. Alam.
13: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Kaufik, salah satu jemaah Indonesia asal Pamekasan, mengaku tenang berada di Masjid Nabawi dan akan berziarah ke makam Rasulullah SAW. Menurut Kaufik, dengan berada di Masjid Nabawi diharapkan akan membawa keberkahan dan syafaat dari Rasulullah dan dapat berdoa di Raudhah. Berikut keterangan Kaufik.
14: Ya, alhamdulillah kayak lebih tenang gitu, enak. Karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
13: Oke, mau ziarah sini?
14: Iya, ziarah.
13: Rombongan dari
14: 74 KBH Al Mabrur ini.
13: Apa sih yang diharapkan di ketika berada di Masjid Nabawi dan di Madinah?
14: Ya, mendapatkan syafaat dari Rasulullah, barokah dari Masjid Nabawi ini.
13: Dan pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, namun juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang dianggap sebagai salah satu taman surga adalah Raudhah. Untuk makam Nabi Muhammad berada di ruang khusus yang disebut Raudhah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke Madinah setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW dan dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Mereka dimakamkan di tempat yang dulu yang merupakan rumah mereka. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Sebanyak 1.271 jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede dan Jakarta Bekasi telah tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sadat Udarain melaporkan selengkapnya. Ain.
15: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini ada yang informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 1.271 jemaah haji yang terbang dari Tanah Suci, Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga debarkasi Banten. Diawali dengan kepulangan jemaah asal Banten yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 389 jiwa pada pukul 04.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GA7610. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5428. Kemudian pada pukul 16.45 waktu Indonesia Barat petang tadi mendarat pula 441 jemaah haji asal Lampung debarkasi Jakarta Pondok Gede menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5434. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariani Sumira, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air. Dirinya pun ada perasaan senang, namun juga ada perasaan sedih karena suaminya wafat di tanah suci. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlah itu sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke daerah lainnya. Seorang nenek bernama Jumaria yang menjadi ikon haji Indonesia untuk Arab Saudi telah kembali ke tanah air disambut langsung oleh Bupati Maros. Karnila Kandi melaporkan.
16: Pada awal pemberangkatan jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci, nama Jumaria menjadi sorotan publik, khususnya di Sulawesi Selatan. Nenek Jumaria begitu ia akrab dipanggil oleh para netizen yang banyak membagikan videonya di sejumlah media sosial. Dalam video profil haji Indonesia yang ditayangkan oleh pemerintah Arab Saudi tersebut, dikisahkan perjuangan Nenek Jumaria untuk berhaji. Dengan hasil bertani, ia mampu mengumpulkan uang sedikit demi sedikit yang ditabung dalam ember selama 20 tahun.
17: Kalau sudah panen padi, saya jual.

0: Kisah Nenek Jumariah ini kemudian mengundang simpati masyarakat Indonesia. Saat kedatangannya di Asrama Haji Sudiang kemarin, Jumariah yang tergabung dalam kloter 14 UPG tampil cantik dengan pakaian turun hajinya, lengkap dengan misbah dan jubah haji khas Bugis Makassar. Dengan perasaan senang, Jumariah menceritakan perjalanannya selama berhaji di Tanah Suci. Menurut salah satu jemaah yang terus mendampingi Jumariah selama di Tanah Suci, Marwati, meski di usia yang sudah renta, yakni 70 tahun, namun Jumariah nampak semangat untuk beribadah.
1: Beribadah selalu sama pergi apa tuh ambil umroh apa
2: kamu sama bagaimana
1: sama
2: wajib beliau
1: alhamdulillah kuat sekali beliau untuk wajar musnah cuma sedikit ada waktu di Mina mungkin beliau kecapean
2: di Badalkah
1: ya lempar kami yang Badalkah karena beliau demam selama 2 hari
2: tapi yang waktu di bola balik masjid ya lancar
1: insya Allah kuat sekali beliau sampai pergi di Masjidil Haram jalan ke apa insya Allah sekali.
0: Sementara itu Bupati Maros Haidir Syam turut menyambut Jumariah yang datang bersama jemaah kloter 14 UPG.
3: Mana beliau ini dengan gigi menabung setiap harinya apa hasilnya sehingga alhamdulillah bisa berangkat pagi. Kami atas nama pemerintah dan masyarakat Marfi mendoakan dan alhamdulillah Ibu Haja Jumariah sudah menunaikan hasratnya keinginannya yang begitu luar biasa. Saya enggak tahu.
0: Pada hari yang sama terdapat 2 kedatangan jemaah haji di Asrama Haji Sudiang Makassar, yakni kloter 14 UPG yang keseluruhan jemaahnya berasal dari Kabupaten Maros, sementara kloter 13 UPG yang juga tiba di hari yang sama, yakni berasal dari Provinsi Maluku Utara. Demikian dari Embarkasi Haji Makassar, Karmila Kandi melaporkan.

0: Beralih ke informasi luar negeri, kuasa usaha ad interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat ke-250 di Jakarta menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
1: The idea has endured for 250 years.
2: Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta menggelar perayaan Hari Kemerdekaan ke-250 Kamis malam. Pada kesempatan itu, kuasa usaha ad interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan ini momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat, serta komitmen kedua negara dalam mempererat kerjasama di tengah dinamika kawasan Indo-Pasifik yang terus berkembang. Peter menilai hubungan kedua negara dibangun di atas nilai-nilai bersama, seperti demokrasi, kebebasan, dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain menurutnya, Indonesia dan Amerika Serikat saat ini memiliki salah satu kemitraan paling penting di kawasan Asia Pasifik.
3: Jadi, malam ini saat kita merayakan ulang tahun Amerika yang ke-250, mari kita juga merayakan persahabatan antara dua negara besar. Persahabatan yang dibangun atas dasar saling menghormati dan keyakinan bahwa bersama-sama kita dapat membangun masa depan yang lebih aman, lebih kuat, dan lebih makmur bagi seluruh rakyat kita.
2: Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Christopher Landau pada kesempatan yang sama menegaskan pentingnya hubungan dengan Indonesia dan negara-negara ASEAN sebagai mitra strategis Amerika Serikat.
4: Atas nama Presiden Trump dan Menteri Rubio, saya merasa sangat senang dan terhormat berada di Jakarta. Saya telah menempuh perjalanan jauh untuk merayakan peristiwa penting ini bersama Anda semua di sini.
2: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra dalam kesempatan yang sama menyebut hubungan Indonesia dan Amerika Serikat terus mengalami pendalaman, terutama setelah kedua negara meningkatkan status hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2023.
5: Saat kita memperingati ulang tahun ke-250 ini, marilah kita meneguhkan kembali komitmen terhadap kemitraan Indonesia-Amerika Serikat yang memajukan perdamaian, kemakmuran, dan keadilan, serta persahabatan yang semakin erat di antara rakyat kedua negara. Semoga persahabatan antara Indonesia dan Amerika Serikat terus berkembang.
2: Selain memperkuat kemitraan pertahanan dan keamanan maritim, Indonesia dan Amerika Serikat juga meningkatkan kolaborasi dalam menghadapi ancaman kejahatan siber yang berdampak pada kepentingan kedua negara. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Happy birthday America, cheers!
0: Informasi mancanegara lainnya, tiga kapal yang diawaki warga negara India menjadi sasaran serangan Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Juru bicara Kementerian Pelabuhan, Perkapalan, dan Perairan India, Mukesh Mangal, mengatakan seluruh awak kapal tanker MT Jalvir berhasil dievakuasi dengan selamat setelah kapal itu diserang oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Kanada akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada laga pembuka Grup D, sementara Amerika Serikat siap berlaga menghadapi Paraguay di laga pertama Grup D Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
7: Pertandingan fase grup Piala Dunia 2026 antara Kanada versus Bosnia Herzegovina akan digelar di BMO Field, Toronto, pukul 2 dini hari nanti waktu Indonesia Barat sebagai laga pembuka grup B. Kanada sebagai salah satu tuan rumah dibebani ekspektasi tinggi setelah tampil kompetitif dalam beberapa tahun terakhir, termasuk menembus semifinal Copa America 2024. Pelatih Kanada Jesse Marsh yang akan melakukan debut kepelatihannya di Piala Dunia 2026 mengaku tidak gugup dan fokus mempersiapkan pemain agar bisa bermain bebas.
8: To be honest, I don't get that nervous.
9: Sejujurnya saya tidak terlalu gugup. Menurut saya tugas saya adalah mempersiapkan para pemain agar mereka tahu apa yang dibutuhkan untuk turun ke lapangan dan melakukan tugas mereka. Fokus dan perhatian saya selalu tertuju pada para pemain dan memberi mereka kesempatan terbaik untuk bermain bebas, memahami peran mereka dan menjadi diri mereka sendiri. Dan saya pikir kita mencapai hal itu di sini dan saya rasa tim ini selalu tampil baik sejak saya berada di sini.
8: Over and over again, I think that this team has always performed well since I've been here.
7: Sementara Bosnia datang dengan status kuda hitam setelah merebut tiket lewat jalur playoff, menyingkirkan Wales dan Italia melalui adu penalti. Kanada menghadapi masalah kebugaran dengan Kapten Alfonso Davies diragukan tampil akibat cedera hamstring. Sementara Moise Bombito juga belum pulih. Maxime Crepeau diproyeksi sebagai kiper utama dengan Jonathan David. Bosnia juga tidak datang dengan kondisi ideal. Haris Tabakovic masih dibayangi cedera pergelangan kaki dan Edin Dzeko mengalami masalah bahu. Kedua tim belum pernah bertemu sebelumnya dalam catatan pertemuan. Di laga lain grup B, Amerika Serikat akan mengawali perjalanan melawan Paraguay di Los Angeles Stadium, Inglewood, pada besok pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Amerika ingin memanfaatkan keuntungan bermain di kandang dan setidaknya menyamai pencapaian babak 16 besar seperti tahun 1994. Saat Amerika, Mauricio Pochettino mengatakan timnya tengah berkembang dan siap menghadapi laga besar ini.
10: Ketika kita mendekati Piala Dunia, saya pikir kita mulai berkembang dan melakukan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Dan saya pikir dua pertandingan terakhir memungkinkan

0: compete in our base and to compete with big teams.
1: Paraguay datang dengan persiapan maksimal di bawah pelatih Gustavo Alfaro, meraih dua kemenangan dalam tiga uji coba terakhir. Amerika diperkirakan menurunkan formasi 3 back fleksibel dengan Christian Pulisic mendukung Florian Balogun di lini depan. Sementara Paraguay mengandalkan duet Omar Alderete dan Gustavo Gomez di jantung pertahanan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus

Informasi Dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Baik, pendengar Anda kembali di Kediri sore ini. Selanjutnya kita akan hadirkan mimbar agama Kristen untuk Anda dengan tema umur panjang dan lanjut usia, disampaikan oleh sahabat ini Marta Wijaya SPSI STH penyuluh agama Kristen Kota Kediri. Selamat mendengarkan.
1: Sesaat lagi kita dengarkan mimbar agama Kristen. Persembahan Pro 1 RRI Kediri, Kanal Inspirasi.

Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat malam untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia dari manapun berada. Berjumpa kembali bersama saya, sahabat ini Marta Wijaya, di acara kesayangan kita, yaitu Mimbar Agama Kristen. Saya menyapa terlebih dahulu buat para pendengar dari manapun yang berada, baik yang ada di rumah, yang ada di kantor, maupun yang ada di perjalanan. Kiranya Tuhan selalu menyertai kita semua. Mari sebelum kita akan mendengarkan Radio Republik Indonesia spesial Mimbar Agama Kristen hari ini dengan tema umur panjang dan lanjut usia, kita akan bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, sungguh mengucap syukur buat anugerah-Mu, kasih karunia-Mu, serta penyertaan-Mu yang tiada henti-hentinya dalam setiap kehidupan kami. Kami berterima kasih di bulan ini, di minggu ini kami masih boleh berjumpa kembali bersama hamba-Mu ini Tuhan di Mimbar Agama Kristen Kota Kediri, dan disiarkan langsung dari Pare. Kami percaya biarlah materi hari ini boleh menjadi berkat buat setiap pendengar yang saat ini sedang mengalami segala masalah, mengalami segala beban dalam hidup. Mereka beri diberikan kekuatan dan diberkati, terlebih buat kami semua yang berulang tahun di bulan ini Tuhan, maupun di bulan yang akan datang. Biar dari materi ini Tuhan kami semakin diteguhkan imannya. Berulang tahun dalam Tuhan adalah suatu keindahan dan kenikmatan yang tiada tandingnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa pimpin dari awal pertengahan hingga 30 menit ke depan ini dalam tanda kuasa-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, hari ini seperti yang saya ucapkan di awal pembukaan tadi, kita memiliki tema yang cukup menarik karena saya yakin setiap kita dari muda sampai tua, kita semua akan terus bertambah usia ya. Jadi kita tiap tahun akan merayakan hari ulang tahun atau bertambah satu usia dalam hidup kita ya. Kebetulan saya juga baru berulang tahun Bapak Ibu di tanggal 9 Juli yang kemarin, dan saya bersyukur ada satu firman Tuhan yang menguatkan hati saya, yang menguatkan iman saya, bahwa umur yang baru di dalam Tuhan atau ulang tahun kita di dalam Tuhan itu sungguh indah. Kita awali pembacaan firman Tuhan hari ini di dalam Amsal 3 ayat 1 dan 2. Berkat dan hikmat, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena umur panjang dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Haleluya ya. Puji Tuhan, hari ini adalah materi yang biasa kita terima atau biasa kita dengar saat kita mengalami atau sedang berulang tahun ya. Banyak sekali WA kemarin masuk di saya itu masih ucapannya, seringkali ada ayat ini akan masuk ya, yaitu umur panjang dan lanjut usia akan ditambahkan kepadamu ya. Hari ini saya yakin kita semua pengen ya hidup itu umurnya panjang ya, kita pengen usia kita bisa berlanjut sampai dewasa. Tapi tahu nggak Bapak Ibu bahwa ayat ini mengandung satu kata atau dua kata yang hampir sama ya, yaitu umur dan usia ya, panjang dan lanjut. Jadi kalau kita pelajari apa bedanya kalau gitu, karena panjang umur dan lanjut usia, kenapa tidak dibuat satu kata saja ya, umur panjang atau lanjut usia? Mengapa makna di Alkitab kita ya, di terjemahan baru ini, kok harus ada umur panjang dan lanjut usia, dua kata yang mirip tapi dimasukkan dalam satu frame ya. Kalau kita melihat tata bahasa Indonesia itu memang banyak sekali bahasa yang kurang bisa memiliki makna yang berdiri sendiri ya. Jadi ada beberapa bahasa itu susah untuk diartikan. Nah, termasuk hari ini kita akan pelajari ya. Kalau mungkin kita dulu waktu sekolah ya, ada kata bisa, itu ada dua makna ya. Ada bisa itu dapat, ada bisa itu adalah racun dari ular ya. Jadi Indonesia memang kurang baik dalam penerjemahan dari Alkitab di Amsal 3 ayat 2 ini, karena umur panjang dan lanjut usia ini suatu hal yang sama sebetulnya dalam bahasa Indonesia, tidak ada bedanya. Tapi kalau kita mau pelajari lebih dalam, ada makna yang lebih tersembunyi yang tidak kita tahu ya, yaitu di dalam kamus terjemahan bahasa Inggris ya, atau kalau saya mau pakai King James version saja ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada perbedaan, ternyata bukan umur panjang dan lanjut usia, melainkan, saya akan bacakan untuk kita semua,
for length of days and long life and peace shall they add to thee. Jadi di sini bukan panjang umur tapi adalah length of days, hari ya yang panjang, length ya, and long life baru hidup yang lama ya atau lanjut usia ya. Jadi di sini panjang umur diartikan adalah panjang dari hari ya. Apa indahnya, apa hikmat yang kita pelajari bahwa di dalam Kristus, dalam Tuhan, kita tidak hanya memiliki panjang umur, Bapak Ibu. Jadi jangan mau kita hanya didoakan panjang umur saja. Bapak Ibu, kita harus tahu firman ini sungguh indah, yaitu tidak hanya panjang umur tapi hari-hari yang panjang yang Tuhan berikan. Artinya apa? Buat apa kita panjang umur kalau kita tidak bisa menikmati hari-hari kita? Kita tidak bisa menikmati hari demi hari ya. Contoh, kita mau umur 70 tapi sakit-sakitan, ya buat apa Bapak Ibu ya? Kita pengennya tuh umurnya 70 tapi juga sehat, 70 sudah memiliki keturunan yang indah ya, memiliki keluarga yang harmonis, 70 bisa memiliki properti, aset, 70 bisa keliling dunia, kan enak ya, daripada kita umurnya panjang 80 tapi tidak pernah kemana-mana ya, kita tidak memiliki apa-apa ya, bahkan kita tidak memiliki siapa-siapa ya, buat apa umur panjang ya. Jadi hari ini kita bersyukur bahwa di dalam umur panjang yang Tuhan berikan, dalam usia kita yang bertambah itu, tapi hari-hari pun Tuhan berikan lebih panjang bahkan ya. Kalau kita semua manusia mengenal satu hari 24 jam ya, satu sama lain.

tugas dengan baik. Ya, tugas yang diberikan dosen kita bisa kerjakan dengan 24 jam selesai. Tapi belum tentu teman kita ya dengan 24 jam yang sama bisa menyelesaikan tugas. Ya, bisa jadi mereka harus menyelesaikan 3 hari baru selesai ya. Tapi kita dalam waktu 1 hari kita bisa mengerjakan tugas, bisa menyelesaikan pekerjaan rumah, bahkan kita bisa membangun bisnis ya, bisa melanjutkan apapun yang kita mau kerjakan dan itu berhasil ya. Jadi inilah keindahan ayat ini ya, bahwa di dalam usia yang bertambah kita juga berdoa. Di tahun yang baru ini, di dalam usia kita, kita diberikan hari-hari yang optimal ya, bukan hari-hari yang buruk ya, tapi hari-hari yang indah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita bisa menikmati usia, kita bisa menikmati panjang umur, tapi kita bisa menikmati hari-hari. Itu poinnya Bapak Ibu ya. Tapi hari ini ya kita sungguh diberikan materi yang begitu indah, di mana kita tidak hanya memiliki umur yang panjang, usia yang lanjut, tapi hari-hari yang panjang yang bisa kita maksimalkan, yang bisa kita nikmati ya, bahkan kita bisa produktif dalam satu tahun ini. Kita bisa melakukan banyak sekali hal, mendapat banyak sekali berkat ya, daripada teman-teman kita yang juga satu tahun bertambah tapi hidupnya tidak berubah ya. Kita selalu tiap tahun menaik level kita ya. Mungkin tahun ini kita di jabatan ya, ini tahun ini teman-teman kita masih di jabatan yang sama, tapi kita bisa naik level like ya. Kita yang dulu ya mungkin kita hanya seperti ini saja hidupnya ya, tapi di tahun ini ya kita bisa satu level lebih lagi di usia yang baru ini ya. Itu harapannya kita di firman Tuhan ini ya. Biarlah Bapak Ibu dari firman Tuhan ini boleh memberkati buat Bapak Ibu yang ulang tahunnya. Nah, ini pertanyaannya, bagaimana ya kita bisa mendapatkan hal ini ya, kita bisa menikmati hari-hari yang indah, kita bisa menikmati tahun ini dengan baik ya. Caranya adalah minta hikmat dari Tuhan, seperti yang di ayat 1 tadi ya, di perikopnya sudah jelas dikatakan adalah berkat dan hikmat. Umur panjang dan hari yang baik itu berkat Bapak Ibu, tapi itu bisa kita dapat ketika kita memiliki hikmat. Seperti yang saya katakan tadi ya, kita gak akan bisa menikmati umur panjang kalau hidup kita sakit-sakitan ya. Itu perlu hikmat Bapak Ibu. Lah bagaimana biar umur kita panjang dan kita bisa menikmati hari yang sehat, tidak sakit-sakitan? Ya kita miliki hikmat ya. Kita gak ngerokok, itu adalah hikmat. Karena banyak teman kita yang ngerokok ya, banyak orang yang orang di luar kita yang ngerokok, tapi kita memilih untuk tidak merokok ya, berarti kita punya hikmat ya. Itu sebabnya ketika usia 50 ya kita masih sehat ya, tapi ada teman kita yang usia 50 sudah kena paru-paru ya, ada yang menikmati sakit jantung ya. Saya bilang menikmati ya karena mereka sudah melaksanakan atau menikmati rokok dari muda ya. Jadi hari ini kalau kita mau menikmati umur yang panjang ya, kita harus minta hikmat dari Tuhan. Apa yang tidak bisa kita lakukan, apa yang tidak ingin kita lakukan, kita jangan lakukan ya. Contoh hari ini ya, di negara tetangga kita ya, Singapura yang begitu indah ya, dimana penduduknya semua sehat, mulai dari tidak membuang sampah ya, mulai dari jogging, tidak boleh rokok ya. Di sini ada larangan untuk vaping, bahkan vape ya itu tidak boleh Bapak Ibu ya, bahkan ada peraturan bahwa vape itu ilegal di sini. Jadi sangat-sangat sehat sekali ya negaranya. Jadi di usia 70, saya melihat di usia 60 ke atas tuh masih banyak opa-opa, oma-oma yang jogging tiap sore, dan mereka masih sangat kelihatan bugar. Itu hikmat yang negara Singapura miliki ya, dimana mereka menjaga kesehatan dari dini ya. Itu ya yang kita harus lakukan juga ya Bapak Ibu. Jadi tidak hanya kita minta Tuhan umur panjang, Tuhan lanjut usia, Tuhan hari-hari baik, tapi kita juga harus memiliki hikmat ya. Kita yang lain narkoba ya, kita tidak mau obat-obatan ya, kita tidak miras ya, itu adalah hikmat, dimana kita bisa mendapatkan kesehatan yang indah ketika saat kita dewasa nanti, kita bisa maksimal lebih lagi hidupnya ya, tidak sakit-sakitan dan bisa bekerja dengan sampai kita pensiun bahkan ya. Hari ini ayo bagaimana kita memperoleh hikmat ya. Nah, saya akan bukakan, ini adalah bonus ya Bapak Ibu, supaya teman-teman atau Bapak Ibu pendengar juga memiliki hidup yang optimal ya, yaitu kita penuh dengan hikmat ya. Kita akan baca Bapak Ibu di dalam satu kitab, di dalam perjanjian baru ya, dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke 1 itu ada perikop hikmat yang benar. Nah, untuk kita mendapatkan

0: hikmat yang benar itu ada kuncinya. Nah, kuncinya ada di ayat yang ke-9. Ternyata hikmat itu seperti ini, Bapak Ibu. Kadang kita tuh sering mendengar hikmat dari gereja, kita sering mendengar hikmat dari persekutuan, bahkan di renungan-renungan harian. Tapi coba kalau saya tanya, apa itu hikmat? Mungkin kita nggak bisa jawab ya. Beberapa orang menjawab hikmat itu kepandaian, kecerdasan. Bukan, Bapak Ibu, beda. Ya, hikmat-hikmat kecerdasan sendiri, kepandaian juga sendiri, kepintaran juga sendiri. Itu bukan hikmat. Ya, karena kalau itu hikmat ya, kenapa nggak ditulis hikmat? Kenapa nggak disamakan aja? Tapi beda ya, kepintaran, kepandaian itu beda dengan hikmat. Lalu apa itu hikmat? Apa Bapak Ibu mengartikan hikmat? Ya, saya akan bacakan ya. Bapak Ibu akan tahu apa itu hikmat. Hikmat itu seperti ini, Bapak Ibu. 1 Korintus 2:9. Tetapi ada tertulis, perikopnya adalah hikmat yang benar ya. Jadi ini yang benar tentang hikmat. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi dia. Nah, ini loh hikmat. Karena tidak semua orang mendapatkan hal ini ya. Jadi gini, di antara sekian banyak teman-teman saya SMP, SMA yang ngerokok, entah kenapa Tuhan tidak membuat saya ngerokok. Saya tidak pernah terfikirkan untuk merokok, saya tidak pernah timbul dalam hati ingin merokok, dan saya tidak pernah ya merasakan ya ingin apa kecanduan rokok ya. Karena banyak, karena Tuhan menyediakan itu semua untuk saya. Karena saya berpikir tidak sama dengan teman-teman yang berpikir ya. Jadi hikmat itu ya. Di saat orang lain mayoritas ngerokok, saya nggak ngerokok lah, itu hikmat ya. Begitu juga dengan dalam hidup kita ya. Hikmat itu adalah sesuatu yang tidak orang pikirkan, tidak orang dengar, tidak orang timbul dalam hatinya, tapi mereka tahu ya. Itu adalah hikmat. Memang susah ya. Jadi di dalam sekian persen itu tidak semua orang punya hikmat ya. Tapi hikmat itu disediakan untuk orang yang mengasihi Tuhan. Dan ketika orang punya hikmat, nah itu dia akan menikmati hidup yang luar biasa. Contoh yang paling nyata dalam firman Tuhan yang pernah ditulis ya, adalah Raja Salomo ya. Di dalam kisahnya, jadi Salomo itu pernah menghadapi satu masalah di mana benar-benar hikmat Tuhan itu nyata. Tidak semua orang pikir, tidak semua orang bisa pahami, tapi Salomo bisa. Ketika dia menyelesaikan satu konflik, di mana itu ada kisah kayak gini, Bapak Ibu. Nanti kalau nggak percaya, baca firman Tuhan ya di Perjanjian Lama ya. Ada dua orang wanita memperebutkan satu bayi ya. Ini kasus yang langka, di mana satu bayi ini diakui oleh dua seorang ibu ya. Dan ibu satu dan ibu yang lain itu sama-sama menyatakan itu adalah anak mereka ya. Lalu bagaimana cara membuktikan ini anak yang ibu yang mana, ibu yang A atau ibu yang B ya. Semua yang di sana tidak ada yang tahu, tidak ada yang bisa menebak, tidak ada yang bisa mengamati, bahkan tidak ada yang bisa mencari solusinya. Nah, ini ternyata Salomo diberikan nikmat. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, disediakan untuk Salomo untuk memecahkan masalah ini. Nah, hikmat itu akan didapat untuk orang yang mengasihi Tuhan. Salomo itu mengasihi Tuhan. Nah, hikmat itu adalah sesuatu yang tidak bisa orang pikirkan, tapi Salomo bisa pikirkan. Bisa memecahkan problem solver ya, bisa memecahkan masalah dari yang tidak bisa dipikirkan orang lain. Nah, itu hikmat. Itu sebabnya kita perlu hikmat kan. Karena ketika kita dalam pekerjaan, dalam perkuliahan, dalam rumah tangga pun, kita sering diperhadapkan oleh masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Dengan akal manusia gak ada jalannya. Tapi kalau kita minta hikmat, apa yang tidak orang lihat bisa, kita bisa lakukan ya. Apa yang dilakukan Salomo? Dia punya hikmat luar biasa. Tiba-tiba muncul dalam pikirannya, ayo kita belah aja anak ini jadi dua, satu buat ibu A, satu buat ibu B. Nah, ternyata dengan pikiran Salomo seperti itu bukan pikiran Salomo ya, mohon maaf saya ralat. Itu hikmat yang Tuhan berikan untuk pikiran Salomo. Tiba-tiba terjadilah ya kan reaksi yang menimbulkan aksi. Nah, ternyata apa? Ibu yang asli lah kelihatan, pasti enggak bisa ditipu Bapak Ibu. Bagaimana reaksinya, bagaimana responnya ketika dia dikatakan anaknya akan dibelah? Wah, pasti beda dengan ibu yang tidak mengandung ya, dengan ibu yang tidak memiliki anak ini ya. Pasti akan beda, dan terselesaikanlah masalahnya. Akhirnya Salomo mendapatkan jalan keluar ya, jawaban. Nah, seperti itulah hikmat. Jadi kita mau umur panjang, kita mau menikmati hari-hari kita, caranya gimana? Ya minta hikmat dari Tuhan ya. Tapi saya yakin kok, untuk kita yang berulang tahun ya, biarlah kado ini dari saya untuk kita semua ya. Biarlah tahun ini kita memiliki hikmat yang luar biasa, sehingga kita bisa menjalani hari-hari dengan baik, menjalani hari-hari yang panjang yang sama-sama 24 jam tapi kita serasa bisa dikasih Tuhan 25 jam, ya, karena yang lain gak tuntas, kita tuntas, ya. Kita berdoa dalam pekerjaan kita semua diselesaikan dengan baik, urusan-urusan usaha kita semuanya berjalan dengan baik, ya, bahkan tidak ada halangan, hambatan, rintangan, ya, yang boleh mengurangi makna hidup dan juga kualitas hidup kita, ya. Hari ini Bapak Ibu, ayo kita diajar untuk memiliki hikmat, ya, itu yang utama dalam hidup ini. Bila di umur yang baru ini, siapapun Bapak Ibu yang saat ini mendengar, jangan minta apa-apa Bapak Ibu, mintalah hikmat. Karena saat kamu punya hikmat, kekayaan, kelimpahan, kehormatan diberikan kepada kita, ya. Karena orang Salomo itu kalau dia ditanya, ya, kamu lebih memilih kekayaan atau hikmat, di ayat dikatakan dia lebih memilih hikmat, ya. Itu luar biasa, karena orang punya hikmat itu akan punya kekayaan, punya kehormatan, dan punya segalanya, karena dia punya hikmat. Mari Bapak Ibu, saya dorong di usia yang baru ini Bapak Ibu dan juga saya, ya, terutama di usia yang baru juga ini, kita memiliki hikmat yang bukan dari manusia. Karena hikmat dari manusia itu banyak filosof-filosof, ya kan, itu hikmat dari manusia. Tapi kita minta hikmat daripada Allah yang pasti jauh lebih indah dalam hidup kita. Sebelum kita akhiri, ya, untuk renungan malam hari ini atau mimbar agama Kristen hari ini, pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu mau, ya, memiliki hikmat? Kalau Bapak Ibu mau, saya kasih cara mudah atau cara ampuh biar dapat hikmat bukan dari manusia, ya, tapi dari Tuhan. Baca firman Tuhan tiap hari Bapak Ibu, ya. Baca dan renungkan kitab Amsal, ya. Minimal satu hari satu pasal, itu sudah sangat indah. Karena di dalam kitab Amsal ini banyak mengandung nasihat dari Tuhan, ya. Banyak sekali mengandung didikan, ya. Banyak sekali hikmat yang tertuang di dalam kitab Amsal. Jadi Amsal itu ada 31 pasal. Jadi kalau kita mau buat tiap hari, ya, besok bulan Agustus ini, ya, 31 hari, satu hari satu pasal, ya, ya, itu akan jadi hikmat yang luar biasa yang akan kita punya, ya, dalam menjalani hidup ini, ya. Dari usia muda sampai tua kita perlu hikmat. Itu sebabnya ayo baca Alkitab, karena hikmat Tuhan itu semua ada di Alkitab, ya. Semua hikmat Tuhan itu adanya di firman Tuhan, tidak ada di majalah, tidak ada di koran, ya. Jadi hikmat Tuhan itu adanya di Alkitab. Mari sama-sama kita baca, renungkan tiap hari, satu hari satu pasal Amsal itu baik, ya. Tapi kalau mau baca semua Alkitab, ya, dari Kejadian sampai Wahyu, itu sungguh jauh lebih banyak hikmat yang Tuhan akan berikan dari setiap kejadian-kejadian yang ajaib yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia, ya. Oke, kita akan berdoa, ya, Bapak Ibu, mengakhiri mimbar agama Kristen. Biarlah saya juga berdoa buat RRI yang luar biasa, ya, dari Pare, ya, Kabupaten Kediri, memancarkan program-program yang menarik, termasuk hari ini, ya, mimbar agama Kristen spesial sepanjang umur dan panjang dan lanjut usia, dan hikmat yang akan diberikan untuk masyarakat Kota Kediri. Biarlah seluruh masyarakat Kota Kediri, tidak hanya yang Kristen saja, ya, yang mendengarkan firman ini, biarlah siapapun yang mendengarkannya, kita perlu hikmat, ya. Kita perlu umur panjang dan panjang hari tadi, ya, panjang hari dan lanjut usia. Sama-sama saya akan doa. Bapa yang di surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur dan berterima kasih untuk semua anugerah dan juga penyertaan kesetiaan-Mu Tuhan, kasih karunia-Mu yang tidak pernah habis, tidak pernah putus dalam setiap kehidupan kami, bahkan di usia demi usia yang Tuhan tambahkan melalui hidup kami Tuhan. Kami boleh menikmati setiap usia yang baru itu Tuhan dengan baik, dan bahkan kami bisa menikmati hari-hari kami Tuhan dengan sangat indah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau Tuhan boleh tambahkan satu usia dalam setiap kehidupan kami tiap tahun Tuhan. Itu artinya ada berkat yang Tuhan sediakan dalam tahun itu. Kami percaya Tuhan Yesus, kami bisa menikmati berkat-berkat itu saat kami memiliki hikmat daripada-Mu Tuhan, untuk menikmati hidup ini, untuk mengikuti Tuhan setiap jejak-Mu, mengikuti setiap anugerah-Mu dalam kehidupan kami, tidak putus-putusnya Tuhan. Dan kami berdoa untuk saat ini Tuhan Yesus, hikmat yang kami dapat melalui Radio Republik Indonesia ini Tuhan, terutama di mimbar agama Kristen ini Tuhan, biarlah ini tertanam dalam hati kami Tuhan. Firman ini tidak mau terbuang sia-sia, melainkan firman ini boleh sanggup mengubah hidup kami, sehingga kami tidak lagi seperti yang dahulu Tuhan, tapi kami boleh menjadi pribadi yang baru, pribadi yang penuh hikmat di tahun ini. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan melimpahkan kami segala kelimpahan, kekayaan, anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan kuat kuasa dari Roh Kudus menyertai kita semua sepanjang hari ini, hingga Maranatha Tuhan hadir kali yang kedua. Tuhan memberkati kita semua, Tuhan menyinari kita dengan dengan wajahnya dan dengan kita kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Kiranya semua anak-anak Tuhan di kota Kediri, kabupaten Kediri ini, Tuhan jadikan kepala dan bukan ekor, selalu naik dan tidak turun, selalu bertambah-tambah, tidak berkurang-kurang. Dan apa saja yang kami pekerjakan, Tuhan buat berhasil. Tuhan berkati sawah, ladang, buah adonan, buah kandungan, buah tempayan kami. Tuhan berkati bengkel, warung kami, toko kami, kelontong kami. Tuhan berkati usaha kami di bidang apapun. Tuhan, kami berdoa untuk memberkati Tuhan bisnis kami, untuk memberkati Tuhan karir kami, Tuhan, bahkan di pemerintahan. Tuhan berkati kami yang ada di lembaga Tuhan maupun yang ada di kantor swasta Tuhan, semua diberkati Tuhan, bahkan yang jasa maupun Tuhan Yesus yang bukan jasa pun juga Tuhan memberkati. Kami serahkan tangan kuasamu Tuhan, dan juga Radio Republik Indonesia ini Tuhan, tambah-tambahkan lagi Tuhan program-program yang memberkati masyarakat kota Kediri, dan berkati para penyiar di Radio Republik Indonesia ini, bila mereka seluruh penyiarnya boleh diberkati dengan hikmat yang indah, sehingga boleh menyiarkan setiap siaran yang bermanfaat untuk melengkapi kemajuan kota ini dan juga kabupaten ini. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah dari RRI ini Tuhan terus Tuhan berkati Tuhan, sehingga RRI ini boleh terus mengudara Tuhan sampai Tuhan waktu yang tidak kami tentukan, lebih biarlah Tuhan yang akan selalu menyertai, memberkati semua staf, semua jajaran pimpinan Tuhan tertinggi dari pusat hingga daerah, semua diberkati Tuhan. Kebutuhan-kebutuhan semua dicukupi Tuhan. Hamba-hamba Tuhan dimanapun berada, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan sediakan berkat juga Tuhan untuk mereka. Kami juga berdoa buat gereja-gereja di kota Kediri, kabupaten Kediri, dan juga di Indonesia ini Tuhan, bila senantiasa setiap hari menikmati hikmat Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap pemerintah kota ini Tuhan, kabupaten ini Tuhan, baik wali kota dan bupati, Tuhan berikan hikmat untuk menjalankan kehidupan, menjalankan pemerintahan di kota dan kabupaten dengan baik. Berdoa juga buat gubernur kami Tuhan, supaya Tuhan berikan juga hikmat Tuhan, kepintaran, kecerdasan, kepandaian yang daripada-Mu Tuhan, dalam menyusun Tuhan semua kebutuhan-kebutuhan provinsi ini dengan baik. Kami juga berdoa hingga Tuhan pemerintahan pusat kami dari Bapak Presiden Jokowi dan juga wakilnya Tuhan Pak Ma'ruf. Kami berdoa Tuhan Yesus hingga para menteri Tuhan, kabinetnya Tuhan berkati, sehingga boleh menjalankan provinsi, menjalankan negara, menjalankan Tuhan pemerintahan hingga kota, hingga desa, hingga RT dengan baik. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami rindu Tuhan pertemukan kami lagi di program selanjutnya dengan berkat yang baru, dengan anugerah yang lebih baik lagi dari hari ini. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang masih setia sampai kita sekarang tidak terasa sudah di penghujung acara. Dan kiranya seperti firman hari ini ya, umur panjang lanjut usia ya, panjang hari, length of days and long life, Tuhan tambahkan, Tuhan add kepada kita semua ya. Tuhan memberkati. Saya pamit ya Bapak Ibu yang sudah menemani 30 menit ke belakang tadi ya. Saya sahabat ini Marta Wijaya, penyuluh agama Kristen Kota Kediri dan juga founder Melangkah Bersinar Ministry, pamit. Semoga materi ini memberkati, dan saya percaya sangat memberkati ya Bapak Ibu. Dan mohon maaf kalau apabila ada salah-salah kata, dan kalau ada pertanyaan atau ada doa yang mau disampaikan, bisa melalui Instagram ya, dari komunitas kami ada Melangkah dan Bersinar ya. Bapak Ibu DM saja, kita pasti akan layani dalam doa. Terima kasih, sampai ketemu lagi di bulan depan. Tuhan Yesus memberkati. Semangat RRI terus mengudara. Jaya, jaya, jaya.
1: Baik, pendengar, tas sudah mimbar agama Kristen yang disampaikan oleh Pendeta Sabatini Warta Wijaya, SPSI STH, penyuluh agama Kristen Kota Kediri. Dan tas sudah saya menemani pendengar semuanya di edisi Jumat 12 Juni 2026. Selanjutnya nanti di Kediri malam ini akan ada Aska Ariska yang akan menemani Anda. Tetap bersama kami di Pro 1, karena saat lagi akan ada drama radio tentang cinta yang tak pernah padam dari RRI Jakarta.
2: Anda baru saja mendengarkan mimbar agama Kristen, persembahan Pro 1 RRI Kediri, kanal inspirasi.

0: Nafa sayang. Kamu sedang apa nak?
1: Sedang mengerjakan PR, mah.
0: Oh, PR apa itu nak?
1: Matematika, mah.
0: Terus, Dapa bisa gak mengerjakan PR matematikanya?
1: Bisa dong, mah. Kan anak mama ini selalu juara kelas.
0: Oh iya, iya, iya. Mama sampai lupa ya. Kalau Dapa itu kan anak yang pintar dan selalu membanggakan papa dan mama, ya kan?
1: Iya dong, anak siapa dulu dong?
0: Ya anaknya mama dan papa dong. Ngomong-ngomong, cita-cita Dapa nanti kalau sudah besar mau jadi apa yo?
1: Dapa mau jadi seperti papa mah. Papa
0: oh, ya?
1: Kelihatan keren saat mengenakan seragam pemadam kebakaran. Papa nampak seperti superhero dengan seragamnya mah.
0: Ya. Kalau mama sih terserah kamu saja nak, tapi sebaiknya cita-cita Dapa yang lain saja ya nak ya. Jangan seperti papa, profesi papa itu sangat membahayakan nak. Penuh dengan tantangan saat bertugas. Papamu itu selalu dikelilingi api. Mama sangat khawatir nak. Ya lebih baik kamu jadi dokter saja ya nak ya.
1: Ah, mama, aku ingin seperti papa, ma. Penuh tantangan. Papa seperti superhero, ma. Menolong orang-orang yang terjebak di dalam rumah yang penuh dengan kobaran api. Aku ingin seperti papa, ma.
0: Ya, sudahlah. Terserah kamu saja deh. Yang penting, Dapa itu sekarang harus rajin belajar ya, nak ya. Supaya di kelas 5 ini Dapa menjadi juara kelasnya, ya kan?
1: Iya, Ma. Dapa akan rajin belajar. Dapa akan semangat supaya Dapa menjadi juara kelas.
0: Anak mama ini memang selalu pintar. Semangat ya, nak ya?
1: Iya, Ma.

0: Tidak, tidak mungkin suamiku meninggal, tidak. Tadi pagi dia masih sehat-sehat saja. Tidak mungkin.
1: Suami ibu, Pak Yanto, seorang satria sejati. Dia seorang pahlawan. Pak Yanto memadamkan rumah yang terbakar dan menyelamatkan ibu dan bayinya, Bu. Luka bakar Pak Yanto 95%. Dan Pak Yanto tak bisa diselamatkan. Sedangkan ibu dan bayi, ia bisa selamatkan. Sehat semua. Suami ibu seorang pahlawan. Dia meninggal dalam tugas.
2: Jadi papaku meninggal, Pak Komandan.
1: Iya nak. Papa adalah pria yang sangat hebat, nak.
2: Papa, kenapa papa begitu cepat meninggalkan aku dan mama?
1: Jangan menangis, nak. Jangan menangis. Ini sudah takdir. Papamu mempunyai sembunyian, nak. Pantang pulang sebelum padang. Tugas mulia telah papamu jalankan. Dia seorang pahlawan, nak. Pahlawan sejati. Banggalah mempunyai papa seperti Papa Yoko.
0: Sabar, sayang. Sekarang kita hanya bisa mendoakan papamu saja, nak. Agar dia tenang di sisinya. Dan mama akan membesarkanmu tanpa ada Papa Yoko di sisi mama, nak.

0: sungguh gagah dan tampan ya kamu, Dava. Apalagi dengan pakaian seragam pemadam kebakaran.
1: Iya dong.
2: Iya, Naira. Tunanganmu itu sungguh tampan dengan pakaian seragam pemadam kebakarannya. Wajah dan tubuhnya benar-benar mirip papanya.
1: Benarkah aku mirip papa, Ma?
2: Iya. Wah. Kamu itu amat sangat mirip dengan papa kamu, Dava. Sekarang kamu sudah dewasa. Cita-citamu ingin menjadi pemadam kebakaran sudah tercapai. Kamu itu mewarisi budi pekerti seperti papamu, nak. Jadilah satria sejati, anak ya.
1: Iya, Ma. Aku ingin menjadi superhero seperti papa. Menolong orang-orang yang sedang membutuhkan. Dan dalam tugasku semboyannya pantang pulang sebelum padam, Ma.
0: Tapi tidak dengan cinta kita kan, Dava?
1: Enggak dong.
0: Cinta kita harus tetap membara dan jangan padam sampai hari pernikahan kita tiba.
1: Siap, cinta.
2: Iya. Sampai kalian punya anak dan cucu, cinta kalian itu harus terus membara ya. Jangan pernah padam. Seperti cintaku pada Mas Yoko, terus membara dan menyala walau dia telah tiada. Mama hanya bisa mendoakan papamu, Dava, hingga hajal mama tiba. Di yaumil akhir nanti, mungkin Allah akan menyatukan lagi mama dan papa.
1: Amin, Ma.
2: Jalankanlah tugas seperti papamu, Dava.
1: Iya, Ma.
2: Jadilah satria sejati. Berbaktilah kepada bangsa dan negara. Doa mama selalu menyertaimu, nak.
1: Insya Allah, Ma. Dava akan mengikuti nasihat mama. Dava sayang pada mama.
2: Iya, nak. Mama juga sayang sama kamu.

tak pernah padam. Diperankan oleh Retno sebagai Mama, Rijel sebagai Dava kecil, Suyuti sebagai Herman, Erwin sebagai Yoko, Ugo sebagai Komandan, Ade Elvina sebagai Yuli, Sheila sebagai Naira, Darmawan sebagai Dava dewasa. Musik, teknik dan montase Dani Alramdani. Sutradara Estu Irena.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Kediri. Malam hari ini saya Aska Ariska temani Anda dalam perjalanan Kediri malam menggantikan Aulia Aulia ya, sampai nanti pukul 12 malam. Jadi terus dengarkan siaran kami di 100,2 FM RRI Kediri.

0: Aduh, Cak, pusing kepala saya. Harga-harga barang pada naik terus. Omset bengkel merosot tajam bulan ini. Mana si bungsu waktunya bayar semesteran lagi, Cak?
1: Minum dulu wedang jahenya, Cak Toha. Biar adem, tenang hatinya. Yang diuji ekonomi bukan cuma Cak Toha. Se-Indonesia Raya Merdeka sama. Tuh lihat, warung saya juga sepi. Tapi kalau kita ngeluh, marah, tidak mengubah keadaan, toh.
0: Iya, Cak. Tapi seiring rupiah yang kian melemah, semangat juga ikutan melemah. Dulu, belanja ke pasar bawa uang 50 ribu, sudah dapat banyak. Sekarang, dapat apa loh, Cak?
1: Gitu ya, Cak. Iya, itu yang saya rasakan pas belanja kebutuhan warung. Tapi loh, Cak, motivasi saya justru anak istri di rumah. Jadi, semangat cari duit halal kita ini jangan ikutan lesu. Coba Cak Toha promosikan bengkel lewat online. Manfaatkan medsos, kayak warungku ini loh.
0: Wah, bener juga sampean, Cak. Kopi pahit saja bisa dinikmati. Masa ujian ekonomi bikin kita berhenti? Kalau gitu, tak pulang dulu, Cak. Belajar jualan online. Jahenya ngutang sih, yo.
1: Bayo, hei.
2: Gelorakan semangat di tengah gejolak ekonomi.
0: Dengan solidaritas, inovasi, dan kerja keras, kita pasti mampu lewati masa sulit ini.
3: Kenapa rupiah bisa melemah? Pertama, kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat. Ketika Bank Sentral mempertahankan atau memberi sinyal kenaikan suku bunga, investor global cenderung memindahkan dana ke aset dolar Amerika Serikat yang dianggap lebih aman dan menguntungkan. Perpindahan arus modal ini membuat permintaan dolar meningkat sementara rupiah tertekan. Kedua, defisit neraca perdagangan. Ketika impor lebih besar daripada ekspor, kebutuhan dolar untuk membayar barang dari luar negeri juga meningkat. Jika pasokan dolar tidak mampu menutup kebutuhan tersebut, kurs rupiah akan mengalami tekanan. 3. Gejolak ekonomi dan politik global. Perang, krisis ekonomi, hingga lonjakan harga minyak dapat menciptakan ketidakpastian global. Negara berkembang seperti Indonesia ikut terdampak karena biaya impor energi naik dan aliran modal asing menjadi sangat sensitif terhadap resiko. 4. Tingginya permintaan dolar di dalam negeri. Menjelang akhir tahun, saat perusahaan harus membayar kewajiban luar negeri atau kebutuhan impor meningkat, permintaan dolar melonjak. Kondisi ini kembali memperlemah posisi rupiah. 5. Penurunan aktivitas ekspor dan investasi asing. Permintaan global terhadap komoditas Indonesia yang menurun dapat mengurangi pemasukan devisa. Selain itu, berkurangnya rencana investasi dari perusahaan besar luar negeri membuat aliran modal masuk menurun, sehingga rupiah semakin tertekan. Lantas, bagaimana dampaknya? Kenaikan harga barang impor, lonjakan biaya produksi di dalam negeri, tekanan inflasi yang semakin kuat, penurunan daya beli masyarakat, dan perubahan pola konsumsi.

Dengan kali ini kita masuk di segmen Galeri Komunitas ya, hingga nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan saya ajak Anda untuk mengenal lebih dekat tentang komunitas BTS Plus Size, ruang berdayaan perempuan plus size di Indonesia. Jadi pendengar, semakin banyak komunitas di Indonesia yang menghadirkan ruang bagi perempuan untuk saling mendukung. Nah, salah satu isu yang kerap muncul itu adalah bagaimana perempuan bertubuh plus size ya, bukan gemuk ya, tapi berisi kali ya. Ini harus berhadapan dengan stigma dan standar kecantikan masyarakat. Dari kebutuhan tersebut muncullah gerakan komunitas bernama BTS Plus Size. Komunitas ini tumbuh menjadi wadah pemberdayaan bagi perempuan plus size di berbagai daerah di tanah air sejak berdiri 6 tahun yang lalu. Lantas apa saja kegiatannya, kemudian juga program-programnya seperti apa sih dalam komunitas BTS Plus Size ini? Jangan kemana-mana, terus bersama dengan kami di Galeri Komunitas.

Iya, BTS plus size yang kini berkembang menjadi komunitas dan ternyata lebih dari 150 anggota yang sudah bergabung dari berbagai daerah pendengar, mulai dari Jabodetabek, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, bahkan juga dari Bali juga ada. Nah, beragam program rutin juga dihadirkan untuk menjaga kedekatan anggota sekaligus juga mendorong pengembangan kemampuan anggota BTS plus size. Ada beberapa kegiatan seperti meet and greet, kemudian love letter session, ada girl gang getaway, dan juga workshop modeling. Salah satu program yang menarik ini adalah love letter session. Jadi program ini pendengar merupakan program di mana para anggota dari BTS plus size diberikan kesempatan untuk saling memberi kalimat apresiasi, dukungan, dan juga rasa bangganya kepada sesama anggota secara anonim.

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS di Jawa Timur berhasil dinobatkan sebagai Taman Nasional Terindah Ketiga di dunia. Prestasi ini dirilis oleh Bonds, sebuah platform layanan perjalanan internasional dalam daftar bertajuk The World's Most Beautiful National Park. Posisi ini menempatkan Bromo tepat di bawah Taman Nasional Kruger di Afrika Selatan yang berada di posisi pertama dan Taman Nasional Lençóis Maranhenses di Brasil di urutan kedua. Penilaian ini berdasarkan pada akumulasi data yang komprehensif meliputi jumlah unggahan di media sosial seperti Instagram dan TikTok, jumlah ulasan daring hingga volume pencarian di Google sepanjang tahun 2023. Bromo mendapatkan skor tinggi berkat pesona matahari terbitnya yang ikonik serta landscape gunung berapi aktif yang unik yang terbukti sangat menarik bagi wisatawan mancanegara dan populer di platform digital global. Pencapaian ini disambut positif oleh pemerintah daerah dan pengelola Taman Nasional sebagai bentuk pengakuan dunia terhadap keindahan alam Indonesia. Selain keindahan visualnya, kawasan ini juga dinilai memiliki nilai lebih berkat kearifan lokal suku Tengger yang tetap terjaga. Predikat ini diharapkan dapat semakin meningkatkan kebanggaan masyarakat lokal serta mendorong kunjungan wisatawan internasional ke destinasi wisata unggulan Jawa Timur tersebut.

Iya, masih tentang komunitas BTS plus size pendengar ya. Jadi mereka itu punya semangat yang sangat luar biasa ya. Dengan adanya komunitas ini, mereka bisa saling berbagi, kemudian mereka bisa saling bercerita, bahkan juga menginspirasi satu sama yang lainnya. Dan kalau dilihat memang juga program-programnya bagus ya, mulai dari love letter session, kemudian juga ada semacam workshop modeling. Ini sebagai bentuk untuk membangun rasa pede atau percaya diri bagi teman-teman yang memang plus size gitu ya. Dan juga pendengar, menurut Director or Regional BTS Plus Size Indonesia, Yevitiana Lucia, bahwa mereka percaya bahwa setiap perempuan itu berhak merasa percaya diri, berhak merasa dihargai, dan punya ruang untuk berkembang tanpa batasan ukuran tubuh. Komunitas ini, pendengar, juga bersifat non-profit. Dan hal tersebut membuat BTS plus size diklaim mampu menjadi penggerak perubahan, mendorong perempuan plus size agar lebih berani untuk bersinar, berkarya, dan mewujudkan impian mereka. Oke, berikan demikian untuk galeri komunitasnya di malam hari ini tentang komunitas BTS plus size. Kita makin tahu bahwa ternyata banyak wadah ataupun juga komunitas-komunitas di Indonesia yang memberikan ruang kepada siapapun untuk bisa tumbuh dan berkembang bersama.

0: Yeah.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan.
1: Kamu ini kok bisa salah lihat jadwal Toto? Bejo, Bejo.
2: Loh, kok jadi nyalain Bejo toh Mimi? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai nek tanggung jawab toh.
3: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
0: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur.
1: Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya ramai begini?
2: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
0: Loh.
2: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
3: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Rain and snow, trying to
4: forget but I won't let go. Walah, untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
3: Beli madu di warung Cikgu.
2: Ruang rindu.
4: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

Selamat malam untuk Anda semuanya. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami malam hari ini di 100,2 FM RRI Kediri. Malam yang syahdu ditemani dengan lagu-lagu yang nikmat, lagu-lagu yang enak ya, lagu-lagu yang membuat kita mengenang cerita indah atau punya memori tersendiri. Ya, malam hari ini dibuka dengan lagu dari Richie Ricardo, Gaun Putih Primadona, dan juga Iwan Fals ya, bersama Temburku. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Karena di setiap lagu tentu punya memori ya. Entah itu memori yang manis, memori yang sedih ya, pahit ya mungkin. Itulah namanya kehidupan ya. Malam ini lagu-lagunya Indonesia, pendengar, lagu-lagu Indonesia tahun 60-an sampai dengan tahun 2000. Jadi silahkan Anda bisa bergabung bersama dengan kami malam hari ini untuk request lagu favorit Anda. Atau berkirim salam juga boleh ya, seperti biasa. Berbagi informasi juga silahkan ya, bisa info apa ya, agenda masyarakat mungkin ada kegiatan di minggu ini Mbak Aska. Nah, boleh berbagi informasinya ya. Atau ada peristiwa-peristiwa penting mungkin Anda sedang mobile ya malam hari ini, kemudian berkaitan dengan cuaca juga boleh. Kalau cuaca malam ini di Pare cerah ya, lalin juga ramai lancar di seputaran Jalan PB Sudirman malam hari ini. Oke, di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Anda bisa bergabung bersama dengan kami melalui WA Pro 1 ya, 0812-3460-0289 atau 0857-2535-2550.

0: Tiada lagi dari Mayang Sari ya, menemani kita di menit ke-28 lepas pukul 21 waktu Indonesia Barat. Anda kembali mendengarkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita terima untuk pendengar pertama kita ya malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Berbagai itu dan memori lewat waktu.
0: Selamat malam, Pak Selamat di Tulungagung.
1: Apa kabar Nanda?
0: Kabarnya sehat, alhamdulillah.
1: Ya, Bapak semangat bro.
0: Sehat, alhamdulillah
1: sehat,
0: Bapak.
1: Sehat, alhamdulillah. Jadi saat ini bahagia ya.
0: Iya dong, harus bahagia. Katanya Pak Sukarji jangan lupa bahagia. Itu kuncinya ya Pak ya.
1: Lupa bahagia itu saya kok bingung. Saya tidak lupa tapi tidak bahagia.
0: Tidak lupa tapi tidak bahagia. Berarti gimana itu?
1: Kalau bahagia, kalau semoga bahagia, yang tidak bahagia itu bisa. Tapi tidak lupa satu ingin bahagia tapi tidak bahagia gimana itu caranya?
0: Aduh gimana ya? Saya jadi bingung ini.
1: Tapi ini ngomong-ngomong uangnya buat apa nah?
0: Apanya?
1: Uang 13-an itu
0: aduh,
1: buat apa?
0: Buat gitu. Apa ya? Buat sekolah, buat sekolahnya anak.
1: Ya, betul. Ngomong-ngomong apa sudah TK belum ya, yang?
0: Dereng, belum. Masih preschool, Pak. Jadi masih kelompok bermain.
1: Ya. Pokoknya semua sehat.
0: Siap betul. Matur nuwun doanya Pak Selamat ya.
1: Aku jatuh cinta.
0: Lagunya siapa?
1: Guri bisa, Rinto biasa.
0: Aku jatuh cinta. Oh, Rinto nih kayaknya biasanya. Ya. Aku jatuh cinta ya.
1: Iya, aku jatuh cinta.
0: Oke, siap. Salamnya monggo Pak Selamat.
1: Salam agak banyak tapi cepat nanti biar sama pada nunut gitu loh. Ya, Pak Sukarji beserta Ibu, Pak Gilang, Pak Agus, Pak Uco, Pak Joko Burini, Bu Sita, Bu Siti Aisyah, Beti, Mbak Diona, Teh Dinda, Mbak Pipit, Mbak Dewi Jingunut, sama Farida, Bung Irwan, Bung Freddy, Pak Sujianto, Dibendoro, Lektul, Pak Kaji, Pak Widi, Joko, ya Buda Kutu, Yang Purba, Pak Gajah, Pak Muloto, Pak Yoro, Cikarangwaru, dan Pak Jaina, dan semua saja tanpa terkecuali selamat malam. Semoga sehat selalu dan
0: amin.
1: Bahagia.
0: Anjir, siap. Nah,
1: untuk yang bertugas, terima kasih atas waktunya.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Selamat di Tulungagung. Ini Aku Jatuh Cinta memang ada dua versi ya, yang dinyanyikan Rinto Harahap dan juga Bruri Marantika. Saya putar yang mana nih enaknya ya? Bruri ada, Rinto juga ada. Pokoknya nanti salah satu saja ya, Pak Selamat di Tulungagung. Terima kasih. Ada juga Pak Mariono di Tulungagung ya. Selamat malam Pak Mariono. Mau diputarkan lagunya Tajam Tak Bertepi ya. Versinya Johan Untung. Oke, nanti saya cek dulu ya Pak ya. Salamnya buat Bu Eti, Bu Sita, Pak Selamat, Pak Sukarji, Pak Munoto, Pak Bani, kemudian juga Pak Agus ya, Eyang Purbo, Letul, Pak Sugianto, dan semua pendengar RRI Kediri di mana saja berada. Terima kasih Pak Mariono di Tulungagung ya. Untuk Pak Asnya selamat bertugas. Matur nuwun Pak. Bu Farida di Palu tadi sudah calling-calling ya, belum sempat terangkat. Bu Farida silakan bisa bergabung kembali malam hari ini ya Bu. Bu Rahayu di Tulungagung, selamat malam Bu Rahayu. Minta diputarkan lagunya Kamelia 3 dari Ebit GAD ya. Salam untuk semuanya saja, terima kasih.

Jadi pendengar, untuk Anda yang ingin mendengarkan siaran Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, bisa juga ya mendengarkan melalui streaming rri.co.id atau bisa juga menggunakan aplikasi RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Johan, untung ini nama aslinya adalah Johan Jacques Alex Nalohi. Ini namanya unik sekali nih. Johan Jacques Alex Nalohi, tapi dikenal dengan nama panggung sebagai Johan Untung. Jadi nama Johan Untung itu sebenarnya dikenalnya setelah sering menyanyikan lagu-lagu penyanyi dunia secara cover version ya. Jadi dia mengcover atau menyanyikan ulang lagu-lagu penyanyi dunia yang lain. Jadi itulah awal mula seorang Johan Untung dikenal ya. Ia mengawali karirnya dengan belajar musik kepada musisi Arianto bersama dengan Jamal Mirdad, Ati ICB, Ade Putra, Maharani, Kahar, dan masih banyak penyanyi lainnya. Jadi Johan Untung ini lahir dan besar di Surabaya, pendengar. Sebelum belajar kepada musisi dan pencipta lagu Arianto, Johan adalah penyanyi dari kafe ke kafe di kota Surabaya. Nah, tahun 1975, Johan Untung ini membentuk band Arga. Arga itu kependekan dari arek-arek Gatot Subroto ya. Ini bersama dengan teman-temannya sebagai pemain drums. Jadi mereka bahkan sempat merekam lagu album ya, Mama Asyik, yang kemudian digubah kembali dan dijadikan side B album Mus Mulyadi. Oke, saya terima pendengar selanjutnya ada Pak Tarji ya. Pak Tarji, selamat malam.
1: Selamat malam. Ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu Mbak Eka.
0: Selamat malam Pak Tarji. Ini masih di lapangan atau sudah pulang ini?
1: Sudah pulang ini, alhamdulillah lancar hari ini Mbak.
0: Alhamdulillah, laris terus ya Pak ya, jualannya ya Pak.
1: Amin, karena ini anak-anak ini lagi musim liburan.
0: Oh,
1: jadi
0: gitu?
1: Ya ramai lapangan.
0: Oh, ngoten, njenjen. Berarti ini anak-anak yang kursus lagi pada banyak yang pulang kampung ya?
1: Enggak, no, yang jauh-jauh datang.
0: Oh iya ya.
1: Kan liburan.
0: Oh iya benar, lagi dong. Musim libur, jadi banyak yang justru ambil kursusan ya, Pak Tarji ya. Jadi ramai ya, banget ya.
1: Kursusan sama liburan itu.
0: Oke, okay, semoga ramai. Semoga jadi rezeki, ladang rezekinya Pak Tarji ya, Pak ya.
1: Iya, ini puncak-puncaknya ini untuk anak-anak itu.
0: Alhamdulillah. Pak Tarji, ini mau minta lagu dari siapa?
1: Dari Hetikus Endang, Berdiri Bulu Romaku Mbak Aska.
0: Hetikus Endang, Berdiri Bulu Romaku. Siap, salamnya silakan Pak.
1: Ya, salamnya buat Pak Sukarji, Yang Purba, Pak Mariono, Pak Munoto, semuanya saja Mbak Aska.
0: Oke, siap. Terima kasih. Ditunggu nanti lagunya ya.
1: Demikian. Bahagia bersama keluarga.
0: Amin. Amin.
1: Matur nuwun Mas.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tarji ya di Pelemahan. Saya geser ke lain telepon. Halo, selamat malam. Ruang rindu. Iya, terputus ya. Ada Pak Sukarji. Kita terima dulu Pak Sukarji. Halo, selamat malam Pak Sukarji.
2: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu Mbak Aska.
0: Enci, selamat malam Pak. Gimana kabar
2: selamat
0: malam ini?
2: Selamat malam juga. Sehat Mbak Aska ya?
0: Sehat, alhamdulillah. Jadi kan gimana sama Ibu?
2: Semua sehat nih Mbak Aska.
0: Alhamdulillah.
2: Apalagi telah mendengarkan lagu dari Johan Untung tadi, saya sempat ngelilir Mbak Aska.
0: Oh, jadi tadi sudah tidur berarti ini ya? Jam berapa kok sudah tidur itu Pak? Masih
2: ya,
0: pagi.
2: Saya lupa kalau ini Mbak Aska lagi dinas malam ini.
0: Tapi disetel lah radionya ya. Pas
2: iya, tetap
0: saya
2: terus
0: ngomong langsung.
2: Anak ketiduran Mbak Aska.
0: Saking ngantuknya.
2: Ya, ngomong-ngomong Johan Untung tadi kan pernah bermukim di Kertosono Mbak Aska ya.
0: Oh ngeten, saya baru tahu.
2: Iya.
0: Di Kertosono ya Johan Untung ya.
2: Iya di Kertosono. Oh. Di Padian Rowo itu dulunya.
0: Oh,
2: itu juga.
0: Oh ngeten, njenje siap-siap.
2: Tapi sekarang sudah tua Mbak Aska, apa wajahnya sudah tua, enggak seperti Johan Untung yang dulu-dulu
0: ya,
2: itu.
0: Pasti
2: saya
0: sudah berubah.
2: Jumpa waktu jumpa fan di Lotus itu.
0: Tahun berapa?
2: Dan mendatangkan Johan Untung.
0: Kapan itu Pak?
2: Itu 2 tahun yang lalu itu.
0: Oh, jin.
2: Tapi suaranya tetap enak.
0: Tetap enak ya. Namanya penyanyi mungkin ini ya. Apa namanya, suara tetap nggak bisa dibohongin kali ya.
2: Iya, tenggorokannya emang tenggorokan
0: beda sama kita enak. Ya Pak ya.
2: Nggak seperti kita Mbak Sda.
0: Lanjut.
2: Oke lah. Seperti Brori itu walaupun tua kan tetap enak suaranya.
0: Iya benar ya. Suaranya tuh ngebas gede enak gitu loh. Nggak iya. Berubah sampai tua, betul. Iya.
2: Tadi musiknya sama vokalnya itu saya tertarik sekali dengan Fajar Tak Bertepi tadi ya. Itu yang lainnya lagunya apa saja Mbak Sda, biar untung satu set.
0: Johan Untung, sebentar, saya nggak hafal juga ini kalau harus ngecekin satu-satu. Ada Cinta judulnya. Cinta, oh, iya. Terus apa lagi ya? Gubahanku, Pelita Hati.
2: Berapa itu loh, Mbak?
0: Oh, ngaten. Angin Malam Nusana. Juga pernah nyanyi Angin Malam nih Johan Untung ya.
2: Iya, pernah juga. Memang satu saat memang lagu-lagu yang vokalnya orang-orang yang enggak pernah muncul itu pernah dimunculkan di RRI Mbak Sda. Berarti Pak Mariono itu memang jeli sekali kalau milih lagu.
0: Pecinta lagu-lagu lawas pasti tahu nih, jadi penyanyi-penyanyi lawas juga ya.
2: Iya. Ya nanti kalau ada dari Maharani Kahar Mbak Kaya.
0: Maharani Kahar yang apa?
2: Desember Kelabu.
0: Desember Kelabu, siap. Salamnya monggo Pak.
2: Ini malah lagu ini pertama yang munculkan Maharani Kahar, tapi terus dirilis oleh Yuni Shara dan sebagainya. Itu banyak sekali.
0: Iya betul, Mas. Saya tahunya itu Yuni Shara malah ini yang Desember Kelabu ini.
2: Yang awalnya Maharani.
0: Aslinya Maharani ya, oke.
2: Dari
0: tahun
2: karya
0: 82.
2: Arianto.
0: Iya, tahun 1982 rilisnya ini.
2: Arianto ini memang orang yang sangat produktif sekali pada waktu itu Mbak Sda. Lagu-lagunya enak-enak sekali.
0: Karena kebanyakan pada waktu dulu karya beliau memang Arianto ini ya, kebanyakan. Ya
2: termasuk Angin Malam itu termasuk. Oh. Banyak sekali tuh Mbak Sda, enak-enak itu.
0: Betul, betul.
2: Tapi sekarang ini lagu-lagu yang baru ini kok enggak cepat hilang ya Mbak Sda, enggak seperti legendaris waktu
0: gak
2: dulu itu Mbak Sda.
0: Gitu ya. Kenapa ya, saya juga enggak tahu.
2: Di hati itu tetap enak gitu loh Mbak Sda.
0: Iya, apa bedanya ya? Musiknya mungkin, kah? Atau apa ya, kalau dipikir-pikir tuh memang betul ya, seperti yang Pak Sukaji bilang, rasanya beda lagu sekarang sama lagu yang dulu gitu loh.
2: Gampang hilang.
0: Betul.
2: Ya salamnya Mbak Sda ya, untuk Jay. Pak Tarji tadi ya, selamat malam Pak. Ya kita sama-sama rezeki Mbak. Jay. Untuk liburan ini mungkin Pak Tarji yang panen Mbak Sda.
0: Alhamdulillah ya Pak ya, rezekinya Pak Tarji ini.
2: Juga gak lupa ada Pak Mariono tadi ya, hebat sekali kalau milih lagu, senang sekali Sanu. Juga Pak Selamat yang Purba, juga gak ketinggalan juga ada Lidul, Pak Gus, Pak Yoyo, Pak Munoto. Gak lupa juga Pak Sujianto, ini juga kalau milih lagu bagus-bagus ini. Ini bentar lor nih Mbak Sda, selamat malam. Sudah muncul belum Mbak Sda?
0: Siapa?
2: Pak Sujianto.
0: Pak Sujianto dereng.
2: Ya selamat malam Pak sama Ibu. Juga enggak ketinggalan ada di Pari ada Popo Bani. Ini ahli lagu-lagu dangdut kalau ini Mbak Bobani ini Pak. Dangdut hafal sekali semuanya nih.
0: Dangdut koplo.
2: Saya kalau koplo-koplo itu agak ngeluh Mbak Sda. Agak pusing.
0: Bikin pusing ya Pak ya.
2: Tapi kalau lagu-lagu dari melodi memori itu enak-enak sekali.
0: Siap.
2: Juga kemudian ada di mungkin ahli juga dari Merauke Mas Freddy ini, kalau punya lagu juga enak sama Putri.
0: Lagunya romantis-romantis kalau Pak Freddy.
2: Terus lagi ada Mbak Diona juga Mbak Vina. Gak ketinggalan juga Pak di Pak Zainal ya di Balikpapan itu Mbak Sda. Sudah muncul Mbak Sda tadi.
0: Zainal belum.
2: Ya mudah-mudahan juga mendengarkan.
0: Tadi Bu Farida di Palu belum terangkat juga tadi, Bu Farida belum gabungan lagi ini.
2: Iya mungkin Bu Farida juga. Kebetulan ada Mas Widi ya di Tokyo Mbak Sda ya. Ini jauh sekali jangkauan RRI sampai Tokyo loh Mbak Sda.
0: Karena bisa streaming juga soalnya kan Pak.
2: Iya streaming. Juga Pak Irwan, Teh Dinda. Terus di Mbak Tu ada Mas Faris juga Mas Arif di Nganjuk ya. Untuk semua aja Mbak Suka ya, saya menarikkan Ruang Rindu.
0: Terima kasih Mas Suka.
2: Biar yang magang muncul nanti segera muncul untuk meramaikan Ruang Rindu pada malam hari ini ya. Untuk semua penggemar Ruang rindu, salam sehat. Apapun yang terjadi, yang penting jangan lupa bahagia. Makasih malam Mbak Suka.
0: Terima kasih, selamat malam juga untuk Mbak Suka di Minggiran ya. Saya colek-colek ini yang belum gabungan juga Pak Zainal. Tadi juga sempat disenggol Pak Sukarji, Pak Zainal, Bu Farida, monggo bisa bergabung kembali Bu Farida. Mas Freddy di Merauke ya, silakan. Pak Widi di Tokyo, Jepang juga monggo silakan ya. Atau lagi berkeliling Indonesia yang lainnya, di kota-kota yang lainnya, sebelum mampir ke Kediri boleh, gak apa-apa ya. Saya geser ke WA lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Selamat malam Pak Munoto di Kediri ya.
3: Selamat malam Mbak Aska, gimana sehat kabarnya?
0: Sehat, alhamdulillah Bapak, semoga juga sehat ya Pak Munoto ya.
3: Sehat kan?
0: Sehat, alhamdulillah Pak, sehat semuanya, sekeluarga.
3: Iya, mudah-mudahan Mbak Aska sekeluarga selalu diberkahi kesehatan.
0: Amin. Amin, Bapak juga dan keluarga ya Pak Munoto ya.
3: Amin ya.
0: Pak Munoto mau lagunya siapa malam ini?
3: Dari Farid Harja.
0: Farid Harja yang apa?
3: Carmilla.
0: Carmilla, gimana Pak lagunya Pak? Saya pengen dengar suaranya Pak Munoto nyanyi nih. Aduh malah guyu nih.
3: Ingat lagunya aja itu ya, 66 tuh.
0: Oh, 66 ya. Gimana iya. Gimana lagunya? Coba nyanyi dikit.
3: Nyanyi enggak bisa
0: Mbak. Mbak Aska tetap ngetes sih ngono. Ya wes nanti saya putarkan ya Pak Munoto ya. Nggih. Salamnya
3: ada Pak Sukarji, ada Pak Tarji, terus ada Pak Slamet, yang Purbo, Pak Mariano, Pak Karyoto, Sembah Ugeng, Kim Bitar, terus ada Lek Dul, Pak Agus, Burini, Bu Siti Aisyah, ada itu Saijong di Gunung Kelut, terus ada siapa itu yang
0: siapa? Ya,
3: itu Bu Preji sekalian Putri. Ada Bu Eti, Pak Daina, Bu Farija, ada Pak Widi, ada Pak Sugianto di Bandar, Bu Bani, Pak Setioko, Bu Sita, terus ada lagi
0: Semuanya saja ya Pak ya. Oke, siap.
3: Bang Uco ini di
0: Pare.
3: Semoga semua selalu diberkahi kesehatan.
0: Amin, amin. Matur suwun nuwun, nggih. Terima kasih, Pak.
3: Sekeluarga mudah-mudahan diberkahi kesehatan, dilancarkan rezekinya.
0: Amin. Allahumma amin.
3: Kalau pulang hati-hati.
0: Nggih, Bapak.
3: Mudah-mudahan Mbak Aska berangkat selamat sampai di rumah lagi.
0: Nggih, siap. Matur suwun nuwun doanya.
3: Matur nuwun sekalipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Munoto di Kediri Kota ya. Di Kediri Kota ada juga Pak Agus. Pak Agus Lidul, monggo gabungan kembali ya. Malam hari ini kita ngobrol di udara Pak Agus dan juga Lidul ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Freddy di Merauke.
4: Iya, diundang Mbak Aska, jadi saya langsung hadir.
0: Oh gitu, harus saya single-single dulu baru gabungan nih berarti ini ya.
4: Enggak juga, kebetulan dengar-dengar dulu kan tuh, siapa yang masuk gitu. Kita monitor-monitor dulu gitu.
0: Oke, Mas Freddy sehat ya Mas ya?
4: Alhamdulillah, kami di Merauke sehat. Cuaca sekarang ini siang hari panas, kadang agak mendung, tapi tidak hujan. Mm-hmm. Ini sudah 3 mingguan tidak hujan, jadi kayaknya Merauke sudah memasuki kemarau gitu. Mm-hmm. Ya. Sekali-sekali ada gerimis numpang lewat aja gitu ya.
0: Biar seger gitu ya.
4: Durasinya sebentar saja gitu, jadi ya kelihatan apa? Basah di permukaan, tapi kan tidak sempat meresap gitu, udah iya nempel aja di atas, tapi ya lumayan lah.
0: Oke lah kalau begitu.
4: Iya, kalau kemarau gini siangnya panas, malam dingin, Mbak. Sekarang mulai dingin ya.
0: Iya betul. Sini kalau pagi itu biasanya nggak terlalu dingin, cuman akhir-akhir ini dingin banget. Kalau di sini sebutnya apa ya? Jawa itu bediding, Mas Ren.
4: Oh gitu. Kalau kami di sini biasa memang di bulan-bulan seperti ini, kalau masuk kemarau itu. Kami dapat dinginnya dari benua Australia. Australia sekarang
0: anginnya
4: mulai
0: ke arah situ ya.
4: Salju gitu ya. Karena kan kebetulan kami
0: lebih dekat ya.
4: Pak itu ada di pantai selatan Papua. Jadi berseberangan Laut Arafura kan dengan di sebelahnya sana ada benua Australia. Jadi kebagian dinginnya saja salju.
0: Enggak kebagian saljunya ya, Pak ya.
4: Nah, saljunya enggak nyampe. Saljunya biasanya nyangkut di tempatnya Mas Widi di Tokyo sana.
0: Atau mau dilempar sini Pak Widi yang kirim saljunya.
4: Iya, Mbak Aska sehat ya.
0: Sehat alhamdulillah.
4: Alhamdulillah ya. Oke, Mbak Aska, saya mau dengar suara dari si cantik dari selatan, Mutiara dari selatan, Andi Meriam Matalata.
0: Mutiara dari selatan, Andi Meriam Matalata ya. Tahun 76.
4: Iya, kan itu julukannya Mutiara dari Selatan. Mm-hmm. Tapi lagunya saya mau minta Sejuta Rindu.
0: Oh gitu, ya. Saya pikir pakai lagu yang ini.
4: Iya, itu lagunya indah juga. Itu dengan lagu itu akhirnya dia dapat julukannya itu siapa? Mutiara dari Selatan.
0: Oke, okay. Sejuta Rindu ya, siap.
4: Iya, Sejuta Rindu biar kita nikmati bagaimana rasanya kalau rindunya sampai berjuta-juta. Kalau duitnya berjuta-juta sih senang ya.
0: Kalau rindunya berjuta-juta berarti gimana itu Pak? Ya pusing ya, nggak bisa ketemu rindu, gitu ya. Apalagi jauh.
4: Iya, rindunya sejuta rindu itu. Sudah nahan lewat lama rasa rindunya kan, ya. Sampai numpuk kan jadi ditabung. Seperti di celengan ditabung-tabung sampai berjuta-juta gitu. Aduh. Baik Mbak Aska, saya salam
0: salamnya tadi, silakan,
4: Pak Munoto ya. Makasih ya Pak Munoto, semoga sehat sekeluarga, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, ada Pak Tadi, Pak Sukarji, juga ada Pak Sujianto, Pak Slamet, Pak Agus, Lekdul, yang Purba, yang Rahmat, juga ada Mas Alam, Mas Gilang, Pak Uco, Pak Yoyo, Kang Maman, Kang Ahmad Irwan, Teteh Indah juga, dan Mbak Diona, Mbak Ayu, ibu-ibu mewakili saja ya. Ibu Pipit, Ibu Sita, ya Bu Eti, Bu Rini, Bu Ana, dan semua ibu-ibu pendengar setia Pro 1 RRI
0: Fak. Beda RRI-nya nih.
4: Iya,
0: beda pulau.
4: Tadi habis
0: dari sana.
4: Iya, jadi masih nempel di kepala itu, jadi top of mind itu. Iya. Dengar setia dari Kediri, spesialnya fans beratnya Mbak Aska.
0: Aduh.
4: Oke, semoga semuanya dari A sampai Z ya.
0: Siap, terima kasih Mas Wendy.
4: Ayu sampai Jainal gitu. Semuanya sehat walafiat.
0: Okay.
4: Dan terhibur di malam hari ini. Mbak Aska, selamat bertugas pulangnya hati-hati. Doa yang terbaik untuk Mbak Aska bersama keluarga.
0: Terima
4: ya.
0: Terima kasih.
4: Salam
0: untuk Mas Wendy juga.
4: Keluarga di rumah ya. Masnya.
0: Siap.
4: Dan dedeknya semoga semakin sehat saja.
0: Amin.
4: Jadi anak yang soleh dan soleha, diberkahi selalu oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Terima kasih Mas Media.
4: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Freddy di Merauke dan juga Bu Utri yang sudah tidur cantik ya, Bu. Ya, bobo cantik kalau jam segini katanya Mas Freddy ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam dengan Pak siapa ini?
5: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Saya Ahmad Abu Boh, alias Lumelung dari Jember, Jawa Timur.
0: Pak Ahmad Abdullah di Jember.
5: Ya, salam kenal selalu ya.
0: Salam kenal juga Bapak.
5: Mbak apa Mas ini?
0: Ini saya Mbak.
5: Mbak siapa?
0: Aska, namanya saya Aska Bapak.
5: Aska. Pokoknya satu RRT ini sangat baik-baik semua. Amin.
0: Amin. Saya kalau enggak salah ini Pak Ahmad Abdullah tuh dulu sering gabung di Pro 3 kalau enggak salah ya.
5: Oh iya, Pro 3.
0: Iya, saya ingat. Iya, betul saya ingat. Jadi pas saya siaran tuh dari Jember biasanya Pak Ahmad Abdullah ini gabungan.
5: Oh iya, betul. Saya mulai dengan sama RRI ini tahun 76.
0: Mantap.
5: Iya.
0: Tahun 76 sampai dengan sekarang, jadi pendengar setia RRI ya Pak ya. Terima kasih loh Pak Abdullah ya.
5: Terima kasih Basta. Semoga Basta tambah sehat, tambah lancar.
0: Amin. Amin Bapak juga.
5: Mau main-main ke Jember kapan Basta?
0: Aduh, kapan ya? Belum tahu nih Pak. Semoga nanti ada waktu aku bisa main ke sana ya Pak Ahmad Abdullah ya.
5: Alhamdulillah. Semoga semoga Basta tetap sehat.
0: Amin.
5: Oh, Basta nih mutasi dari RRI Pro 3 ya?
0: Enggak, dulu sempat tugas di sana. Jadi saya ingat tuh nama-namanya yang pernah gabungan di Pro 3 atau gabungan di Surabaya.
5: Iya.
0: Sekarang menetapnya di Kediri saya begitu.
5: Ya, dulu juga RRI Surabaya itu masih kontak dengan pukul 12.30 acara Campursari ya dulu.
0: Iya, sekarang enggak ada di Pro 1 kalau enggak salah ya.
5: Enggak ada sekarang.
0: Nah. Oke. Okay. Ahmad Abdullah mau minta lagu dari siapa?
5: Lagunya ini dari Bob Tutupoli.
0: Bob Tutupoli yang apa?
5: Yang apa di sana yang tersusun?
0: Ini saya tergantung Bapak mau request lagunya yang apa.
5: Nah, jangan ada dusta di antara kita.
0: Jangan ada dusta di antara kita. Aduh, siap. Ya. Salamnya silakan Pak Ahmad Abdullah.
5: Salamnya untuk Mas Andi di Kota Kediri ya. Salam sehat, selamat malam. Juga ada Mbak Intan. Juga ada Mbak Lili Suryani ya. Semuanya deh tanpa terkecuali ya. Di Patawakan ya. Yang belum kenal, salam kenal. Yang sudah kenal, salam tempat persaudaraan. Salam sehat.
0: Iya, Pak Ahmad Abdullah. Pak Ahmad Abdullah
5: ya.
0: Halo. Iya, yang jangan ada dusta ini versinya Bob Tutupoli kok enggak ada ya. Adanya versinya Budi Marantika.
5: Oh iya, dah terserah.
0: Kalau Bruri tadi saya sudah putar soalnya. Coba lagu yang lain.
5: Ya, saya serahkan pada Mbak Aska.
0: Lagunya ikut aja berarti ya, gak apa-apa ya.
5: Jadi pendengar setia ya.
0: Oke, siap.
5: Buat Mbak Aska, selamat bertugas. Selamat bertugas. Semoga Allah SWT senantiasa memberi kelancaran dan barokah kesehatan yang barokah.
0: Amin. Bapak juga panjang umur, selalu jadi pendengar setia RRI dimanapun berada ya Pak ya.
5: Jaga kesehatannya ya Mbak Aska. Terima kasih buat RRI-nya.
0: Terima kasih kembali Bapak.
5: Dan tetap di udara sekali merdeka, tetap merdeka. Salam Indonesia Raya.
0: Oh iya, mantap. Terima kasih, selamat malam.
5: Selamat malam. Wassalamualaikum. Ruang Rindu,
0: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Awad Abdullah di Jember. Iya, jadi saya tugas di Jakarta, tugas di Surabaya. Jadi saya masih ingat ya. Ini pendengar-pendengar dari mana suara namanya ingat ya. Oh, dulu pernah gabungan waktu saya siaran di sini. Jadi saya masih ingat juga Pak Ahmad Abdullah di Jember ya. Terima kasih sudah bergabung di Kediri Pak Ahmad Abdullah ya, dari tahun 76 loh. Waduh, lama sekali itu ya. Sekarang umur berapa nih Pak Ahmad Abdullah ya? Semoga panjang umur, sehat selalu Pak Ahmad Abdullah ya. Terima kasih sudah jadi pendengar setianya Radio Republik Indonesia, Bapak.

Kesadaran masyarakat luas, khususnya umat Islam, terhadap pentingnya produk halal terus menjadi perhatian utama di tengah pesatnya perkembangan industri pangan, kosmetik, hingga obat-obatan. Saat ini, sertifikasi halal tidak sekedar wujud kepatuhan pada nilai keagamaan, melainkan telah bertransformasi menjadi bagian integral dari standar mutu, keamanan produk, dan instrumen kunci untuk meraih kepercayaan konsumen. Guna mengukuhkan komitmen tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH bersama Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik LPPOM menginisiasi kampanye Wajib Halal Oktober 2026. Dengan pemahaman yang komprehensif, pelaku UMKM tidak hanya terbantu dalam memenuhi regulasi pemerintah, tetapi juga akan mendapatkan peluang emas untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Terbukti, sertifikasi halal kini menjadi instrumen krusial dalam mendongkrak daya saing produk, baik di pasar domestik ataupun di pasar internasional.

Kue putu diyakini telah ada setidaknya sejak tahun 1814. Jejaknya dapat ditelusuri dalam Serat Centini, karya besar yang juga ditulis pada tahun tersebut. Naskah ini sering disebut sebagai ensiklopedia kehidupan Jawa karena merekam begitu banyak aspek kehidupan, mulai dari laku spiritual, pengetahuan, hingga urusan dapur sehari-hari. Di antara beragam catatan itu, terdapat daftar panjang aneka jajanan tradisional seperti serabi, putu, jadah, jenang, dan lain sebagainya. Penyebutan ini bukan sekedar daftar makanan, melainkan gambaran bahwa di dunia kuliner Jawa saat itu sudah tertata rapi. Bahan-bahan seperti ketan, beras, gula, dan kelapa diolah menjadi hidangan yang disajikan bukan hanya untuk mengenyangkan, tetapi juga untuk mengisi jeda kerja pagi dan menyambut siapa saja yang datang atau lewat. Serat Centini tidak hanya mencatat makanan sebagai benda, melainkan sebagai bagian dari tata hidup. Dalam pandangan masyarakat Jawa, makan bukan sekedar soal rasa kenyang, tetapi juga berkaitan dengan waktu, keramahan, dan etika. Tradisi menjamu, berbagai hidangan, hingga cara menyajikan makanan mencerminkan nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi. Dengan demikian, keberadaan kue putu dan jajanan sejenisnya bukan hanya soal kuliner, tetapi juga bagian dari warisan budaya yang merekam cara hidup dan cara berinteraksi masyarakat Jawa pada masanya.

0: Carmilla dari Farid Harja, lagu legend yang masih enak didengarkan sampai dengan hari ini pendengar ya. Oke, saat ini sudah menunjukkan pukul 3.22 ya, lewat 37 menit waktu Indonesia Barat. Dan Anda masih mendengarkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Malam makin larut, tapi semoga Anda belum ngantuk pendengar ya. Masih semangat ya. Atau mungkin di antara Anda, ada yang lagi nungguin nanti malam saya nggak tidur, saya mau begadang, mau dengerin Piala Dunia. Oh, mantap nih. Jadi gak cuma di TV Anda bisa menyaksikan atau merasakan euforia Piala Dunia, tapi nanti malam pun Anda juga bisa mendengarkannya langsung melalui RRI Kediri atau di RRI seluruh Indonesia. Jadi kami RRI menyiarkan langsung acara Piala Dunia ya. Jadi Anda bisa mendengarkan atau ikut merasakan bagaimana euforia mendengarkan siaran bola melalui radio begitu ya. Karena rasanya tuh feel-nya tuh beda ya. Kalau kita nonton langsung ya pasti udah kelihatan ya. Tapi kalau kita mendengarkan, menghayati, rasanya tuh beda aja gitu loh. Jadi kayak kita juga diajak untuk berimajinasi ketika mendengarkan siaran bola dari radio. Karena kita mendengarkan, jadi lewat suara kita bisa membayangkan bagaimana sih kemenangan atau pola pertandingan atau gemuruh ya suara stadion ketika mereka melihat pemain-pemain kebanggaan mereka, pemain-pemain idola mereka, tim kebanggaan mereka bermain di Piala Dunia. Ada Bu Rini di WhatsApp, saya terima dulu ya. Bu Rini, selamat malam.
1: Selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu,
0: Memori Lewat Lagu. Apa kabar Ibu? Sehat ya Bu ya?
1: Ya sehat luar biasa.
0: Alhamdulillah. Kok belum ngantuk Bu? Belum tidur ya?
1: Belum.
0: Ngantuk masih. Sudah tapi tidur belum ya?
1: Belum.
0: Ngantuk sudah masih tapi ini. Tidur belum.
1: Masih sayang ditinggalkan.
0: Aduh, masih sayang ditinggalkan. Terima
1: ditinggalkan
0: kasih
1: loh. Untuk memorinya.
0: Wah. Ini pecinta lagu-lagu lawas ya Bu Rini ya?
1: Sangat pencinta lagu-lagu lawas.
0: Untuk penghibur ya, hiburan ya Bu ya?
1: Ya.
0: Biar ya, gak pening kepala gitu ya.
1: Ya benar.
0: Buat relax ya Bu Rini ya.
1: Buat relax, iya.
0: Oke, Bu Rini, malam hari ini mau diputarkan lagunya siapa?
1: Nanti dari Bu Gluri Saya.
0: Dari siapa?
1: Bluri Saya.
0: Bluri?
1: Iya. Bukan Bluri Bersulima ini. Ini Bluri Saya.
0: Sebentar. Saya cek dulu. Judulnya apa Bu?
1: Hanya Untukmu.
0: Hanya Untukmu. Bluri. Saya kok belum ketemu ya Bu ya?
1: Belum ketemu ya Mbak ya?
0: Bluri ya, Bluri betul ya, Bluri.
1: Ya, iya Bluri Saya ya.
0: Bluri Saya. Belum ketemu nih Bu. Coba lagu yang lain.
1: Oke, dari itu aja. Helmi Besolima.
0: Helmi?
1: Helmi Besolima.
0: Judulnya?
1: Pokoknya Helmi gitu aja Mbak.
0: Helmi, ya. Helmi Besolima ya.
1: Iya. Yang apa? Manu

0: Mbak Esther, makasih ya, Bu Rania.
1: Anji, sami-sami, Bu.
0: Kita selalu sehat, Mbak Esther, ya.
1: Amin, jenengan juga ya. Ditunggu nanti lagunya ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rini Dewanto lagunya Hemi Pesulima ya. Saya baru tahu ternyata ya, tidak hanya Bu Rini Pesulima, tapi juga ada Hemi Pesulima. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang rindu, ruang bagi rindu. Memori lewat lagu, Mbak Aska.
1: Iya.
2: Saya cuma mau masukkan aja. Kebetulan tuh lagu juga suka saya dengar. Itu yang barusan diminta Bu Rini itu.
1: Oh, ini.
2: Bukan Bruri, tapi Bori.
1: Bori?
2: Ya, Bori. Beta, Oscar, ada Romeo, double Romeo kalau kita. Ya, Beta,
1: Bori,
2: Oscar,
1: Bori.
2: Romea, ya Yengki, Bori, Saia.
1: Bori Saia.
2: Iya, judulnya Hanya Untukmu. Lagunya enak
1: gitu.
2: Coba di share lagi. Kalau dapat itu ya, Saia. Itu aja diputar buat Bu Rini tuh. Namanya salah.
1: Enggak ada ya, Pak ya. Kita belum ada nih Bori Saia.
2: Oh. Bori Saia. Tidak ada di
1: rilis. Iya, belum ada.
2: Cuman itu, Mbak Aska. Karena tadi sebutnya Bruri kan.
1: Makanya hampir bingung. Ini iya.
2: Namanya Bori Saia. Itu penyanyi juga ya. Kalau Saia itu biasanya juga dari Maluku, Ambon persisnya. Ya, dari Ambon itu Bori
1: Saia. Siap.
2: Itu gitu kan biasanya. Itu Saia.
1: Khas gitu ya.
2: Lima,
1: namanya ya.
2: Itu orang-orang dari Ambon
1: itu. Iya, siap. Oke, terima kasih ya Mas Reddy infonya.
2: Iya, sama-sama. Selamat malam.
1: Selamat malam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Bori Saia ini kayaknya kita belum pernah putar ya di RRI kalau enggak salah ya. Di RRI Kediri belum pernah kalau enggak salah ya. Nanti kita cek lagi ya list lagu dari lagu-lagu nostalgia ya. Yang belum pernah diputarkan di RRI Kediri. Terima kasih ya, Bu Rini. Ini jadi kasanah apa ya, kasanah pengetahuan tentang lagu-lagu nostalgia yang jadul-jadul ini yang belum pernah diputar. Oh, jadi makin tahu juga nih, ada yang baru loh yang belum pernah kita putar gitu ya. Tapi nanti kita putarkannya yang Hemi Pesulima ya, Bu ya. Kalau begitu berarti terima kasih, Bu Rini.

Berikan malam hari ini juga boleh Anda berbagi informasi ya bersama dengan kami terkait dengan peristiwa-peristiwa penting atau mungkin juga cuaca. Atau kalau ada agenda masyarakat, pendengar silakan ya, Anda bisa bergabung bersama dengan kami di WA Pro 1 0812 34 60 0289 atau 0857 2535 2550.

ya, peringatan yang terasa tentang sudah ruang rindu di malam hari ini. Terima kasih ya untuk kalian yang sudah bergabung di WA ataupun juga di line telepon Pro 1. Tapi jangan kemana-mana karena kami masih akan menemani Anda semuanya sampai nanti jam 12 malam untuk Kediri malam ini dengan sajian musik dan informasi pilihan. Dan juga pastikan untuk Anda terus mendengarkan siaran kami karena nanti di hari ya jam 2 pagi kita juga akan menghadirkan siaran bola Piala Dunia. Satu lagu terakhir berikan untuk penutup ruang rindu malam hari ini, saya ajak Anda untuk kembali mengenang duet ya, duet hangat seorang Anang dan juga Krisdayanti. Biar cinta.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Ada satu cerita inspiratif pendengar yang mungkin ini juga bisa menjadi apa ya, pelajaran hidup untuk kita semuanya. Judulnya adalah Kisah Sang Pohon Pemberi. Suatu ketika, hiduplah sebuah pohon apel besar dan anak lelaki yang senang bermain-main di bawah pohon apel itu setiap hari. Ia senang memanjatnya hingga ke pucuk pohon, memakan buahnya, tidur-tiduran di keteduhan rindang daun-daunnya. Anak lelaki itu sangat mencintai pohon apel itu. Demikian pula, pohon apel sangat mencintai anak kecil itu. Waktu terus berlalu, anak lelaki itu kini telah tumbuh besar dan tidak lagi bermain-main dengan pohon apel itu setiap harinya. Suatu hari, ia mendatangi pohon apel. Wajahnya tampak sedih. "Ayo kesini bermain-main lagi denganku," pinta pohon apel itu. "Aku bukan anak kecil yang bermain-main dengan pohon lagi," jawab anak lelaki itu. "Aku ingin sekali memiliki mainan, tapi aku tak punya uang untuk membelinya." Pohon apel itu menyahut, "Duh, maaf, aku pun tak punya uang, tetapi kau boleh mengambil semua buah apelku dan menjualnya. Kau bisa mendapatkan uang untuk membeli mainan kegemaranmu." Anak lelaki itu sangat senang. Ia lalu memetik sebuah apel yang ada di pohon dan pergi dengan penuh sukacita. Namun setelah itu pendengar, anak laki-laki itu tidak pernah datang lagi. Pohon apel itu kembali bersedih. Suatu hari, anak lelaki itu datang lagi. Pohon apel sangat senang melihatnya datang. "Ayo bermain-main denganku lagi," kata pohon apel. "Aku tak punya waktu," jawab anak lelaki itu. "Aku harus bekerja untuk keluargaku. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Maukah kau menolongku?" Lalu si pohon apel menjawab lagi, "Maaf, aku pun tak punya rumah. Tapi kau boleh menebang semua dahan rantingku untuk membangun rumahmu." Kemudian si laki-laki itu menebang semua dahan dan ranting pohon apel itu dan pergi dengan gembira. Pohon apel itu juga merasa bahagia melihat anak laki-laki itu senang, tetapi anak laki itu tidak pernah kembali lagi mendengar. Pohon apel itu merasa kesepian dan sangat sedih lagi. Pada suatu musim panas, anak laki-laki itu datang lagi. Pohon apel merasa sangat bersuka cita menyambutnya. "Ayo bermain-main lagi denganku," kata pohon apel. "Aku sedih," kata anak laki-laki itu. "Aku sudah tua dan ingin hidup tenang. Aku ingin pergi berlibur dan berlayar. Maukah kau memberi aku sebuah kapal untuk pesiar?" Lalu pohon itu menjawabnya lagi, "Maaf, aku tak punya kapal. Tapi kau boleh memotong batang tubuhku dan menggunakannya untuk membuat kapal yang kau mau. Pergilah berlayar dan bersenang-senanglah." Kemudian si anak laki-laki itu memotong batang pohon apel itu dan membuat kapal yang diidam-idamkannya. Lalu ia pergi berlayar dan tidak pernah lagi datang menemui pohon apel itu. Akhirnya anak laki-laki itu datang lagi setelah bertahun-tahun kemudian mendengar, "Maaf anakku," kata pohon apel itu. "Aku sudah tak punya buah apel lagi untukmu." "Tak apa, aku pun sudah tak punya gigi untuk menggigit buah apelmu," jawab anak laki-laki itu. "Aku juga tak punya batang dan dahan yang bisa kau panjat," kata pohon lagi. "Sekarang aku sudah terlalu tua untuk itu," jawab si anak laki-laki itu. "Aku benar-benar tidak punya apa-apa lagi yang bisa aku berikan padamu. Yang tersisa hanyalah akar-akarku yang sudah tua dan sekarat ini," kata pohon apel itu sambil menitikkan air mata. "Aku tak memerlukan apa-apa lagi sekarang," kata anak laki-laki. "Aku hanya membutuhkan tempat untuk beristirahat. Aku sangat lelah setelah sekian lama meninggalkanmu." "Bagus sekali. Tahukah kau, akar-akar pohon tua adalah tempat terbaik untuk berbaring dan beristirahat. Marilah berbaring di pelukan akar-akarku dan beristirahatlah dengan tenang." Anak laki-laki itu berbaring di pelukan akar-akar pohon. Pohon apel itu sangat gembira dan tersenyum sambil meneteskan air matanya. Pohon apel itu adalah orang tua kita. Ya, orang tua kita pendengar. Ketika kita muda, kita senang bermain-main dengan ayah, dengan ibu kita ya. Ketika kita tumbuh besar, kita meninggalkan mereka.
dan hanya datang ketika kita memerlukan sesuatu dalam suatu kesulitan. Tidak peduli apapun, orang tua kita akan selalu ada di sana untuk memberikan apa yang bisa mereka berikan untuk membuat kita bahagia. Anda mungkin berpikir bahwa anak laki-laki itu telah bertindak sangat kasar pada pohon itu ya. Tapi begitulah ya cara kita memperlakukan orang tua kita kebanyakan ya. Dan yang terpenting, cintailah orang tua kita. Sampaikan pada orang tua kita betapa kita mencintai mereka. Berterima kasihlah atas seluruh hidup yang telah dan yang akan diberikannya untuk kita.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, Oh Kanada ini adalah lagu kebangsaan dari negara Kanada, pendengar. Dan perlu Anda ketahui juga bahwa dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat kita akan menyaksikan langsung ya pertandingan Piala Dunia 2026 antara Kanada versus Bosnia Herzegovina. Wah, ini bagaimana nanti penampilan antara kedua tim yang memang sungguh lihai dalam bermain ya. Jadi pendengar, Kanada dan Bosnia Herzegovina akan menjalani laga pertama dalam fase grup Piala Dunia 2026 di Stadion BMO Field Toronto dini hari nanti. Kanada akan membuka langkah di Piala Dunia 2026 dengan menghadapi salah satu kuda hitam Eropa. Bosnia juga yang mengganjal Italia sehingga juara dunia 4 kali ini tidak ikut dalam Piala Dunia edisi ke-23. Kedua kesebelasan datang dengan modal deretan laga tanpa kalah. Kanada tidak pernah kalah dalam 7 laga terakhir, sedangkan Bosnia juga tidak kenal tumbang dalam 8 laga terakhir. Siapakah kesebelasan yang akan meraih 3 poin dan berapa skor akhir pertandingan dini hari nanti, pendengar? Jadi rapor Kanada itu memang tidak merah ya dalam 7 pertandingan terakhirnya, tetapi juga tidak hijau ya. Kanada dominan meraih hasil imbang 5 kali. Tim asuhan Jesse Marsh ini tidak tampil eksplosif. Pada saat yang sama, Bosnia dan Herzegovina punya daya juang tinggi yang siap meledak. Dan prediksi tentu bisa berubah juga, pendengar ya. Sementara itu, momen penantian selama 12 tahun untuk kembali tampil di Piala Dunia jelas tidak ingin disia-siakan juga oleh Bosnia dan Herzegovina. Laga awal kontra salah satu tuan rumah Kanada jadi ujian perdana Edin Dzeko dan juga kawan-kawan dalam catatan pertemuan jelang laga. Bosnia Herzegovina dan Kanada punya hasil pertandingan ya mirip-mirip ya. Bosnia Herzegovina tidak kalah dari 8 pertandingan terakhir, namun anak didik Sergei Babares ini hanya mengukir 2 kemenangan dan 6 laga sisanya berakhir imbang. Sedangkan Kanada sedikit lebih baik ya. Les Rogers meraih 3 kemenangan dan 5 hasil seri. Jalannya pertandingan, nah ini nampaknya akan sangat ketat dini hari nanti, pendengar. Kanada versus Bosnia, siapa yang tersenyum, siapa yang menangis di panggung Piala Dunia 2026.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, seperti diketahui, pendengar, bahwa RRI, Radio Republik Indonesia, resmi menyiarkan perhelatan akbar Piala Dunia 2026 yang digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Melalui peluncuran program nasional Pesta Bola Dunia 2026, RRI memastikan seluruh masyarakat di berbagai penjuru Nusantara bisa menikmati siaran langsung dan pembaruan informasi turnamen Pesta Bola Dunia 2026 melalui Piala Dunia FIFA 2026 yang kami siarkan setiap harinya. Dan sekali lagi, jangan lupa untuk Anda bisa mendengarkan ya bagaimana euforia dan juga jalannya pertandingan untuk Piala Dunia dini hari nanti yang akan dimulai jam 2 pagi atau pukul 2 waktu Indonesia Barat antara Kanada melawan Bosnia Herzegovina langsung dari Stadion Toronto. Jadi tetaplah Anda terus mendengarkan siaran kami di 100,2 FM RRI Kediri.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menghimbau masyarakat untuk menukarkan dolar Amerika Serikat ke rupiah di tengah optimisme terhadap penguatan nilai tukar domestik.
1: Kepercayaan terhadap pemerintah juga semakin kuat, sehingga itu juga berpengaruh terhadap pasar dan juga terhadap
2: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengimbau masyarakat yang menyimpan dolar Amerika Serikat untuk segera menukarkannya ke rupiah guna mendorong penguatan nilai tukar domestik. Ia menyebut pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi agar rupiah kembali menguat dalam waktu dekat. Dasko juga menyarankan agar penukaran dilakukan sebelum nilai rupiah benar-benar menguat, sehingga masyarakat tidak mengalami potensi kerugian akibat penurunan nilai dolar.
1: Nah, saya pikir kerja-kerja pemerintah akan terus dilakukan. Saya juga mendapatkan informasi dari pihak pemerintah bahwa dalam minggu ini dan ke depan ada strategi-strategi khusus yang akan dilakukan oleh pemerintah, yang kalau saya sudah dengar akan dan saya yakini akan membuat nilai tukar atau rupiah menguat.
2: Menurut Dasko, penguatan rupiah dan indeks harga saham gabungan atau IHSG dinilai berdampak positif terhadap pasar dan mendorong stabilitas nilai tukar ke depannya. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia, terutama di sektor perbankan, tetap berada dalam kondisi yang solid.
3: Ekonomi kita dari sisi perbankan juga sangat kuat. Dan karena itulah, kami terima kasih Pak Doni, beserta dengan seluruh jajaran di Himbara, yang berkas PEN, BGBCS, dan Pindah sebagai pelaku-pelaku pasar untuk terus berkoordinasi.
2: Meski tidak memaparkan secara detail strategi yang dimaksud, Dasko tetap optimistis kebijakan yang disiapkan mampu memperkuat nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Ia menilai dengan adanya dukungan dari masyarakat, tren penguatan rupiah dapat terjaga secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut Bupati Muara Enim Madison diduga menyuap pegawai Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengubah hasil audit laporan hasil pemeriksaan senilai 1,6 miliar rupiah.
1: Tersebut ABN dan AGG tadi melakukan negosiasi.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap dugaan pemberian suap senilai 1,6 miliar yang diberikan oleh Bupati Muara Enim Edison digunakan untuk mengubah hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan uang tersebut diduga diberikan melalui Agus Dewanggara alias Angga, pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan anggota 5 BPK yaitu Bobby Adityo Rizaldi. Taufik mengatakan kasus bermula dari audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim tahun 2025. Dalam audit tersebut ditemukan nilai yang melebihi batas materialistis dalam laporan hasil pemeriksaan. Edison diduga memerintahkan Rusdi Hairullah mengurus temuan audit BPK melalui Angga setelah ditemukan pelanggaran materialistis. Rusdi kemudian meminta Sekdis Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim Abdi Nuwardani bertemu dengan Angga melalui perantaranya bernama Mulyono. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas kebutuhan dana untuk mengubah temuan audit BPK. Kemudian disepakatilah angka untuk merubah temuan BPK tersebut.
1: Pada pertemuan tersebut, ABN dan AGG tadi melakukan negosiasi atas kebutuhan fee untuk mengubah temuan audit BPK dari pemeriksaan laporan keuangan tahun 2025. AGG kemudian menyampaikan dalam negosiasi tersebut ada kebutuhan fee yang disampaikan oleh AGG yaitu sekitar 1,6 miliar. Nilai ini diambil dari 1% pagu anggaran pekerjaan infrastruktur atau 2% dari pagu anggaran pengadaan dan dari Pemkab Muara Enim.
2: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu Titin Rita Lestari yang merupakan pengendali teknis audit di BPK mengaku tak menerima uang tersebut. Ia mengaku hanya menjadi pelaksana dalam dugaan korupsi ini.
3: Saya nggak terima uang ya, ini nggak adil, saya cuma pelaksana.
4: Bang Angga.
3: Lah yang menerima uang berarti siapa, Bu? Kan siapa nggak ada orang BPK ini, Bu? Yang terima uang berarti siapa?
4: Anda katanya paling arogan di Jawa Timur ngancem-ngancem Pak Bobby di sana. Gimana, Bu?
3: Jadi yang terima uang Pak Bobby, Bu?
4: Kita mau dikembali.
2: KPK mengungkapkan uang 500 juta rupiah yang diterima oleh anak buah Bupati Muara Enim, yaitu Abi, diberikan kepada para perantara, yaitu Angga dan Mulyono sebesar 100 juta rupiah. Sisanya, sekitar 300 juta diserahkan di Sumatera Selatan untuk termasuk kepada Edison. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka, yakni Edison, Agus Dewang Anggara, serta Titin Rita Lestari, Vika, serta marketing PT Millennium Solusi Abadi, Corin Erin Hardi. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan dini hari ini tentu saja akan diwarnai dengan euforia Piala Dunia 2026. Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko yang menjadi tuan rumah untuk perhelatan Piala Dunia kali ini. Dan dini hari nanti pada pukul 2:00 ya waktu Indonesia Barat akan dilaksanakan kick off antara narasumber yang coba kami angkat nanti setelah warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat, tepatnya pada pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Nanti kami coba untuk mengulasnya dan juga Anda bisa memberikan prediksi Anda ya, dan juga tanggapan Anda mengenai pertandingan nanti. Kemarin tuan rumah Meksiko sudah mengawali pembukaan kick off Piala Dunia 2026 dan berhasil menang ya melawan Afrika Selatan. Hari ini ada dua tuan rumah juga, Kanada dan Amerika Serikat. Kanada pada pukul 2, nanti Amerika Serikat pada pertandingan selanjutnya sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Tapi kita akan nanti mengulasnya antara Kanada melawan Bosnia Herzegovina. Menariknya bahwa dua tim ini raportnya tidak ada yang merah. Dalam 7 laga terakhir Kanada tidak pernah kalah dalam fase grup sampai dengan akhirnya lolos ke Piala Dunia. Begitupun Bosnia Herzegovina. Tapi Bosnia juga mempunyai nama besar seperti Edin Dzeko. Tapi kalau di Kanada relatif mungkin tidak terlalu bersinar ya seperti nama Edin Dzeko. Tapi Bosnia

juga mengalahkan atau menggagalkan salah satu negara favorit yang berlaga di Piala Dunia. Siapa lagi kalau bukan Italia. Sukses untuk menghentikan asa dari Italia yang akhirnya tidak berlaga lagi dan lagi. Bosnia luar biasa. Dan kita tidak lupa bahwa supporter dari tuan rumah ini merupakan pemain ke 12-nya ya, tentu saja energinya luar biasa. Dan dalam hasil pertandingan beberapa kali, Kanada tidak pernah kalah di kandang sendiri. Kita akan mengulasnya nanti bersama narasumber dan juga laporan pandangan mata jalannya pertandingan tersebut bersama Indra Virgiantara dan juga Senpi nanti dalam kick off di pukul 2 waktu Indonesia Barat. Kami akan segera kembali.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1FM 100,2 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 13 Juni 2026. Dari Jalan PB Sudirman 104, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Anda masih di satu frekuensi 100,2 FM RRI Kediri.
1: Untuk memperdalam ilmu agama serta mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bangga RRI Kediri mempersembahkan kajian Mutiara Pagi yang dapat Anda ikuti mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat. Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan seputar tema kajian melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0811-354-1116. Mutiara Pagi hanya ada di 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar setia yang dirahmati Allah, saatnya Anda mengikuti kajian Mutiara Pagi, persembahan Pro 1 RRI Kediri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pendengar dimanapun Anda berada saat ini, senang sekali hari ini Sabtu 13 Juni 2026, Rifki Roya menemani Anda dalam Kediri pagi ini. Saya akan menemani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentunya kami akan hadirkan beragam program, juga informasi diselingi dengan kompilasi lagu untuk menghibur Anda beraktivitas di pagi hari ini. Dan pagi hari ini kami akan awali dengan kajian Mutiara Pagi. Pendengar, di kesempatan ini kami akan hadirkan bersama dengan Ustadz Dr. Fahrudin ya. Beliau merupakan pengasuh Pondok Pesantren Darul Qawaid Tawar Jombang dan juga dosen prodi KP Unhasi. Nanti selama kurang lebih hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan membahas menjadi manusia teladan dengan keseimbangan diri. Lalu dilanjutkan dengan Warta Pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Setelah itu ada Kediri Pagi ini 6:30 dengan beragam informasi seputaran Kediri Raya. Dilanjutkan dengan Warta Berita Sentral ya pukul 7, juga nanti ada beragam informasi seputaran Piala Dunia pukul 7:30. Dan jangan lewatkan juga siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 hari ini pukul 8 waktu Indonesia Barat antara Amerika Serikat melawan Paraguay, pertandingan perdana di grup D ya. Anda bisa mendengarkannya di Pro 1 RRI Kediri. Kita akan awali Mutiara Pagi hari ini dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 141.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pendengar, baru saja kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga kita semua selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Kita akan ikuti kajian Mutiara Pagi di kesempatan hari ini bersama dengan Dr. Ahmad Fahrudin FIMTHI, pengasuh Pondok Pesantren Darul Qawaid Tawar Jombang, juga dosen prodi KPI Unhasi, mengenai menjadi manusia teladan dengan keseimbangan diri.
1: Assalamualaikum pemirsa Mutiara Pagi di mana pun Anda berada. Alhamdulillah alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Halo?
0: Ya, silakan Ustaz.
1: Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Mutiara Pagi RRI Kediri di mana pun Anda berada. Alhamdulillah alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan kita kenikmatan yang tiada tara. Pada pagi hari ini kita bisa merasakan sejuknya pagi dengan udara yang sangat-sangat bersih, lalu kemudian kita bisa melaksanakan ibadah pertama kita setelah bangun tidur, yakni sholat subuh dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam marilah senantiasa kita ulukkan kehadirat junjungan kita bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan tuntunan dari Allah yang diamanatkan kepada beliau untuk dakwahkan kepada kita, sehingga kita menjadi manusia yang meneladani beliau dengan tuntunan yakni Al-Qur'an dan hadisnya dalam peradaban ad-dinul Islam. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana menjadi manusia teladan dengan keseimbangan diri. Apa yang dimaksud dengan keseimbangan diri? Yakni bagaimana diri kita dalam kehidupan mampu menyeimbangkan antara kebutuhan lahiriah dan kebutuhan batiniah. Bisa juga diartikan bagaimana kita menyeimbangkan unsur-unsur yang ada di dalam diri kita sehingga semuanya itu bisa simultan mencapai derajat yang maksimum agar mampu melaksanakan apa-apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini, mari kita renungkan hakikat dari diri kita. Siapa kita sebenarnya? Apakah kita hanya sesosok tubuh atau jasad yang hanya berjalan saja? Ataukah kita adalah makhluk yang memiliki unsur-unsur yang lain yang saling terikat sehingga kita bisa beraktivitas dengan mudah? Lalu bagaimana kita menyelaraskan unsur-unsur yang ada dalam diri kita? Pemirsa, setidaknya ada 5 unsur utama yang membentuk diri kita sebagai manusia yang sempurna ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. 5 unsur ini bukan untuk dipisahkan, melainkan untuk diseimbangkan agar masing-masing bisa berfungsi secara maksimal. Ketika kita bicara unsur-unsur itu, yakni yang pertama adalah jasad, yang kedua nafsu, yang ketiga akal, yang keempat hati, dan yang kelima adalah ruh. Dalam kearifan yang selaras dengan nilai-nilai Islam, 5 unsur ini dikenal dengan sebagai cipta, karsa, karya, dan sukma. Keseimbangan 5 unsur ini membuat kita mampu hidup utuh, yakni bagaimana kita memperoleh jasad yang sehat sehingga badan kita menjadi tenang, akal kita menjadi bijak, hati kita pun suci dan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa, yang pertama kita membahas tentang yakni tentang jasad atau badaniyah kita, yakni merupakan bagian lahiriah manusia yang tampak, yang bisa diraba, yang verbal, dan memiliki hak untuk dipenuhi. Pemenuhan hak jasad diperlukan melalui konsumsi berbagai makanan yang kita pastikan itu adalah baik dan halal. Kulu wasyawih rizkillahi walaka'atau fil ardi musirin. Olahraga secara rutin, istirahat yang cukup, serta menjaga diri dari tindakan yang bersifat berusaha atau berlebihan, seperti hanya melakukan kegiatan yang berlebihan dan membahayakan kesehatan. Selain itu, jasad kita juga mempunyai kewajiban, yakni kita gunakan untuk menjalankan ibadah. Dengan jasad yang terjaga, kita dapat lebih optimal dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, kita baru saja melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Tentunya ketika kita bicara tentang ibadah, kita memang wajib melaksanakan ibadah sebagai seorang beragama Islam atau seorang Muslim. Tapi kita juga bisa mengambil hikmah dengan adanya puasa itu, sekaligus kita menyeimbangkan diri kita mungkin dari yang awalnya kita berlebihan menjadi berkurang, sehingga dengan adanya puasa itu bulan penuh, hidup kita menjadi terjaga dan seimbang. Jasad yang sehat dan kuat dapat diarahkan untuk menjalankan kebaikan. Tangan dapat digunakan untuk memberi dan membantu, kaki untuk melangkah menuju aktivitas yang bermanfaat, serta seluruh anggota tubuh menjadi sarana dalam mengamalkan nilai kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, yang kedua adalah nafsu. Nafsu adalah kekuatan besar yang ada di, yang hidup dalam diri kita. Nafsu itu ibarat api yang bisa menghangatkan dan memberikan energi. Tapi kalau tak dijaga, maka nafsu juga bisa membakar atau merusak diri kita maupun orang lain. Dalam Islam, disarankan nafsu itu bukan untuk dimatikan, tapi melainkan untuk dididik atau dikendalikan. Ada nafsu yang masih rendah, yakni nafsu ammar, yang sering menyeret kita pada hal-hal yang buruk. Lalu juga ada nafsu yang mulai sadar, yakni nafsu lawwamah, yang sudah bisa menyesali kesalahan. Dan yang tertinggi adalah nafsu yang tenang, yakni nafsu mutmainnah, yang sudah selangkah kebaikan dan ketenangan hati. Tugas kita adalah menaikkan derajat nafsu itu dari yang rendah, kemudian menjadi menengah, kemudian menjadi yang tinggi, puncak daripada nafsu yang terkendali, yakni nafsu mutmainnah. Dari yang liar menjadi terkendali, dari yang serakah menjadi qanaah, dari yang mengikuti dunia menjadi menuju akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Fajr ayat 27, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho, yang lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Artinya apa? Puncak daripada pengendalian nafsu, yakni adalah nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang ridho, bisa melepaskan duniawi menuju kepada akhirat, yakni ketika kita mencapai pada puncak kehidupan nanti, yakni kembali kepada Allah. Pemirsa, mudah pagi di mana Anda berada. Yang ketiga adalah akal. Kalau di dalam kajian tentang cipta karya karsa, akal ini berfungsi sebagai cipta, akal cipta. Akal berfungsi sebagai alat untuk memahami, menimbang, dan mengambil keputusan. Apa yang digunakan secara baik akan membantu seseorang dalam membedakan yang tepat dan yang keliru, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang cocok, dan mana yang tidak cocok. serta mendorong sikap terbuka terhadap ilmu pengetahuan dan pengetahuan apapun itu ya. Al-Quran berulang kali mendorong manusia untuk menggunakan akal. Hal ini tampak dalam ungkapan afala ta'qilun, apa kamu tidak berpikir? Dan ulul albab, yakni golongan orang-orang yang berakal. Jadi manusia terbagi menjadi dua golongan, yakni ulul albab dan ulul absar. Jadi manusia-manusia yang berakal, yakni ulul albab, dan ulul absar manusia-manusia yang mampu merasakan dengan hati dan melaluinya tentang hakikat kehidupan yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan ini menegaskan bahwa betapa pentingnya berpikir dan merenung. Kita diajak untuk membaca tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat kauniyahnya dengan akal kita, maupun ayat-ayat lafziyahnya, yakni Al-Quran, untuk kita merenungkan makna-maknanya, memahami makna di balik setiap peristiwa, dan menggunakan akal untuk mengatakan kemana yang kebenaran dan mana yang kepalsuan. Dan tentunya merencanakan masa depan dengan bijak lagi positif. Surah Al-Imran ayat surah Al-Imran ayat 20 Al-Fatihman A'udhu billahi minas syaitanir rajim Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi laili wan nahari ayatil ulil albab. Yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian antara malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Artinya apa? Orang yang berakal itu pasti akan mampu mengambil hikmah, melihat, memahami bagaimana pergantian antara malam dengan siang, bagaimana mana waktu yang tepat untuk bekerja dan mana waktu yang tepat untuk beristirahat. Yang keempat adalah hati atau rasa, pusat rasa dan kesadaran batin yang mengatur emosi, kepekaan, dan nilai-nilai. Dari hati ini lahirlah kasih sayang, empati, simpati, ketulusan, tapi juga bisa muncul ketulusan negatif seperti iri, hati, benci, ataupun sombong. Kondisi hati sangat mempengaruhi cara kita merespon kehidupan. Hati yang terjaga membuat kita menjadi lebih mudah merasakan ketenangan, kebahagiaan, dan kebijaksanaan. Namun sebaliknya, hati yang dipenuhi sifat negatif atau internalisasi nilai negatif dapat membentuk sikap dan perilaku yang kurang baik. Hati adalah penunjuk arah batin bagi manusia. Jadi, semakin bersih dan terlatih manul hatinya manusia, maka niscaya semakin bijak pula langkah yang diambil dalam hidup. Rasulullah SAW menyatakan dalam sabdanya yang artinya, ketahuilah bahwasanya sesungguhnya di dalam tubuh terdapat segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Namun jika segumpal daging itu buruk, maka buruklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima, yakni jiwa atau ruh. Ruh merupakan unsur terdalam dalam kita yang bersifat ilahiyah dan menjadi sumber kehidupan. Ruh tidak bekerja dalam bentuk emosi seperti halnya hati, melainkan menjadi penghubung antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika hati berkaitan dengan rasa dan dinamika batin sehari-hari, maka ruh berkaitan dengan kesadaran spiritual yang lebih dalam, seperti halnya makna kehadiran, tujuan hidup, dan tentunya hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu diketahui, hati dan ruh memiliki peran yang berbeda. Hati mengelola rasa dan kecenderungan batin, sedangkan ruh menjadi sumber kehidupan sekaligus arah spiritual yang membimbing manusia menuju pada makna yang lebih tinggi. Dari kelima unsur ini, kita belajar bahwasanya hidup harus seimbang. Jasad harus dijaga kesehatannya, nafsu mampu kita kendalikan, dan akal harus dipandu dengan agama agar tidak liar. Hati dibersihkan dari penyakit, dan ruh kita dekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika salah satu rusak, maka yang lain akan terganggu. Bagi yang hanya fokus hidup pemenuhan jasadnya, maka hidupnya akan bersifat duniawi dan mengikuti nafsu. Hidupnya mungkin penuh dosa dan kesalahan. yang mengandalkan akal semata mungkin bisa tersesat, dan hatinya kotor maka akan sulit menerima kebenaran. Dan yang terakhir, apabila ruhnya yang kosong maka kehidupan akan terasa hampa, sehingga menjadikan orang itu menjadi putus asa, na'udzubillah, akan mengambil jalan pintas untuk kemudian melakukan bunuh diri. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Pemirsa Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, marilah kita menjadi manusia yang utuh dan seimbang, sukses di dunia sekaligus selamat di akhirat. Bukan hanya jasad kita hanya yang sehat semata, tapi juga badan kita menjadi terang. Mari gunakan jasad kita yang sehat ini dan jagalah kesehatannya untuk mampu mengimbangi bagaimana kita menjalankan ibadah-ibadah yang dituntut Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk khotibah.
0: Ya baik, terima kasih Ustaz Ahmad Fahrudin untuk mukaddimahnya di kesempatan pagi hari ini. Pendengar, Anda juga nanti bisa bergabung bersama kami melalui line telepon 0354 3101108 untuk bertanya langsung mengenai pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini, masih tentang menjadi manusia teladan dengan keseimbangan diri. Nanti kami akan kembali menghadirkan Mutiara Pagi tentunya setelah beberapa kompilasi lagu berikut ini. Tetap di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan, kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila,

0: masih di FM 100,2 MHz kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Kediri, masih dalam sesi Mutiara Pagi bersama dengan Dr. Ahmad Farudin FIMTHI yang juga merupakan pengasuh pondok pesantren Darul Qawaid Tawar Jombang dan dosen prodi KPI Unhasi. Tadi sudah dibahas mengenai menjadi manusia teladan dengan keseimbangan diri di awal tadi dengan mukadimah yang cukup banyak memberikan insight baru di kesempatan pagi hari ini. Nah, pagi hari ini Anda juga boleh bergabung di kesempatan ini melalui pesan SMS atau juga WA di nomor 0811 354 1116 atau melalui line telepon langsung di 0354 310 1108. Masih ditunggu hingga nanti menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Baik, kami kembali menyapa Ustadz Ahmad Farudin. Tadi sudah dijelaskan di awal oleh Ustadz Ahmad Farudin, ada 5 hal yang benar-benar harus kita jaga, harus kita rawat di yang ada di dalam diri kita masing-masing, ya. Ada jasad, akal, nafsu, hati atau rasa, jiwa dan atau ruh, gitu ya, yang betul-betul bisa menjadikan diri kita menjadi manusia teladan, manusia seutuhnya, begitu ya. Baik, Ustaz Ahmad Farudin, ya, ingin saya tanyakan mengenai dengan hati, mungkin ya, hati atau rasa. Itu kan tadi hati bisa melahirkan dua hal yang berbeda, gitu ya, menjadikan manusia menjadi atau memiliki kasih sayang, empati, simpati, ketulusan, atau juga sebaliknya bisa iri, dengki, dan sombong. Nah, itu untuk menjaganya agar tetap baik, agar bisa melahirkan sifat-sifat atau hal-hal yang baik seperti kasih sayang, empati, simpati, dan ketulusan, itu seperti apa, Ustaz Ahmad Farudin?
1: Jadi untuk melahirkan rasa atau hati yang kemudian bisa menjadi positif, maka perlu kemudian kita memancing dengan perilaku-perilaku yang bersifat verbal. Artinya apa? Panca indera kita juga harus, ibaratnya kalau sekarang itu algoritma, ya. Jadi fit-fit yang kita masukkan, fit-fit yang kita lihat, juga harus sesuatu yang positif. Karena apa? Hati itu apa ya? Sangat sangat sangat peka sekali ketika dia diajak kepada sesuatu yang baik, maka insting daripada hati itu akan merespon, oh ini baik. Tapi kemudian ketika berbicara tentang tentang hal-hal yang buruk atau apa, hati juga akan merespon dengan buruk, misalnya. Contohnya kita

0: jaga gitu ya hati kita dengan asupan-asupan yang ada, sehingga juga akhirnya menjadi positif begitu ya. Untuk jiwa atau ruh yang menjadi dasar spiritual kita atau juga menjadi sumber kehidupan sebagai penghubung diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kalau berkaitan dengan spiritual itu, bagaimana juga agar kita bisa terus terkonek atau terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala nih Ustaz Farudin.
1: Iya. Jadi bagaimana agar ruh kita tetap hidup ya? Ya ruh itu masih hidup, tapi bahasanya seperti ini. Ada ruh yang mati, ada yang hidup. Ruh yang mati itu dipengaruhi pada apa? Hati yang peteng, kalau orang Jawa itu artinya peteng. Maka ruhnya pun akan menjadi mati. Meskipun manusia hidup, makanya hidup hanya sebatas melek sama turu, kalau orang Jawa itu adalah orang yang hatinya itu gelap, kemudian ruhnya menjadi mati. Bagaimana menghidupkan ruh harus senantiasa terkoneksi menuju kepada spiritualitas yang positif, yakni spiritualitas tertinggi adalah bagaimana diri kita kita hubungan kepada Allah. Contoh ketika tanpa kita disuruh orang lain, tanpa kita diam, ketika kita mendengarkan aja, maka kita harus sudah dengan kesadaran diri bahwa kita waktunya sholat. Jadi sesibuk apapun setidaknya kita dengarkan. Nah itu menjadi alarm ketika kita kadang-kadang kita tunda sampai satu jam atau apa, yang penting belum habis waktunya. Nah itu kan tanda bahwasanya diri kita belum seimbang. Makanya harus kita latih dari verbalitas diri agar hati pun mendapatkan fit yang positif, sehingga akan menggerakkan ruh ini akan tetap hidup ataukah mati gitu mas.
0: Oke, baik, terima kasih Ustaz Farudin. Terakhir untuk menutup jumpa kita di kesempatan pagi hari ini, ada hal apa yang ingin disampaikan untuk pagi hari ini?
1: Pemirsa Mutiara Pagi di mana-mana Anda berada, sampailah kita pada kesimpulan bahwa saya kita hidup itu berpegangan pada panca indera, dan juga kemudian kita bicara tentang spiritualitas rohaniyah yang kemudian bersumber dari bagaimana positivisme daripada jasad kita. Artinya apa? Untuk mencapai derajat spiritualitas yang positif, yang terhubung, terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita kiranya perlu membiasakan diri memulai dari hal-hal yang positif. Kita harus buang jauh-jauh hal-hal yang akan menginfeksi hati kita, yang kemudian akan mematikan ruh kita. Maka marilah kita mulai hidup dengan seimbang, yakni marilah kita bekerja dengan baik, marilah kita mengupayakan duniawi dengan baik, tapi jangan lupakan panggilan-panggilan yang merujuk kepada akhirat. Semoga kita semuanya bisa mendapatkan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Fahrudin dan selamat kembali beraktivitas di pagi hari ini. Pendengar, demikianlah Mutiara Pagi edisi hari Selasa 14 April 2026 tentang menjadi manusia teladan dengan keseimbangan diri, yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Dr. Ahmad Fahrudin FIMTHI, pengasuh Pondok Pesantren Darul Khawai Tawar Jombang dan juga dosen Prodi KPI Unhasi. Jangan kemana-mana pendengar, pukul 6 nanti kita akan dengarkan warta pagi dari Pro 1 Surabaya, lalu kami akan kembali menyapa Anda pukul 6 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat.

Terima kasih telah mengikuti Mutiara Pagi. Kita akan berjumpa pada edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Sari Berita. Pemerintah Provinsi Jawa Timur membuka peluang kerjasama bidang transportasi laut serta bidang kesehatan hingga teknologi digital dengan pemerintah kota Saint Petersburg, Rusia. Sebanyak 600 kepala keluarga di kawasan Bulak, Surabaya terdampak sengketa tanah. Mendengarin Warta Pagi selengkapnya, edisi Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi pertama pagi ini, pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur membuka peluang kerjasama bidang transportasi laut serta bidang kesehatan hingga teknologi digital dengan pemerintah kota Saint Petersburg, Rusia. Ani Asana melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim membuka peluang kerjasama bidang transportasi laut, khususnya kapal cepat dan pelabuhan, serta bidang kesehatan hingga teknologi digital dengan pemerintah kota Saint Petersburg, Rusia. Sebagaimana terungkap dalam kunjungan Ketua Majelis Legislatif Kota Saint Petersburg Alexander Belsky dengan Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Keduanya tampak antusias membahas berbagai peluang kerjasama tersebut. Gubernur Khofifa menyambut gembira rencana pembangunan industri perkapalan di Jatim yang dipastikan akan memiliki manfaat besar karena Indonesia merupakan negara kepulauan.
3: Kami melakukan diskusi, menurut saya sangat produktif. Ada kerjasama yang sudah dilakukan, apakah terkait dengan pendidikan maupun dengan persiapan untuk membangun industri perkapalan, terutama untuk kapal cepat. Saya rasa kalau ini bisa terlaksana menjadi sangat besar maknanya bagi sebuah wilayah kepulauan seperti Indonesia.
2: Sementara itu, Ketua Majelis Legislatif Kota Saint Petersburg Alexander Belsky menyampaikan terima kasih atas sambutan positif Pemprov Jatim tersebut. Ia mengaku optimis rencana kerjasama kedua wilayah akan cepat terrealisasi, terlebih hubungan Indonesia dengan Rusia terjalin baik selama ini.
4: Конечно, это только начало. Потенциал у наших регионов достаточно большой. Мы можем развиваться и в других направлениях.
5: Это и сфера здравоохранения, которая была создана в Тинги, особенно университет, который в Кота Санкт-Петербург. Дан кедуа кота ини, жади кота Санкт-Петербург, дан кота Сурабая, мерупакан пелабухан бесар, жади ада потенциал бесар ди бидан пембанган пелабухання.
2: Untuk rencana proyek industri perkapalan, Pemprov Jatim menggandeng perguruan tinggi ITS. Selain itu juga berupaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan dengan melakukan studi pada pusat layanan kanker yang ada di kota Saint Petersburg. Ani Hasana melaporkan.
0: Sebanyak 600 kepala keluarga di kawasan Bulak, Surabaya terdampak sengketa tanah. DPRD Surabaya siapkan mediasi. Berikut laporan Agustin Irdiani.
6: Sengketa kepemilikan tanah yang terjadi di kawasan Pulau Surabaya tidak hanya berdampak pada status hunian warga, tetapi juga menghambat pembangunan infrastruktur lingkungan. Akibat status lahan yang masih dipersengketakan, berbagai program pembangunan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD belum dapat direalisasikan. Permasalahan tersebut kini menimpa sekitar 600 kepala keluarga atau KK yang tinggal di RT 5 RW 6 Bula, yang mengaku telah menempati lahan tersebut selama bertahun-tahun dan memiliki dokumen petok D maupun petok C sebagai dasar penguasaan lahan. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Aning Rahmawati mengatakan, sebagian besar warga memiliki hak atas tanah yang mereka tempati. Dari total warga terdampak, sekitar 360 KK bahkan telah menyelesaikan pembayaran tanah secara berangsur kepada pihak penjual meskipun sisanya masih dalam proses pelunasan. Menurut Aning, persoalan tersebut berdampak langsung terhadap pelayanan publik di kawasan tersebut.
7: Itu ada 600 KK ya, yang merasa sah memiliki tanah karena punya petok D, punya petok C, itu sudah bertahun-tahun. Nah, ternyata ada warga yang mempunyai sertifikat lokasi tanah yang terkait dimiliki oleh warga. Kemudian kita undang BPN dan resmi memang sertifikat tanah itu sah legal tercatat di BPN. Namun kelemahannya berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku kita tidak bisa buka warga itu sehingga kita tidak bisa mengetahui kronologi pemilik sertifikat. Akhirnya dampak dari sengketa tanah tersebut akses APBD tidak bisa masuk. Mereka berharap nantinya dengan hearing ini mereka mereka bisa mengakses APBD. Kemudian yang kedua, ternyata dari pemilik sertifikat, lokasi tanah itu akan dibangun rumah sakit, kemudian pusat perbelanjaan, yang otomatis akhirnya warga ini kan posisinya lemah. Sudah, yang pasti secara peraturan perundang-undang pasti menang pemilik sertifikat kan? Maka kita mencoba untuk memberikan solusi terbaik dengan memediasi antara pemilik sertifikat dengan warga, supaya apa? Satu, muncul surat pernyataan dari pemilik sertifikat bahwa mereka mengizinkan untuk pembangunan di wilayah terkait. Kemudian yang kedua, warga yang sudah membangun di atas tanah si pemilik sertifikat tadi, mereka akan dapat ganti rugi berapa?
6: Status lahan yang masih disengketakan membuat pemerintah kota tidak dapat mengalokasikan anggaran pembangunan karena terbentur aturan yang berlaku. Akibatnya warga harus mengandalkan swadaya untuk memenuhi kebutuhan lingkungan sehari-hari. Pembangunan jalan paving, perbaikan saluran drainase, pemasangan penerangan jalan umum atau PJU, hingga pengelolaan tempat pembuangan sampah TPS belum dapat didukung melalui anggaran pemerintah. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pendengar, guna mendukung akurasi data dalam pelaksanaan uji coba digitalisasi bantuan sosial melalui portal perlindungan sosial atau Perlinsos, Pemerintah Kota Surabaya mengimbau masyarakat untuk segera memperbarui data kepemilikan asetnya. Ermina Jane melaporkan.
8: Pemerintah Kota Surabaya mengimbau masyarakat untuk segera memperbarui data kepemilikan aset yang telah dialihkan kepada pihak lain. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung akurasi data, khususnya dalam pelaksanaan uji coba digitalisasi bantuan sosial melalui portal perlindungan sosial Perlinsos. Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya, Antik Sugiharti, mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan penertiban data yang bersifat subjektif, terutama terkait aset berupa tanah, rumah, maupun kendaraan yang telah dijual namun masih tercatat atas nama pemilik lama. Menurutnya, data subjektif merupakan data yang dapat berubah sesuai kondisi kepemilikan seseorang. Karena itu, warga yang telah menjual aset diminta segera mengurus proses balik nama agar data yang tercatat dalam sistem sesuai dengan kondisi sebenarnya.
9: Bahwa data ini adalah data tunggal, jadi data ini dilakukan survei menggunakan 35 variabel, sehingga bagaimanapun juga masyarakat itu untuk menyampaikan informasi yang sebenar-benarnya. Yang kedua, titipan pesan kami. Jadi kalau merasa itu jangan mau dititipin. Ada kejadian beberapa itu mereka memang tidak mampu, tetapi mereka ketika didata ada mobilnya. Kalau selama dia masih ada aset, karena kan keuangan negara ini terbatasnya. Jadi kita pasti pemerintah pusat itu memiliki pertimbangan untuk prioritas yang diberikan adalah yang benar-benar membutuhkan.
8: Anti juga mengingatkan masyarakat agar tidak menerima titipan aset atas nama pribadi. Menurutnya, kepemilikan aset yang tercatat dalam data administrasi menjadi salah satu variabel yang digunakan dalam proses verifikasi penerima bantuan sosial. Selain memperbarui data aset, masyarakat juga diminta segera melaporkan perubahan data keluarga, termasuk jika terdapat anggota keluarga yang sudah meninggal dunia. Pembaruan data kependudukan secara berkala dinilai penting untuk menjaga akurasi basis data perlindungan sosial yang digunakan oleh pemerintah. Ermina melaporkan.
0: Perkuat lubuk pangan dan penuhi target luas tambah tanam dari pusat, Pemerintah Kabupaten Lamongan menyerahkan bantuan ratusan alat mesin pertanian dan pompa kepada kelompok tani. Berikut laporan Farin Reki.
10: Pemkab Lamongan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Lamongan menyerahkan ratusan alat mesin dan pertanian modern kepada kelompok tani sebagai upaya meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan daerah. Bantuan meliputi 108 unit pompa air, 13 unit rotamator, 23 unit hand tractor, 181 paket irigasi perpompaan dan perpipaan, serta 3 unit combine harvester. Bupati Lamongan, Yudhara Rafendi, mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari rencana aksi daerah dalam menghadapi musim kemarau dan potensi cuaca ekstrim yang diperkirakan terjadi pada tahun 2026. Bantuan diberikan sebab Lamongan mendapat target luas tambah tanam sebesar 223.384 hektar yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 192.000 hektar.
11: Tentu, jadi sebagaimana yang saya sampaikan di depan, jadi ini bagian besar ya dari pemerintah untuk supaya di tahun ini walaupun di perubahan musim kita tetap bisa mengamankan ya swadaya pangan. Dan ini adalah salah satu rencana aksi yang kita buat, termasuk salah satunya tadi yang sudah saya sampaikan di depan, bahwa bantuan sarana prasarana ini adalah bagian dari rencana aksi yang kita buat, termasuk sampai dengan mulai daripada pembenihan, tanam, pemupukan, pemberantasan hama, dan sampai pemanenan.
10: Kemudian Kepala DKPP Lamongan, Mugito, berharap seluruh bantuan dapat menyasar ke seluruh poktan yang ada di Lamongan.
12: Yang jelas bantuan panen berbasis poktan, tidak ada bantuan yang sifatnya perorangan. Poktan, saat ini pun yang diundang itu adalah ketua-ketua atau pengurusnya poktan.
10: Pemkab Lamongan optimis target produksi tanam tahun 2026 dapat tercapai meskipun dihadapkan pada tantangan perubahan iklim dan cuaca ekstrim. Valen Raki melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, pemerintah perlu mempertimbangkan kembali penerapan pajak bagi kendaraan listrik seiring meningkatnya penggunaan kendaraan ramah lingkungan tersebut di masyarakat. Oni Arianto melaporkan.
13: Penerapan pajak bagi kendaraan listrik dinilai perlu dipertimbangkan oleh pemerintah seiring meningkatnya penggunaan kendaraan ramah lingkungan tersebut di masyarakat. Kebijakan ini dinilai penting untuk menjaga aspek keadilan antara pemilik kendaraan listrik dan kendaraan konvensional, seperti yang disampaikan dosen transportasi program studi S2 Terapan Teknik Infrastruktur Sipil Fakultas Vokasi ITS Dr. Insinyur Maksus. Maksus kami siang mengatakan selama ini kendaraan listrik mendapatkan berbagai insentif, termasuk keringanan pajak untuk mendorong adopsi kendaraan listrik oleh masyarakat.
14: Dulu insentif-insentif setelah ganti kendaraan listrik ternyata sekarang dipajaki dan nilainya juga lumayan kan gitu. Pajak kendaraan listrik ini memang ada beragam pandangan ya. Jadi ada yang mempersoalkan terkait dengan aspek keadilan. Yang BBM dipajaki kok ini tidak kan gitu. Ya berarti kan listrik ini dianak emaskan. Ya ketika itu terjadi kan sesungguhnya ya ada pertanyaan terkait dengan ya gimana keadilan pajak kendaraan ini. Nah isu berikutnya terkait dengan sesungguhnya kendaraan listrik ini kan kehadirannya masih ya jadi bahan pertanyaan.
13: Kendati demikian, Maksus menekankan bahwa kebijakan pajak perlu dirancang secara cermat dengan memperhatikan perkembangan pasar kendaraan listrik dan tujuan jangka panjang pemerintah dalam mendorong transisi energi yang lebih berkelanjutan. Oni Arianto melaporkan.
0: Pakar teknologi menyarankan mahasiswa-mahasiswi untuk menguasai kecerdasan buatan agar peluang kerja semakin besar. Informasi disampaikan Farida Husnia.
15: Generatif AI merupakan salah satu teknologi yang cukup berkembang pesat dan semakin banyak orang yang menggunakannya, termasuk dosen Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya UKWMS sekaligus peneliti data science Dr. Iren Karyadi. Dia mengatakan sering menggunakan kecerdasan buatan itu dan memudahkan kehidupan sehari-harinya.
16: Zaman saya waktu kuliah bikin skripsi, Pak, saya harus ke perpustakaan, saya harus pinjam bukunya, saya baca satu-satu, saya bikin referensi. Terus kemudian mulai ada Google Search, Pak. Saya mulai agak sedikit mudah, saya searching, tapi harus saya klik satu-satu tuh Google-nya ya. Saya baca semuanya, belum tentu yang Google kasih, belum tentu benar, Pak. Tapi sekarang AI membuat semuanya jadi lebih mudah ya. Informasi bisa diakses sangat cepat ya, bahkan dalam hitungan detik, kayak gitu. Saya kira teknologi tersebut akan mengubah ya, mengubah bagaimana cara perusahaan mengolah data, mengakses informasi, kayak gitu ya. Kita harus cepat keep update dengan latest technology ya, kalau enggak kita ketinggalan.
15: Sementara itu, pakar teknologi Hani Suwandi mengatakan kecerdasan buatan membuat sebagian perusahaan tidak membutuhkan tenaga kerja.
17: Karena dengan AI ini, perusahaan-perusahaan itu enggak butuh lagi orang sebanyak mereka pikir. Orang-orang yang sudah ada, mereka dengan cepat, kalau mereka pakai AI, mereka jadi lebih produktif. Kalau tadinya knowledge code mungkin butuh 2-3 hari, sekarang tinggal tanya sama Codex, Cloud, just couple hour or even minute.
15: Pakar teknologi Hani Suwandi menyarankan mahasiswa-mahasiswi UKWMS belajar menggunakan kecerdasan buatan sehingga kesempatan bekerja di perusahaan menjadi lebih besar. Farida Usnia melaporkan.
0: Pendengar, harga bumbu dapur di pasar tradisional Jombang terpantau naik signifikan. Laporan selengkapnya disampaikan Ana Kusuma.
18: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Kabupaten Jombang dikeluhkan oleh masyarakat dan pedagang. Dalam sepekan terakhir, harga berbagai bumbu dapur dan bahan pangan mengalami lonjakan cukup tinggi, mulai dari bawang merah, bawang putih, minyak goreng, cabai, hingga sejumlah sayuran. Kondisi tersebut membuat aktivitas jual-beli di pasar menjadi lesu karena daya beli masyarakat ikut menurun. Salah seorang pedagang di pasar Poncoba, Ruhyatin, menggambarkan bahwa kenaikan harga terjadi pada hampir seluruh kebutuhan dapur. Harga bawang putih yang sebelumnya sekitar Rp27.000 per kilogram kini mencapai Rp40.000, sementara untuk bawang merah naik dari Rp30.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Sedangkan untuk minyak goreng merek Minyak Kita untuk ukuran 2 liter juga mengalami kenaikan dari Rp38.000 menjadi Rp42.000. Bahkan pasokannya juga disebut semakin sulit diperoleh akibat adanya pembatasan distribusi. Selain itu, cabai, buncis dan juga wortel turut mengalami kenaikan harga yang cukup tajam, sementara untuk penyebab pasti lonjakan harga tersebut masih belum diketahui oleh para pedagang.
19: Yang merangkak naik ya mas, saya pembeli juga agak menurun sedikit, mungkin kemahalan harga, nggak tahu kenapa ini. Bawang putih yang naik banyak ini, bawang putihnya dari kemarin sekitar 26-27, sekarang 35-40, drastis naiknya.
18: Sementara itu, salah satu warga Jombang, Liani Mustofiro, menilai kenaikan harga kebutuhan dapur yang terjadi dalam satu pekan terakhir ini cukup memberatkan masyarakat.
20: Harga-harga serba naik. Biasanya Rp50.000 dapat bumbu banyak, sekarang dapatnya bumbu itu sedikit. Belum beli untuk keperluan yang lain, sayur dan beras. Kayaknya nggak cukup.
21: Kalau cabai tadi biasanya beli berapa?
20: Cabai biasanya mas, aku beli Rp10.000 itu udah dapat banyak. Sekarang itu cuma seuprit doang.
21: Harapannya mungkin
20: ya semoga pemerintah inilah lebih peka ke rakyat kecil lah. Kita ini pendapatannya kecil, apa-apa serba naik.
18: Kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok ini diharapkan segera mendapatkan perhatian agar pasokan kembali stabil dan daya beli masyarakat tidak semakin menurun. Ada Kusuma melaporkan.
0: Sejarah lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia ternyata memiliki keterikatan yang sangat kuat dengan bumi Kediri. Berikut laporan Chantia.
22: Sejarah lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia ternyata memiliki keterikatan yang sangat kuat dengan bumi Kediri. Selama ini masyarakat lebih mengenal ND di Flores sebagai tempat Bung Karno menemukan rumusan lima sila di bawah pohon sukun. Namun sebuah fakta sejarah baru mengungkapkan bahwa ND hanyalah bagian dari akhir perjalanan panjang perundungan ideologi bangsa yang sebenarnya dimulai sejak tahun 1918 di Kediri. Raden Mas Kusartono SM, ketua harian situs Persadek Soekarno dalam pojok Kediri menegaskan bahwa gerakan ini sama sekali bukan untuk mengubah sejarah atau menggeser panggung sejarah dari ND, melainkan sebuah pertanggungjawaban ilmiah untuk luruskan garis waktu perundungan Bung Karno selama 27 tahun yang sempat terlewatkan.
23: Yang menarik itu adanya pidato 1 Juni. Jadi Pancasila ditetapkan sebagai hari lahirnya itu kan karena pidato 1 Juni itu. Nah, di dalam pidato 1 Juni itu beliau mengatakan Pancasila, walaupun tidak menyebut secara eksplisit Pancasila, bahwa ini sudah saya renungkan ya, bukan dalam waktu semalam ini saja, tapi sejak sudah mendengung di dalam saya punya jiwa sejak 1918. Dia menyebut tahun. Jadi intinya Bung Karno ingin mengatakan Pancasila tidak saya gali dalam semalam loh. Pancasila ini perundangan panjang saya loh, gitu loh ya. Sejak 1918. Nah, sementara di ND itu 1933 sampai 38. Karena Bung Karno menyebut 1918 bahkan menyebut lebih dari 25 tahun. Nah, ini ada catatan lagi. Selain menyebut 1918, bukan menyebut lebih dari 25 tahun. Artinya ini proses yang sangat panjang sekali. 25 tahun. Tapi kalau kita hitung dari 1918 itu 27 tahun proses pembuatan Pancasila.
22: Kusartono juga menyampaikan pesan mendalam kepada generasi muda Kediri agar terus menjaga dan menghargai Pancasila sebagai ideologi permain bangsa. Ia juga mengundang masyarakat umum untuk hadir dalam acara Ruat Agung Soekarno pada tanggal 14 Juni mendatang guna mensyukuri peristiwa sejarah pergantian nama Kusum menjadi Soekarno. Chantia melaporkan.
0: Bulan Bung Karno yang diperingati setiap bulan Juni menjadi momentum untuk kembali mengingat sejarah penting sang proklamator. Salah satunya dengan mengunjungi situs wisata sejarah rumah kelahiran Bung Karno. Faiz Putra melaporkan.
2: Bulan Bung Karno yang kerap diperingati setiap bulan Juni menjadi momen spesial bagi bangsa Indonesia karena pada bulan ini banyak kejadian penting yang berkaitan dengan proklamator sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Beberapa kejadian yang melibatkan Bung Karno selama bulan Juni, diantaranya tanggal 1 Juni 1945 sebagai lahirnya Pancasila, lalu tanggal 6 Juni 1901 sebagai hari lahir Bung Karno, dan tanggal 21 Juni 1970 sebagai hari wafatnya Bung Karno. Meski sejarah tersebut sudah lama terjadi, euforia dan semangat yang dibawa oleh Bung Karno sangat terasa saat RRI mengunjungi situs wisata sejarah rumah kelahiran Bung Karno di Gang Pandian 4 nomor 40 Penilih, Surabaya. Agatha selaku edukator rumah Bung Karno saat diwawancara RRI Kamis 11 Juni 2006 mengaku euforia yang ditunjukkan masyarakat bahkan dari luar kota Surabaya sangat tinggi dengan rata-rata kunjungan pada akhir pekan hingga 100 orang per hari. Yang menambahkan sebagian besar pengunjung yang datang tak jarang baru mengetahui bahwa Bung Karno lahir di Surabaya sehingga melahirkan rasa penasaran lebih lanjut tentang kondisi dan lokasi rumah kelahiran sang proklamator.
3: Di bulan Juni ini kan bulan istimewa ya, karena diperingati sebagai bulan Bung Karno, karena beliau lahir dan wafat di bulan Juni. Kalau untuk kunjungan memang lebih banyak di bulan Juni ya.
2: Salah satu pengunjung sekaligus mahasiswi Untak Surabaya, Sabrina, mengaku alasan dirinya mengunjungi rumah kelahiran Bung Karno karena kebutuhan tugas akademik dan ingin tahu sejarah masa kecil Bung Karno.
4: Karena tempat sini itu sesuai sama tema kelompok kita itu.
2: Ini ada tugas.
4: Mata kuliah patriotisme.
2: Setiap harinya, rumah kelahiran Bung Karno yang dikelola Pemkot Surabaya melayani kunjungan masyarakat setiap hari mulai pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Jadwal dibagi 3 sesi, yakni sesi 1 pukul 8 sampai 10 waktu Indonesia Barat, sesi 2 pukul 10 sampai 13 waktu Indonesia Barat, dan sesi 3 pukul 13 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Faiz Putra melaporkan.
0: Pendengar, informasi tersebut menutup jumpa kita dalam Warta Pagi edisi kali ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saya berharap Anda kembali mendengarkan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kalau tadi sudah kita dengarkan bersama warta pagi dari Pro 1 Surabaya, kali ini Kediri pagi ini kami akan hadirkan beragam informasi khususnya seputaran Kediri Raya ya. Sambil kita dengarkan satu buah lagu dulu dari Rini Idol ya, Aku Buka Boneka.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Kediri bareng sama Rifki Royan. Ya, kemarin menjelang maghrib terjadi kebakaran ya di wilayah Kota Kediri, tepatnya di MTSN 1 Kota Kediri. Nah pendengar, setelah terjadinya kebakaran kemarin, Pemkot Kediri bersama Kementerian Agama Kota Kediri memastikan bahwa proses kegiatan belajar mengajar atau KBM di MTSN 1 Kota Kediri akan tetap berjalan normal. Wakil Wali Kota Kediri Qoyimuddin Toha atau Gus Toha ya mengimbau para wali murid untuk tetap tenang karena situasi di lapangan sudah berhasil dikendalikan oleh petugas. Gus Qoyim juga memastikan bahwa insiden tersebut tidak akan mengganggu jalannya sistem penerimaan murid baru atau SPMB yang saat ini sedang berlangsung di MTSN 1 Kota Kediri. Sementara Kepala Kantor Kemenag Kota Kediri Ahmad Zamroni menjelaskan bahwa kebakaran hanya berdampak pada ruang tata usaha, ruang kepala madrasah, serta bangunan bekas musola yang sudah tidak difungsikan. Sementara seluruh ruangan kelas, ruang guru, serta fasilitas pembelajaran utama lainnya berada dalam kondisi yang aman. Nah, sebagai langkah antisipasi jangka panjang, pendengar, Kemenag menyebut sebagian besar data administrasi MTSN 1 Kota Kediri sudah memiliki cadangan data elektronik karena proses digitalisasi yang sudah berjalan sejak beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data di lapangan ya, pendengar, bahwa fasilitas yang terdampak kebakaran kemarin ada ruangan tata usaha, ruang kepala sekolah, juga satu ruangan bekas musola yang sudah tidak berfungsi.

0: Maimunah, ayo, kok buang sampahnya di situ? Kalau sampahnya makin menggunung, siapa yang mau membersihkan?
1: Pak RT, ngapunten Pak, ini kan lahannya PT KAI. Jadi Pak RT apa ya punya hak untuk melarang warga buang sampah di sini?
0: Lah ini, repot kalau SDM warga kita kayak sampean semua. Kalau bukan punya kita, terus kita bisa mengotori seenaknya. Ya ndak gitu tuh konsepnya. Lagian, sudah ada bank sampah di RT kita. Monggo, dimanfaatkan.
1: Loh, ada toh Pak? Wah, kalau gitu saya buang sampahnya di sana aja ya. Maklum Pak RT, rumah saya nggak ada lahan buat buang sampah.
0: Makanya toh, grup WA RT itu dibuka. Oh ya sudah diinfokan, pilah sampah dari rumah. Logam, botol, kertas, kardus. Kalau sudah banyak, bawa ke bank sampah buat ditimbang. Lumayan toh, uangnya bisa buat tambah-tambah belanja di tukang sayur.
1: Oh gitu, tapi katanya bank sampah gak mau nerima sampah plastik Pak.
0: Lah emang iya, sampah plastik kan gak laku, gak ramah lingkungan. Makanya kurangi pemakaian plastik.
2: Sampah terpilah jadi rupiah.
0: Bersih lingkungannya, semangat belanjanya.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Balik lagi di Kediri pagi ini, pendengar. Masyarakat di Kediri Raya, kota dan juga kabupaten Kediri maksudnya, belakangan ini merasakan suhu udara yang lebih dingin dari biasanya ya pendengar, terutama pada malam hingga pagi hari. Nah, fenomena ini memang dikenal dengan istilah bediding dan merupakan hal yang wajar, kondisi yang wajar terjadi saat musim kemarau. Kepala Pelaksana BPBD Kota Kediri Joko Arianto menjelaskan bahwa wilayah Kediri Raya dan sebagian besar wilayah Jawa Timur saat ini sedang mengalami fenomena bediding, yaitu penurunan suhu udara secara drastis yang menyebabkan udara terasa lebih dingin pada malam hingga pagi hari. Nah, karakteristik udara yang dingin dan juga kering tersebut mengurangi pembentukan awan, sehingga panas yang diserap permukaan bumi pada siang hari lebih cepat dilepaskan ke atmosfer pada malam hari tanpa terhalang lapisan awan, sehingga suhu udara menjadi lebih rendah. Nah, prediksinya pendengar, fenomena bediding ini akan terjadi sepanjang musim kemarau, diantaranya mulai dari bulan Mei hingga September 2026. Selain menyebabkan suhu udara lebih dingin, fenomena ini juga berdampak pada menurunnya kelembapan udara serta meningkatnya kecepatan angin. Nah, untuk itu masyarakat diimbau agar selalu menjaga kondisi kesehatan selama fenomena bediding berlangsung. Masyarakat disarankan menggunakan pakaian yang lebih hangat saat malam hingga pagi hari, lalu memperbanyak konsumsi air putih untuk menjaga kecukupan cairan tubuh, serta juga menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.
0: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Herd immunity atau kekebalan kelompok merupakan perisai krusial untuk melindungi kelompok rentan, terutama bayi yang belum cukup umur untuk divaksinasi dan lansia dengan sistem imun yang mulai menurun. Mengingat campak adalah penyakit dengan tingkat penularan yang sangat ekstrim, kekebalan kelompok berfungsi memutus rantai penyebaran virus sehingga kelompok rentan ini tidak terpapar langsung oleh virus yang bisa memicu komplikasi berat seperti pneumonia hingga radang otak. Dalam praktiknya, pencapaian ambang batas kekebalan sebesar 95% melalui vaksinasi bertindak sebagai bentuk gotong royong kesehatan masyarakat. Dengan memastikan mayoritas populasi kebal, virus akan kehilangan inang untuk berkembang biak, sehingga secara tidak langsung kita memberikan perlindungan bagi mereka yang secara medis tidak dapat menerima vaksin. Langkah ini jauh lebih aman dan efektif dibandingkan membiarkan infeksi terjadi secara alami yang justru berisiko menimbulkan fatalitas jangka panjang.
1: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Masih disiarkan langsung dari kawasan Jalan PB Sudirman 104 Pare Kediri, pendengar. Masih dalam program Kediri pagi ini bareng sama Rifki Royan. Pendengar, Kuartir Cabang atau Kuarcap Gerakan Pramuka Kota Kediri menggelar kegiatan seleksi dan juga pelantikan pramuka Garuda tingkat penggalang, penegak dan pandega di Stadion Brawijaya pada hari Jumat 12 Juni kemarin. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pembentukan karakter generasi muda sekaligus memberikan apresiasi kepada anggota pramuka yang telah memenuhi berbagai persyaratan untuk menjandang predikat pramuka Garuda. Ketua Majelis Pembimbing Cabang atau Mabicap Gerakan Pramuka Kota Kediri, Finanda Prameswati, menjelaskan bahwa pelantikan tersebut merupakan puncak dari proses seleksi yang sudah dilakukan oleh Kuarcap Kota Kediri. Para peserta yang dilantik berasal dari jenjang SMP hingga SMA.

yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Ada sekitar 1000 anggota pramuka yang mengikuti pelantikan sebagai pramuka Garuda di tahun ini, pendengar. Jumlah tersebut menunjukkan tingginya antusiasme generasi muda Kota Kediri dalam mengikuti pendidikan kepramukaan yang berorientasi pada pembentukan karakter. Finanda menegaskan tujuan utama kegiatan tersebut merupakan atau membentuk generasi muda yang tangguh, disiplin, dan memiliki daya saing. Selain dituntut unggul secara akademik, anggota pramuka juga diharapkan memiliki ketahanan fisik serta kemampuan beradaptasi menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Sementara itu, Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Kediri, Edi Herwianto, menegaskan komitmennya untuk menjadikan Pramuka Kota Kediri sebagai wadah pembentukan karakter generasi penerus bangsa. Nah, melalui pelantikan Pramuka Garuda kemarin, pendengar, Kuarcap Kota Kediri berharap lahir generasi muda yang tidak hanya berprestasi, tapi juga memiliki integritas, kepemimpinan, serta kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat sebagai bekal menuju Indonesia yang lebih maju.

0: Demikianlah Kediri Pagi ini pendengar. Nanti kita akan ikuti bersama Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat ya. Lalu juga ada Kediri Menyapa, nanti kami akan hadirkan beragam informasi seputar Piala Dunia dalam Kediri Menyapa pukul 7 lewat 30 menit. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu bulan penataan yang baik itu diteruskan, yang nggak baik ini. Antara lain temuan-temuannya Bu Nani ada dilaporkan, dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali, tetapi ini sampai kepada angka-angka. Ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut.
2: Adapun potensi kerugian yang meliputi penerimaan cukai sebesar 6,16 miliar dan pajak rokok sebesar 616,34 juta.
0: Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan layanan. Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara. Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar untuk meningkatkan kesiapan tempur. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan kualitas layanan dan penguatan pengawasan untuk memastikan program berjalan dengan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
1: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Ya, satu bulan ya.
3: Pemerintah terus melakukan pembenahan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Perbaikan difokuskan pada kualitas layanan, pengawasan serta pelaksanaan program di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi perbaikan implementasi tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan, Zulkifli Hasan di Jakarta. Menurut Zulhas, program